0: Pagi riwayat.
1: Hari Jumaat ami pagi sem ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tu tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuk hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tak kebersambung kalau muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini.
2: Kau
1: makan yang tu dia dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya ni.
2: Kebawa masam.
1: Ah, dah kunyah kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa makan yang stres. Yeah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Angkai batuk baru gak?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngam madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, Dexter ngabuang Leo James ngau Andy Newton sa Banglo 3 ringkat ke pagi tu ne. Mel, selamat pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam. Yeah. Lalu selamat pagi megak kakai semua bala peninggal tu pagi tu ne. Selamat bergulai ngau kami dua ya. Ba dua pagi kita pagi tu pagi hari 5 hari tu 26 hari bulan 6 ne.
0: 6 2026 mana? Nah, mana? Hari bulan hari tu
1: 6626.
0: 6626 ne.
1: 2626.
0: 2626.
1: Ya.
0: Oh, mana mak ne? Ya. Orang ke beli ke?
1: Orang ke ngintu hari pengadah sari tu ke?
0: Ngintu hari pengadah. Ngintu hari pengadah.
1: Ngintu hari pengadah. Ni nemu bisik bala kaban bala bakiah tu ke bisik milih hari bulan tu ndo sade ndo sida inta de niri ke ruang bilik kini ne. Mata hari bulan mana? Oh, mayanya nyak meh. Jadi mari pengagati ngagai semua kita ne ke LSM.
0: Okey, tua pagi tu topik dua pagi wai mai bala peninggal mulai ke pengingat tu ne Mel. Okey nama deh rindu-rindu hati kita ke berkenang ke lebuh kita ke terubah gawak subah. Lama aku tiap ikut kita nak ngelawang
1: siapa-siapa
0: tu. Semua empiat magang terubah kita.

0: bukan Tuan Po dia sebenarnya Tuan ke gawaknya di pengeluar program tu. Dan tentu bisa pengawak ke bukai megak ke di kerjaan Tuan eh. Jadi tiap bengkak pengawak ke di kerja lepun Tuan ke ngepun ke pengawaknya tadi bisa pengingat ke sampai dia tu agak dikenang Tuan eh Sam. Jadi berkenyak megak bab peninggal kita ke bukai. Yang ke bisa utai ke ngasuh kita yang tadi gelik hati. Tahu cerita ke ngakai kami bawa FM pagi tu Sam ne. Jadi bantuan pun Sam.
1: Aku mayuah nanti dikenang tu. Lepas sebedau ke munyi kenuan tadi kita ke gawak ba radio tu. Mayuah pengawak bukai tu tadi mail ne. Kalau gawak ba hotel. Kalau gawak ba hospital ya macam-macam.
0: Kalau hospital ne.
1: Kalau gawak ba hospital sebedau ke gawak ba radio menyata tadi ne. Jadi ba hotel bisi cerita yang pu ke.
0: Sebedau tuanya tadi nusi ke cerita orang. Nuan nusi ngan nuan dulu.
1: Lo pun sini. Dah tolak pun aku kan ingat ngan nuan. Okey. Tang aku dekat nusi ke kita ke gawak ba radio tu sebab mail ne. Hari ke terubah cukup kini cukup kesal hati aku. Meda tai ke ba mua aku nya. Asai ka pulai kun mo de.
0: Au nya ba RTM Sri Aman terubah ne.
1: RTM Sri Aman sebab. Okey nama ne. Kini aku ngasai ke diri kada kuliah tu lagi ni.
0: Mayuh mai utai ke kak de tekan utai kak di asuar ne.
1: Betul. Apo kuliah ndak tu lagi kini perlu-perlu ah nemu ne. Agi kan masanya suba nama tu nama tu janta kita ke ngajar.
0: Maya observe nya suba ne.
1: Observe maya nya janta bisi rut ampung ngau mega Rolana saya ikut sebab laban sida setuntun nak lama aja sida lalu ke
0: Kuching.
1: Pindah ke Kuching sebab hanya belajar ba sida jantanya mesti dak jantan tadi leke-leke ya anang takut nama tu kalau nama jari getah-getah jari takut. Getah-getah roba peluh-peluh ni ni ke bagi terkedenyak tu
0: maya nya sebab Sam ni nanti kita perhati ke maya zaman pelabak kuno sama kan ne kita nak tu bergambar ke utai ke dikena kita gawak ne dan kita yang tadi berbaik ke kertas nanti bakal kumpul maya sebab ne kami ke sama masuk kerja sebab Sam ne de baik ke kertas lukis utai nya ne utai ke pemua kita lukis berumah lagi dia belajar ni utai ke dasur ni utai ke denyak dia ne maya nak berjaku maya tu nak berjaku ni utai ke ditutup utai nya main lukis sebab ne
1: lah ngambil ke ingat ke simul nya kita gamal utai nya ne bunyi ko kita udahnya salah CD ditebah nyoba live agaknya buat nama tu salah lagu
0: lawan betul nemu ne
1: dah nemu salah lagu lagunya udah namanya udah di play nuang yang tadi unai ba
0: tarik baru
1: on a maya on a nyebut nai kak sorry kak lagu salah tadi nanti ngawak
0: nak ditutup mengkerupunnya nai
1: nanti tutup nanti ingat ku tanya nanti ingat ke nama-namanya tadi asal mah punya kita tanya dia bujur udah tebah lagu nai lagu udah tebah kak kini anak ngawak on aja kok jantar maya live tadi udah hanya maya ke akik seminggunya kita ke namanya nyawa dia dengar orang buat luarnya ukai terberapa kali nya berjakuk ke betalat utah tu lagi ni ke tekan udah
0: nak lepas mikrofonnya nak ingat dia tutup
1: nak ingat tutup nya ke suai amat nak ingat kita deh mic kita nya nak ingat dia tutup nya nama dia ke dalamnya utai kena sebut dalamnya dengar magang nya sekali dunia ni
0: nya kadang-kadang baik kita kesal deh nyunak nemu tu ani utai ke tutup ni utai ke di on ni ada ni utai ke di buka nya ba kita ke gawak ba radio tu DSM ne mayuh utai ke tahu ngun tak tahu menya utai ke disebut tahu ngun tak tahu nya mayuh mayuh utai diajar ne
1: nasib ne macam berita laban macam beritanya
0: segeri kucing
1: jadi nanti ditusi ya nak cukup jam tu mail ne jadi
0: mail aku tu sem ne ba mayuh mayuh pegawak ke udah di kerja aku jadi aku rindu kunci ketuk cerita ke udah ga entah ke mana udah lama deh baru berengkah gawak ke banyak sem deh gawak beradio jadi benduar kebukainya nih buah aku ngelansak tu ke seluruhan dikingat kaku deh sem duti penggerak pagi mainnya nanti kita penggerak pagi 5:30 pagi kita udah berkunti nih kita lu melapor drempu mengak ke MCR madah kita udah datai jadi udah berkunti ku mainnya sem deh udahnya pedak ku bisik siku gat ngau sesi kok ketua orang baik hari
1: luar
0: hari luarnya

0: tamak ke konti kita kita tu deh. Serta mia tamak yang madah ke aku. Lo ku ya aku merek jaku pesan tu kan nuan ku ya pesan pemati ku ya. Lagi nuan nulu maca ku ya kan aku. Oh au aku nyak meno ku ya bala kami tu ku ya nyak mudah nadai hospital dia ku ya. Jadi aku tu tadi namanya dasuh harap nganyu pesan tu kita laba menua kami tu jauh awak kura di menua dien nemu ngau jampat berita tu ku ya nyale ku jale kaki kita ku ya tu sem deh
1: hospital besar
0: hospital besarnya jadi datai bermua gate kita dia securitynya lalu mai ya tamak ngai kunti nganyu pesannya lalu terus ngai aku awak lagi ku maca aku ngano ya au lagi ku maca laba mayanya betul pukul 6 dan nyalu pulai ya deh sem 6:30 kita maca pesan mayanya deh 6:30 pagi lalu baca aku mau pesan tu deh ada udah macam pesannya tadi habis duty pukul 9 pagi baik kopi semua pulai kopi ya baru aku ngelekak ke biak di UPS dan ke kota semeja tipuan UPS kita lupa bunyi tipuan saya ke siapa ke nyangut tipuan aku tak ingat siapa nemu kerja ini nemu ke siapa mainnya melatih orang giga dek ku ya sawat ku mah telefon ya lo siapa tu melatih tu iya aku aku tu tadi ke nganyong pesan pagi tadi ku ya ngano aku udah ya aku udah baca ku dua kali ku maca pesan ku dua kali ke baca pesannya udahnya anak maca lagi ku ya ngano aku nama dek aku ngano ya nak jadi mati
1: nak jadi mati Fiel
0: dia nemu teleponnya pegawai ku telekak ke desem aku nak jadi mati anak ku ya lamanya maya aku ke udah nganyo pesannya tadi datai hospitalnya ya namanya kekebuat kata ku alu ketika alu ngeledah
1: mabinya tanya baru punya ngeledah baru
0: jadi maya yang ke nganyo pesan tu desem kita tak mansi agak ramai udah nadai tu mansi yang nganyo pesan tu macam ni ya nemu kena udah mat mutu sebut ke ianya tadi no ya tengah nganyo pesan yang agak aku baca aku desem
1: orang macam macam apa ni?
0: Iya, awaknya bah, ngaku nya saya masuk kelati, aku kena. Mending aku balang kita ke UPS balang
1: ke sama UPS. Ya.
0: Namanya aku sudah ya kan aku biasa orang nganyo pesan ku aku udah aku baca dua kali ku baca tadi. Udah nyak deh. Ya madai nanya li mati ini nama lah. Ketawa UPS deh. Hanya si Terry cerita lah lagi tu ngelansak cerita ke buka itu sem ne.
1: Oh hidup baru ya aku dah. Macam kena nyak okey salah kita ini ne.
0: Ya.
1: Salah orang ke nganjuangnya.
0: Lagi kita perhati ke mega bisik si Terry cerita. Dari sikok dari pengeluar program kita Gatot Sam ni berkawan dengan pesan lagi tuang lansak ya jadi tu berperinang dulu
1: tu abang kaya ke pagi tu bisa undang selepas batu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Nganai bala nek mana puh ke? Mata nakmu ngintu pemakai kemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kak pakai aja.
3: Kuih. Betul-betul. Ini aja aku mana dua merangsang
4: bala
3: ini Indo. Dan aku Siti aja aku merangsang hari ini yang aku ikut sebuah. Nyesal aku ini aja aku merangsang. Takut aja aku merangsang. Sebab ini nemu sebuah ini aku kalau ngajar aku. Dek ya. Mesti belajar mamai. Mesti sekolah. Nanti dia nggak sekolah. Ila saya dek. Anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek ya. Awak ini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending kerja aku ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi ya. Dia menua ulu. Hanya guna nesal le. Induk dia buat menua lulu sungai.
4: Oh, baji.
3: Udahnya tadi entua bisa pila.
4: Ya. Ini baru ada empura ulian dulu.
3: Nya kau dah, mana kau dah? Okay, ni yang aku kau nanti kau nemu semua. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini game lulu.
5: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Okey, 2 pagi wai mulai ke pengingat ke terubah kita kawak soba.
7: Ya, ni utai ke ngasuh kita nya tadi gele ati ya ke sampai dia tu sem lagi dikingat ke kita ke nai. Jadi kami dua udah nu singa kami dua nai.
6: Ya, kan ingat ke bala peninga kan nai.
7: Ya, au tu. Sampai pagi ngagai Enjawil ya ke bisa pulai ngok kita pagi tu sem deh. Jadi yang madah ke terubah gawak soba ku ya begulai ngau kira ke pangkat petunggal ya mak ku ya. Gawak ba Siti minimarket ku ya sama agi darah mayanya ku ya sem tudah hendak hapus kula ku ya maya kami ke kak clear pemakai frozen deh lekat bakul dalam freezernya ku ya ya lu ngangau ke anak tokenya bangsa Cina deh sem kak ku ya tidak dapat babak ini bakul ku ya.
6: Tidak dapat babak itu bakul ku ya.
7: Ya, aku kesama ngau yang ngangkat ke bakul freezer sepiaknya. Pianya lemit tulang ketawa. Okey, bukan babak mang ku aku angkat ku ya sampai ketawa au nyak meh. Nyak tak kini ingat ke atau sem deh. Au.
6: Nemu aja meh kita itu ne nama baru
7: gawa.
6: Baru gawa atau ke baru pasar banyak ku kita entah deh. Macam tak kesebut kita.
7: Au nyak ya badan nak boleh babak ku ya. Ya jago Melayu
6: kan ya. Okey nama baik kesal menyapa aku. Oh baik baru ketemu. Barang asal juta ke disebut menyapa orang. Ya tadi hari peninga ke terubah kita siapa tadi Mel?
7: Enjawil.
6: Enjawil ke pagi tu.
7: Udahnya tu Sam dah aku berarti ke cerita Rindai Jang tu. Lalu ingat ke Siti Siti dah gig aku cerita tu Sam dah. Jadi macam Rindai Jang tu sama pagi hari Puncak Borneo aku ya. Jadi maya ke terubah ngajar sebab ku ya aku ia nanya balan biak the same nemu kita nama reti tingkap baja ku Melayu ku reti ku ya tu tadi the same laban ke ngajar buat menua iban dia bala nembiaknya tadi lalu nyawut sidaknya tadi lalu galik ningkap
6: lalu ningkap ne
7: lalu ningkap tingkap angka yang ngasa ningkap deh
6: aku mai tingkap punya ku ya tadi
7: nyunda termasuk ke jakok ku ketawa ku ya same budanya baru ku madah tingkapnya mua penyenguak window penyenguak, kita ne
6: jendela
7: jendela pihak aku sidak nembiaknya
6: engkanya saru balon nembiak tadi alu ningkap
7: engka cikgunya nanya me tahu apa maksud tingkap ku alu ningkap no balon nembiaknya nya like betul sem deh aku ingat ke Siti cerita Wah, kami tunggak kami kian the same mayanya sebab tahun kemayanya nak ingat ku. Aku tu pan ningari cerita orang. Laban mayanya sebab kami menua dien nadai prasekolah. Termasuk nuan pemberi satu deh. Tahun satu. Jadi cikgu nya tadi lukis, pengajar yang lukis bak papan hitam sebab lukis ya gambar gajah. Lukis ya gambar gajah the same. Tanya cikgu ya, sikok ni nyawut. apa ini ko cikgu yang nyawat apa juga ko
6: apa juga ko ya ah nama ke buah hanya buat apa juga me ya
7: laban doang kami kari dia bisa siko ke tuai ranya tadi nama ya gajah sem ne nama ya gajah jadi anak juga jadi indai ke apa ya ke tanan tuai ya nya tadi yang tak nyebut nama gajahnya dekat ngau ke apa juga anya ke disebut anak yang baru sekolah dia sem
6: jauh tak disebut kita di rumah jauh disebut malah nembi
7: lama nanti prasekolah teh masuk lu pemeriksa satu tanya ke gambar gajah pada ke apa juga oke sem
6: apa juga ya tuh
7: macam-macam cerita nih.
6: Iklan dulu Mel.
8: Oke. Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedes serta ndak nyamai tu.
8: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedes rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix,

0: Hagi ba 2 pagi wai kita ke pagi tu hari Heli kena merindang kita menggal awak kita ke pagi tu ni. Lepas tadi kak ketawa deh mail ni. Nulis jaka menang cerita ataupun tadi
1: apa juga. Lengkap ke cerita je Sam ni. Mayu hari bala peninggal tua pagi tu.
0: Okey, tu aku macam Siti kenang tau ke pengingat hari ini nuam tu mail ni. Maya ya ke gawak subak tahun 1988 ko ya. Ya nyadi naik sekolah. Naik sekolah tu tukar masa am kita tadi ni. Ba school SK Lubu Bemban muka ko ya. Terubah gawak ko ya. Meda utai ke cukup mayu ke di pandu ko ya. Nyo ngasuh ya ke kene ko nya takut ko ya. Takut kesal saya ke kita yang tadi deh mail ni nanti terubah kau baka ngenang ke baka engkau nya tadi meh saya ke pulai lepas boleh nak kena
1: kau nyumanya utah dah cuak tadi
0: saya ke boleh nak tu lagi kena saya kena uliah saya
1: ya lepas nak pelabak kau ya tu deh Sam ya terbak bersumai kau tai berubah tang utah nya mimin tang nanti bas sekolah kan mimin tu tadi mayu
0: di nemu sprimpan nya ya nama tu ngasuh kini ku ya tang mayanya ku ya laban berunding ke pedis minta pengawal ku ya kan dak pansal aja me ku ya lebuh ke namanya jadi tukang masaknya ku ya dia tu dah nyo dah pincian ya ku ya nya cerita hari ini nuam ke pagi tau
1: ya macam cerita di kemenaya sem ne jadi sama pagi megak ngagi ricau nu bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya maya ya terubah gawak subak ku ya bak melaya dien ku ya gawak bakilang ke terubah begulai ngorang dien ku ya jakuk semenanjung dien mekena ku ya atang aso gelati kadang-kadang jakuk ke pansutnya je jakuk melayu Sarawak ku ya sem ne
0: jakuk kita ni tau
1: bercampur
0: ya lawan ke lain jakuk dien lain ke nyata dien ne nanti kita jakuk dien saya lain saya ke malu saya ni kan ne
1: jadi kita nyata dien kadang-kadang jakuk nya nyu bercampur ngau jakuk melayu mako tuanya tadi tai jakuk melayu kita Sarawak kenyu pansuk kian
0: jauh ke tu ke hujan nyala ke sirai
1: hujan nyala ya so pagi ngakai mami nini pagi tu bisa mulai ngutua mega pagi tu Sam jadi ku ya maya ke ngantik result SPM tahun 1993 ke ya ku ya jadi ya nya tadi gawak ba kedai makai ngambil order orang ke giruk pagi ku ya kakai amat kesal hati ku ya berpeluh laban kesal dia rawan hati dia irau ku tanya salah tulis jadi ngetat ke diri mah ku ya laban ke kak boleh duit ke terimpu dah nyak baru kak ngigap ngawak ke menyana lagi mudah nyak ku ya Sam tanya tadi mah mayu pengingat manis ya ke dikenang ku ya aman laban nanti kita gawak tu Sam deh nanti lebih lagi orang ke gawak berkedai kupi tu tua tu sikut hari orang ke malu deh kak ngambil order orang nyana kak mansa yang surut mansa surut tua deh tanya ke Tegal tua ke Bama Mat hati tu atau ke gawak kak nak buai mah asai malunya tadi tua gawak ngerundiang ketua tu kak gawak tua tu kan uliah duit ke derempu mungkin ameh anda Sam
0: pansal aja untuk takut kesal semua dia pansal aja menyata deh lapa kak gawak deh nyakih tadi peninggal kita mayuah gitu ke benar ya nih Mel tua ngetu nak lama bisa Siti lagu Rika dan sebenarnya tu mendiang ke iklan tu
2: Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: KRI ka, ukay aku berumban ke pagi tu.
1: Ya, ngada tu ke rumahnya Sam. Ya, jadi sama pagi ngaji balap dengar kita itu Sam, pengajar tu pelabak kuna Reza Reza Billy ke bisa bulan ngau kita pagi tu ngenai cerita ya sobat ko ya. Berkuli gawak kontrak ngaga perumahan bebangai buat menua betuang sobat ko ya Sam ne. Baru ya aku ngasur ke kereta suruang ko yang nyuabih tembimbing ko ya. Lalu di prak tu ke ko ya. Jadi mayanya aku form 1 gaji minak RM12 sehari ko ya. Jadi maya ngesan semian ko ya Sam pulai kerja nyau tengkeri yang utai ke balu bayi duang 80 duang di balut semian ko ya. Jadi dia berluas kelitanya tadi digagak lampunya tadi Sam digagak panjai sumbu awak ke terang deh. Lepas nengkan ada karan menyesuba deh Sam nyak meh dan ni pagi keritu balu bayi duang sekalinya celum ketegasap lampunya tadi
0: asal lampu dan celum baka kita ke ngena lampu kelita sobat lampu
1: lampu kita muka ya tu Sam. Sino kena pemerintah ngiga anak belanja kelia ku ya nasi kiamat Sam.
0: Bisik yang ngasuh
1: Sino
0: bisik ngasuh hati tangan bisik yang ngasuh Sino ni tadi ni terubah kita ke ngepun ke pengidup banyak tadi ni. Okey tu bisik pengajar kita Junikal Juan kau gangga orang nyapuh ke dua pagi wai ke pagi tu ku nang bisa insiden baka munyi topik dua pagi wai baka seduai pagi tau ku ya tang ya tau ukai maya terubah gawa nya maya ya transfer hari sekolah di ni ya ngagai sekolah di Kuching yang
1: mindah no gawa
0: mindah no gawa ba SK Pangkalan 4 Puncak Borneo ku ya hanya di lebuh ya ke melapor diri tadi kini ku kita nya tadi ngeregister diri nya tadi jadi tanya orang nama pengawal no datang itu deh ku orang jadi sawat ya kak medak kaban lama ku ya ya tu ke nama salah sawat ke kini
1: ke ya kang lagu ke orangnya menyak sem ne ora tonang lalaku kira ke mungkin ya
0: kakak nundai kenapa kini hanya ditanya orangnya nama Nuanto sama ngoya gawa basisko ka orang orang hari sekolahnya tadi ya tu tadi pengajar itu tadi ne nama Nuan sama gawa ngoya basisko ka ku ya ya ku ya bisi lapor report kada terima tadi bandor tu bisi black out ga ku ya aku nemu sekali ke ya tu tadi nang nundai berdia tau ke
1: bukan
0: udahnya ya betul boleh tanya cikgu di bilik guru sana ko ya. Jadi terima kasih mak aku. Alu berjalan mia tama kian tadi. Tama bilik pengajar tadi dia bala cikgu dia ngumbaya orang ke macam mita karan.
1: Agi genya Cisco tadi ne.
0: Agi Cisco. Engkau ya tu style ya tau ke PC-PC ane tu. Engkau bakal kamal orang ke nama tu ngecek mita nya. Kini ne Mel. Udahnya baru ya nyua ke dokumennya ngagai kepala pengajar. Nya baru sidak ya nemu ya nya penolong kanan. Ke dianti-anti sidak ya ba sekolahnya ngelama tau ko ya. Ya kelucun tadi security ngau staff sekolahnya.
1: Sama nak ngelala.
0: Sama nak ngelala ya. Ko bayang namanya orang ngecek mita karan.
1: Angkamat gesem deh apa suba kita itu nak tanya iga ngau media sosial deh. Nyalai bisik tuan ni ngarita bisik pengajar baru masuk bersekolah tu ya tang tuan nak nemu sapa orangnya
0: nak lala muah ya,
1: jadi mayu utai ke beketuknya nyadi the same kita nak lala orangnya kadang-kadang orangnya alu madah ke dirimpu nanti bakal pengajar tu engkau ya sikit rindu ke berduan orangnya kan nanti orangnya
0: sikit rindu ke berduan orangnya lepas orangnya ke nak lala tadi engkau betul ni kan ya nya tadi ni
1: ya jadi sama pagi ngagai Clarence Midan pagi tu ripakan mamam di pakan ko ya jadi ngaya tu bisik gautai ka dikunsi ke Yasem mayanya terubah gawak ko ya ba SMK Pakan tahun 1999 ko ya malu amat ko ya laban ke jarang begulai ngorang lebih ke orang ke anak dikelala meh bala pengajar bala orang ke gawak bukai ko ya jadi balan biya ga mayanya cukup mayuah ko ya sai kengai gawak laban ke malu nar ko ya udahnya Nak memang lu lagi laban ke gawa par ku kita pembantu amran dah macam-macam eh kerja ke digagak ya bak sekolah meyanya hanya namanya kira ke pengingat seruran dikenang ya menyesem deh bak pengawak ya ke namanya tadi udah gawa bak sekolah jadi udah pincin dia tu gawa berumah panjai jadi tuan rumah tu sem
0: jadi tuan rumah
1: ya, jadi tuan rumah gawa berkebun sawit dek tukai dek berkuli dia nih jadi ya sama pagi ngaji sedak ke yang kau baru nurun ngaji kebun sawit kini pagi terus sem nih.
0: Ya okey terima kasih ni lagi komen buka itu Judat Ami itu ya semina berkenang ke pengingat rubah kawak sobat dalam tahun 1990-an koya bisik aja pengingat koya macam-macam pengawak ke digagak mayanya koya gawak nuci kereta gawak bak kedai Cina nyual namanya kempua koya lalu namanya gawak bak andor ngagak roti koyan tadi nyak meh macam-macam roti ke andor kawak tadi mel keterubah kawak soba okey
1: ya jadi ya mayu kebenar ya tu sem yut jali berkenang ke tahun 2011 subak ku ya mayu mula mindah gawak ke Melaya kin ku ya berjalai buat sebelah coket dien ku ya sem kam li pusuk buat sidak ke berjual dia kak nak pusuk setengah kilo ku ya berbengak tu dah nya apa itu pusuk
0: aku pusuk ku ya
1: nya mai laban bermenua kita itu lebak nyebutnya pusuk ya ku ya lu pusuk ku ya dien eh
0: coket dia. Pemuan hanya aku rupu sawuk ni. Nama aku sida dia ni ikan bilis
1: ikan kan? Bilis ke nak? Entah aku tak menemu sem. Ya jadinya meh mayu macam cerita ya ke antik ya ke dia toknya namanya nyari ke pengingat nak nemunya tadi. Mani yang setau ke pahit. Lebuh kita ke berengkah gawak dia sem. Jadi buat kita ke namanya baru ke ngepun ke pengawak derempu. Buat nembiak rebat baru dia tu. Anda malu? Kita yang tadi berundiang ke kita ke gawak. Jadi buai semua asai hati kita kemalunya tadi ambil ketuanya tadi nemu begini cara tuanya tadi gawak.
0: Gawak. Anak malu bertanya, mana ngetat ke diri empu? Lapan hari kita ke ngetat ni keadaannya. Kau rasa salah lagi
1: Lapan malu kan nanya. Ni ketua aja mana?
0: Ni ketua aja. Jujur.
1: Oh, salah.
0: Salah lagi. Lalu kadang-kadang ngasuh kita empu malu. Ngasuh tanya carut punya tadi. Macam-macam. Okey. Jadi terima kasih peningah. Udah sama berkenang ke utai ke kira ngasuh geli hati punya. Terubah kita ke mungkal kawak sobat ni.
1: Iya. Nasi
0: tajak pan bisik bala sekedaan tadi semina berkenang ke terubah sidak ya ke ngepun ke penghidup menya tadi ne Mel. Jadi terima kasih mayuh peningah ba awak ke bukai lah. Mai topik ke bukai ka.
1: Jadi nya mengujung ke dua pagi tu pagi tu. Ya selamat pagi. Sama berjalan ke pengawal. Mupuak dulu kami tu ai.
0: Okey, bye bye. Salam gay apa juga nya Mel.
1: Udah sih udah.
0: Udah sih
1: udah.
0: Okey, bertemu baru peningah 9 pagi mandi yang ke berita hodah nyap gulai ba awak Y912. Jadi ke penudi Ari Aurora ndak nganti nuan.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar kepada pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam berita, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel berasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita jatuh jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni. Apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera semasa latihan membaling grenade di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan rilis. Dia kena tahu teknik. Sekarang pun saya belajar juga. Teknik pegang bow tu. Dia walaupun you
10: cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan renderawan, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and 4 second you must throw dia. Kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas, lepas tu dia punya splinter tu berapa, 200 apa tu, 300 lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
10: Kita memang bersedia, kita banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan sahur minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mosturi pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekke pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani Caracas apabila waris mangsa mencari ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut, seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mei Fautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar Al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
12: Ya, peningannya nak kita mendiang ke berita ke di tabak terus hari angkasa puri ke pagi tu lalu berita di YFM tau di pendiang ke kita pukul 12:30 hari tu lagi. Turi di Malaysia Sarawak YFM.
13: Jerana cerita lama Sarawak.
14: Saritu 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama Adnan Satim bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA Leonard Johansson baupisya Wisma Bapa Malaysia. Permai itu bersembai ngau FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidak gagal kena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk berpakit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu mengau Belgium serta France bertemu mengau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerami lumba main bol barenggat dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semutik nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat mana ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu gak mega menua luar.
13: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Lumanuan dani pagyari, katya sa atin noan. Namautay lam runing noan. Biskanda kita nga sa atin tilantang, may kita dani kasarito. Tau ka rin kita yagi baba, nginang tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw ka penanggol dalam ruang bilik kita. Kita iraw ka nada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ka balana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita nda uleng nagang pengiraw masa rundin kita. Bak kita tinda uleng nagang, nda uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang ya tip tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengiraw na uleh muai penusah kitai, tayang ngencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar penanggul ti bisir tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi nginak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergila. Laban pergila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pergila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukariti kita hendak kiruh hendak ibuah hendak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia hendak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu kerja kita tu di hari lo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita itu di serga, ngagih ke kita nak utai tu le ditapi kita kesar itu. Niteh kel

0: Kalagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Semina siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesaritu nakak tulai tetapi aku. Berikan aku pengeriang kena ngerja otak tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga, awak kelekau lagu tu, nyadi kelekau sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Ya, peninga ketubah tu mri sama pagi. Ngagai semua bala peninga lah bagi ngagai bala peninga induk kita ke pagi tu. Jadi kita bertemu baru bawa program induk bakal selama nanti yang hari 5 pukul 9.15 minit pagi untuk ngagai pukul 12 tengah hari. Harap ke semua belak gerai muja dalam semua pengawak ke sehari tu. Lain bagi kena ketengpun ke pengawak tumuh pagi. Hari cukup manah di Bandar Raya Kuching. Harap ke di menobukai arim ke mana sehari tu. Panas nyentuk ke malam. Lalu kita ngasai ke cukup hangat ya. Jadi banyak kita kerja pengawak di luar. Lain bagi kembalan ke pengawak bumai berkebun. Anak anda berbekal ke air engkau cukup. Lalu kurang kaget makai pemakai ke masin. Waktu kita hendak jam 4 aus ya. Ya, bagus selama program tu kita berkongsi ke berita. Lalu anak ingat pukul 10 pagi kita bisa temuai buat program induk kita ke minggu tu. Kali aku dekat berandau enggak sikut temuai ke ngemeran ke pengawak bertenun enggak ngebat. Siku urip ninga kita hari pelilih menua ruban ya. Jadi mulai ngua kami duai pukul 10 hingga pukul 11 pagi tu lagi. Jadi sebelumnya kita berpindah dulu.
2: Pakak maya hari tu nabisi insumbar gak dalam jah.

ke rumah, ke bilik ya, ambil ke bilik ya nyak Nur ya, ke penuh pun rindu Nur sidak sebilik ya dia. So ngambil ngeripih ke nyusun ke ya, pekeni je lah rindu tu. Uliah nentu ke penglantang, maka hari belanja sidak sebilik, maka ya mersi, bilik sidak ya, maka ya nyati ketuai sidak sebilik, antik lebuh main.

0: induk tu meh anang ja nyebut aja kita ngasuh anak kita belajar tiap pemberi contoh yang di role model sama duduk ngan anak ya meresa lama tiket gagak si anak
1: program induk di YYFM
2: bergulai sejalan.

Ya, jadi itu Siti berita ke patut diperhati ke balap peninga ya. Kalai ada tu macam ayu ke ngemuan dekat pengelala atau ke MyCard ke dia tu lagi mengkang oleh dikena bakal selama. Dikena kita ngadu ke semua pengawak bawa opis perintah. Lalu ni tek nerang rupis menteri dalam nua madah ke macam ayu ke dekat nukar MyCard ke baru na ibu kelalu berumban ngagai semua rakyat di Malaysia di tu. Nah banyak KDN ngelalau macam ayu ndak kelalu berebut tau ke buguai ngagai upis pengestaban bangsa nukar kad sida ke dia tu nanti nyemak ke my cardnya agi meruan lalu uliah dikena. Ya jadi tajap ya tiap ikurang ke ngembuan akad pengelala lama ini akad pengelala ke bangsa ke mana ngau my card dipinta nukar ngagai my card ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun.

0: Ni program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka e-perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan, tapi banyak deh. Hanya nang berjalai, biar megak pameran, pavilion, nak enang yang berjalai. Lalu biar megak pukul 10, pukul 11 sebenarnya, perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat Premier kita. Jadi ya dekat penyadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya, malam budayanya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pelilih Kapit, Tuan Elvis Didier.

0: Ya, selamat pagi. Lebih baik ngagam belum ninggal kita ke dia di Kapit ya. Perengkah ngau pengrami sehari itu program Sarawak Ku Sayang. Jadi kita ke dia di Menembukai baka di Sibu, Kenawir, Suong sama di Kangau Kemakang ngulu pengrami itu tak kem samaiwah ke bisik datai ke Kapit ya. Jadi menua Kapit tu sitik menua ke kaya ngau main asal. Kau dibilang kau main asal, kau ada asal. Ya, benda kita berarti ke Siti Petua. Seminit Petua ke pagi tu, jadi terus berpinang kau sekedar lagi lagu-lagu.
1: Jadi bekenyak mega hari Minggu Kapit Kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan sedak kebejual pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega peraduan jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita ibak hari kepedulinya. Kita bisik dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insurans. Ni kaum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nada yang main utain wan. Laban helmet udah bisi start kunci lalu terus berjalan semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya tak kelipah di motosikalnya kita enggak bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti ais kebesai lalu biar-biar pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Kamit sapit menteri kita lupiah mega jadi pengadilan rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat penjadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke pedudi ya lalu nyampai ke namanya lumri sapa ya ke nasib mana sarinya
2: resident pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Teringa aku induk lagu hari Lucy M ke pagi tu. Datai buat maya kita mulai buat seminat petua. Jadi Siti Petua ke dekat di kunci aku kalau kita peninga ke pagi tu. Nyak jalai kita muai umbang teluk. Ke udah labuh ngagai isik teluk nyampu. Kadang-kadang labuh kita mecah ke teluk dekat nguring ya atau ke dekat nabak ya ke dalam kali atau ke periuk. Jadi teluknya tadi pecah udahnya kulit ya bisi atau ke kulit ya kerubung ya bisi labuh ngagai isi teluknya. Jadi kadang pedis kita dekat ngambil atau kuliah kia di dalam isi teluk tu. Jadi setiap jalai petua kena kita ngambil kulit teluk tau ke kerubung teluk ke labuh pecah ngagai isi yang pu inya kita ngena kulit teluk nyampu tau ke kerubung teluk nyampu cukir ngena kerubung teluk teluk nyampu nyari penanggul tau ke siti jalai ke cukup nyamai kita ketai ngeluar tau ke mansut ke tau ke ngambil kerubung teluk ke bisik pecah mimit labuh ngagai isi teluk nyampu nya siti petua bawa seminit petua kita ke pagi tu nanti dekat nemu pengamat yang ngonda tau diuji lebih kita ke bisik manduk teluk atau ke bisik dekat ngupak teluk tu teluk ke bedau mansau tu au okey teluk ke udah mansau ya nya tadi apninga seminit petua kita ke pagi tu
1: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 buat Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi yang berhormat Dato Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai. Begulai sejalai.

0: Ya, pendengar, selamat pagi. Bertemu baru kita ke pagi itu buat segmen temuan induk buat program induk YFM. Yalah ke pagi itu kita cukup bertuah bernasib lepas boleh mulai atau ke berandau ngau siku hari kita kini ke udah landi ya, ngeberan ke pengawa bertenun ngau ngebat. Yalah aku ngelalu ke Puan Koni Daud ke pagi itu. Selamat pagi kenuan Puan Koni.
1: Selamat pagi.
0: Oh, nama berita pagi tu ai.
1: Mana?
0: Mana ne? Hau. Oh. Ari, au, ari mana?
1: Mana kapung
0: tu. Mana ne?
1: Hau. Mana?
0: Au, angat sama di Kuching palangat gari dia tu. Au. Au jadi ketubah tu beri terima kasih ngagai nuan puan laban uliah datai pulai ngau kami buat program induk kita ke pagi tu pulai ngau bala peninga ya. Mai berita le bagi ngagai peninga induk kita ke ngeberan ke pengawa pengelandik jari au nyalai ketubah tu awak kenuan dulu madah ke diri empu puan siapa nuan hari ni penatai au
1: aku tu puni anak kau pun penatai aku tu di rumah awan peratuang atas rupan peratuang Sarawak
0: au orang orang ruban tu nah
1: au orang ruban
0: au nanti kita
1: orang ruban. Aura ruban ora sebelah kami tu.
0: Au ya, au. Pelilih melau ruban betul atang. Ni penyewah rumah panjai kita tu ari jalan besar na.
1: 2 km aja.
0: Oh, ulih ulih ada tai kereta masuk ke dalam.
1: Ana sangkai bak kita go.
0: Ya, au. Au nya tadi orang ari beratuang tu puan lah nanti kita bisa masak simpang nanti masak ke serikai. Bisa masak
1: masak ruban, masak ruban.
0: Masak ruban? Au, au.
1: Au, simpang klinia.
0: Au, oh, masuk ngagai pasar ruban simpang kita tu ya atau ke rumah jalan ngagai rumah panjai kita tu.
1: Au.
0: Au. Mm-hmm. Au. Jadi nanti kita bisi meda bawa Facebook Puan Koni tu siku ri orang ke landi bertenun gau ngebat nyalai ke pagi tu aku mai kita dengar ke berita ri Puan Koni ketubah bakni ke ia nemu ngau orang bertenun tau ke ngebat laban ukai semua orang mau ngebat tau ke bertenun nanti nganyam ngau pengawa ke bukai engkau mai orang nemu tang bertenun ngau ngebat tu jarang tau ke ndak mai orang nemu ngerja pengawa tu nyalai ketubah tu Puan bakni kunuan nemu ngau orang bertenun ngau ngebat bisik belajar tau ke bok dini kini beda orang ngerja pengawa tu
1: aku tu belajar mai aku
0: dia ya,
1: di kapi. Oh. Belajar kapan aku tu.
0: Oh.
1: Main nak rumah untang sungai yang kapi.
0: Oh, belajar dengan orang kapi. Orang kapi tu segi dibilang buat pengawak ke begitu nah.
1: Oh.
0: Jadi ketubah nuan belajar tu subah kata kat nama tai dulu digagak nuan.
1: Terubah aku belajar subah 28 dekolah. Heeh. Aku ngaco. Bako, ada mijo. Yok meh.
0: Au, au selap mijonya nah.
1: Selap mijonya.
0: Au.
1: Nah,
0: aku besar. Au, iya. Au, nya di tenun ya tadi nah. Heeh. Heeh. Au, di tenun bedau belajar ngebat ya. Mesti belajar bertenun dulu.
1: Bukai. Nah, lu dari belajar dari masuk ubu.
0: Oh, op ya. Oh, hari berengkah nyedia kutai ke dikenak kita bertenuan dulu menyak nah, lu terus ngagai ngerjau ke dari empu.
1: Sampai ia ngajar aku hari kusuangnya. Sampai yang biasa.
0: Oh, ya nama au lah bagi tanya nak nemu sekali pasal lu tetu. Jadi ubuang ke dikenak subah no belajar subah nama kena non.
1: Buangnya nang buang kena orang penuanya ajar yo di sikat. Kita yang dipasuk kena buang beras no ailio. Kita yang di gulu. Lalu diri. Udah irinya tadi. Lalu mayu peringkat.
0: Mayu
1: lalu dikarap. Lalu ditegi. Lalu dipilih kuah. Nyok baru aku
0: mau jual
1: hanya tadi
0: kita dedah
1: baru
0: yang
1: ulah
0: dia tenun. Oh lama, tetap ni ukai tak lu ulah kena kemayanya.
1: Oh lama, lama untuk mayang rutin.
0: Oh ya, ketika dia so kita rangkai dijemui ketika di.
1: Oh, Udah disikat kitanya. So kita rantai di jemboi. Padahal kita ngeluang ya. Udah yang ngeluang ni tadi. Kau babol nak baru kita ngiriat ya.
0: Awak. Ni mana kita beri ya seluap ada.
1: Oh, dah temu sancang.
0: Awak. Ah.
1: Dah temu sancang, buka sancang. Bye. Dah kembainya lalu beri arus isi ya. Tanya baru kita ilah bertenuan.
0: Auh, pia, auh. Jadi kita muda nanti orang bertenun kumai kita itu utanya jampat man, dah ulah nak ngelamak menyi kesebut nuan tu mayu, proses mayu. Ya.
1: Au. Nak bakal kita au.
0: Au amat.
1: Nak maya. Au, maya pengawal.
0: Au maya pengawal amat au. Ya, au nanti.
1: Nak bakal kita agak karma.
0: Iya, au nanti kita agak teh bukai kira ke nak tu mayuh mah peringkatnya nah. Jadi tu mayuh peringkat. Ngembuan nak tahu ngembuan ati ke sabar mengerja tu.
1: Tinggi sabar.
0: Apa sabar setepuh. Nanti nak puah nak uliah. nah amat pelbagai nanti kita nak puah kak ke tanya jampat. Jadi nanti lihat kerja pengok tau. Ya. Jadi udahnya udah ngirit ubung berkini ke jalan kita ngepun ke ya ngaga ukir tau ke buah ya. Bisi be sidan tau ke bisi contoh kini pedak nah.
1: Baka aku baru belajar sebuah sikit diajar yang agak hari utai kemudah.
0: Ngau.
1: Aku pun tak aku punya tipunya diajar ya. Tanya aku lalu main yang nondok buat ini aku selama tiba.
0: Oh.
1: Ini cik tu.
0: Au ya ukir lama sebenarnya.
1: Au. Ukir lama tiba.
0: Au.
1: Udah nyak dah. Dah aku nemu punya. Aku nang agak terus hari rundiang kumpul wari mimpi.
0: Au. Kira ke ngaga bisi buah tak ke ba ukir dari impu manuan eh au kena ngadu ke
1: pang sendiri
0: ke au nang kebang sendiri au jadi laban pengawak bertenduan tu kira ke pengawak lama jadi nanti terubah kita dekat ngepun ke pengawak tu puan kata ke bisi berguna ke nama kena kita nyedia ke diri tau ke nang lu berengkah
1: aku tu bo nasi
0: gigi
1: nak
0: pilihan
1: lah nak cara
0: lama. Aw ya. Aw
1: tak
0: sempurna pilihan. Aw ya. Laban sekedar ripuak kenyadi kesidan atau kecunta katanya nang bisik puak lama bakal ngenuan tadi. Jadi utainya sigi dikemuan orang ke dulu kuliah pelabaku jadi ndak tentu tak mudah utainya ayan ngapa semadi lebuang kita guna ke amat-amat baru kita bisik mansut ke ya aw.
1: Aw ya. Abang aku kena nak nemu reti bertenung lalu nak nemu reti curuk ya kini nak aku rindu medok ya aku lalu ngagok ya nasib ni aku yang tadi dengan kesiri jadi katanya dalam mimpi punya daya itu sepenanggua
0: iya kira mujur mah selambar puak niang ini no subok di tenuan mana au nya siti pemujur au pemujur ke cukup besar reti benuan pelbaku ya au nya tadi ketrubah ngepun ke pengawak bertenun lalu nanti kita ngena ngebat ngau bertenun tu puan koni ni bidau ya tau ke kena jalan kita ngagak utai tu bertenun ngau ngebat atau kena kenyamai muntang gitu ngagak
1: nanti tenun karap tu iki jauh namai hari tenun cepat
0: ngau
1: kirip naik nungguang lalu ayam nabok sidan lalu karap nabuang dan yang ia lulus penuan.
0: Tahu?
1: Tang penuannya bagi aku. Jawab kerja cari nuan nuan cepat.
0: Tahu?
1: Lapan nuan nuan cepat tu mengaku nyamai nuan nuan. Abang dia duit sejak diangkat. Angkat kena ketong karap lalu tulak nuan pebunga. Uji karap tu ambil nuan pebungan, ambil nuan angkat kena buah ya, ambil nuan tulak nepo, nanya dia tulak nepo pebungan tu.
0: Tahu.
1: Mendap acuak hari baru. Pasti kada angkat kena pebungan tu, alu manto katung harapnya.
0: Di
1: luar baru.
0: Tahu.
1: Nak me bisa yo.
0: Au ngebat ngau bertenuan tu nah.
1: Au bertenuan harap.
0: Au nanti kita nak medak endak kira kena rain tu seliang kita nama utai ke disebut nanya tadi. Nanti kita kalau medak orang bertenun nama perengkau ke dikena baru kita bisik seliang tak ke bisik boleh pelemu mimit lah ni tai ke disebut nuanya tadi. Lepas mai wah perengkau ke dikena bertenun tu ya kalama subak nak ndak bakal ke baru dia tu. Jadi nuan tu agak ngemeran ke perengkau ke dikena orang dulu subak puan tak ke kena bisik dia ganti ngawai ke baru dia tu.
1: Aku nak mayuah nanti ngau ke barunya.
0: Au.
1: Au. Baka hubungan sebuah. Nak dulu lah.
0: Au.
1: Au. Aku dia tu. Sebaik ibu punya pengajar aku. Masukkan payap. Lepas bata payap tu nak saya pupu.
0: Au. Mm-mm. Au. Au.
1: Lepas. Sama yang agak lah ya.
0: Au. Lepas keliau kata medak yang segi mayuah kena teras orang nggak kau otak perengkau kena orang kemauannya. Au.
1: Ada letan tidak semua kau jika kau ada teras magang.
0: Pihak ni apa kau beli ya?
1: Aw, teras magang.
0: Aw, ya.
1: Ada uang punya jo.
0: Aw, pihak ni. Aw, aw kau buka yang dah gagak ada teras magang nak nak?
1: Aw,
0: aw. Aw, ketika bisi orang nyual perengkau tu tak kita gagak ke diri?
1: Aw, lapan nak kunang sisi balas support aku nya deh.
0: Aw,
1: kau nasib tu. Ya sanggup lah kok semua orang kau ke kena ngajar orang
0: ni. Ya, au.
1: Au, ke jago yang macam-macam.
0: Au. Oh. Oh, jadi dari tu pelai ke penanggul baru tanya tadi nah laban ya au nya tadi ya peningah pun berkini ke puan Koni tu belajar lalu berkini ke jara ya ngepun ke diri nyentuk kianyo dah landik dia tu nya udah ngajar orang jadi sebenarnya kita tanya ke berita ya ke nya udah berengkah ngajar orang baka ke dia tu jadi tuang ngetu nak lama tu puan berpindah ngau lagu tu lagi tua berandau baru kujung kagi. Jadi, anak gue yang lekat ke telefon, anak.
1: Okay.
0: Mm-hmm.

0: Ya, peningat, terima kasih lagi mengkam gulai yang kami dua puan Koni Daud ke pagi tu ngenang pengawak bertenun ngau ngebat. Jadi, berapa lama Nuan udah ngau orang ngerja pengawak tu puan? Ningat nanya repon tadi awak.
1: Aku start bertenun, start aku ngikat. Aku nak ngiru hari aku ke masuk buang, start hari aku ngikatnya tadi. Aku lu ngikatnya buat puak aku. 28
0: bulan 11 2019. Lama dah tu dah tahun 2026. Kira ke udah lebih 10 tahun orang berani ke pengawak tu nah.
1: Udah lebih lah kira 15 tahun lah.
0: Iya, lama udah. Jadi nanti dikira puak berapa lama kini udah tembuk ya dalam pengelamak tu?
1: Dah lebih 30 lama.
0: Puak-puak kumbuk antara nah.
1: Puak kumbuk aja. Dan lebih ya. Sedau terbuka ini. Mayuh
0: ni. Lepas tu mayuh ni tadi. Engkau tak ada dempung-dempung. Kau bisa dijual kini orang bukai kini dengan sana agak.
1: Bisi-bisi. Bala tidak ibu, bala tidak tinggal. Selepas lagi adik kumpul. Masa aku agak baju kepal, baju salam.
0: Bisi kau agak baju tadi nah.
1: Bisik.
0: Mayuh hutai dengan agak. Kau senang agak puak. Kau senang agak bakal dia tu orang yang agak ekonomi kena orang nyelak meja. Kena orang ngias hutai belah dinding.
1: Mayuh.
0: Jadi dia tu lagi kenuan mengkang agak hutai tu?
1: Nang aku tak putus ngagaknya macam-macam saya gagak. Lampai, saya tempat. Baju
0: ke ruang
1: selinang
0: kok kumbu kira kadang-kadang lepo dah 3 hari aja ngambil mungkin baju orang masuk nyamai ke nuan tu laban nuan tu nemu nemu ngebak ya lalu nemu mutung agak mayuh orang tadi nemu agak ya nenuan ngebak ya tang nak nemu mutung jadi nyekak ngasuh rebukai.

0: kita butuh ni jadi ingin want tu sekolah ke lalu uli ke gak no sekali na.
1: Nak uli ke?
0: Jadi nanti ya dijual buat dari impu bisik gak kelimpah orang ke bisik ngasuh dengan gak. Nah sudah digagak dengnya dijual siapa kakak beli?
1: Bisik
0: na.
1: Nang ni aku nang terlalu habis dijual.
0: Pihak na. Nuan bisik kedai tau ke jual dengan online katika?
1: Aku tu berjual nama dia kedai aku tu berjual WhatsApp, berjual kepala kawan. Mau diri menyati
0: Jadi antinya mak ke bisi orang dekat Meli atau ke dekat ngasuh nang aga puan ada salah nan beri rumah telefon bukan jalan sedak oleh ngigak nuan.
1: Tidak yang ngigak aku ko tentang Facebook aku aja. Kami semuanya hal yang berjual. Hari yang kecil kecil kalau sibu terikrian seratu atau pengambil.
0: Bisa kan? Giga buat Facebook giga Koni Koni Daud buat Facebook nang nak namanya nah. Dia bisik magang mah. Nama tai kak di pedak tau ko kak di giga kita. Nya tadi peningah udah mujur udah landia. Terbilang berberita puan Koni itu orang kelandia bertendung ngobat di beliah menoruban tau ke di seratu tau ke di menobukai yang ke mayuh udah nemu berita tu. Jadi dia tu ya benua ngajar orang bertenun. Ni pengalaman nan udah berengkang ngajar orang bertenun tu puan?
1: Aku mula-mula aku ngajar orang bertenun sebab 2022 aku ngajar kami ke rumah bertenun 34 tu ngajar aku.
0: Aku terubah sebab ni.
1: Timpuh ya 3 bulan aja.
0: Tiga bulan
1: dan sudahnya bisik program kami diberi orang 2022 pengajar orang 22 itu buat paruh program APPCM SDG kami dipegai orang hari ini mah dipantau tidak merisa tidak ego tidak kurim peringkat keterubah dan yang lo peringkat keterua kami bergaduh tapi bergaduh ke selampai
0: selampai nah
1: bagi turun lo pukul.
0: Jadi siti-siti utai itu tadi digagak kita dalam kandang 3 bulan semuanya tadi?
1: Dalam masa 3 bulan.
0: Kira kebayonya dah selampai, baju burung, banyak, kain kebat.
1: Kain kebat, lepuk kumbu.
0: Lepuk kumbu, ini empat bansa utai di gagak kita. Uliah tembok magang kini mayanya?
1: Uliah
0: nah.
1: Sudah dijual.
0: Alu mujo dia jual neh.
1: Alu mujo dia jual.
0: Jadi laban wan udah suah ngajar orang tu. Ketika bisi kini kalau nerima bantu tau ke tolong ari perintah.
1: Nah segi ari perintah ni ya tadi.
0: Udahnya.
1: Kami meko bisi. Bisi dia tolong meko ari Datuk Jeklin dia. Bisik ngajar orang 20 itu kami ke rumahnya tadi bawa sekarang. Banyaknya ngajar kami ngajar di perit ya. Ngajar karap aku
0: Jadi semua perengkau ungkus perengkau kena kita bertenuan tak kena ngajar orang tu. Sikit dia tanggung sidak yang magang tu nah.
1: Ditanggung Datuk Jeklin magang. Dan yang lu sampai ke kami dah cari ngena warna lam. Ayo ke semua.
0: Nak
1: kami.
0: Jadi bakal warna untuk kena selup ke kenaknya. Ngena selup bangsa ke baru dia tu nya nah ndak gi ngena ngkerbai bakal ke keliak mai au.
1: Campur-campur.
0: Campur-campur nah. Oh, nama-nama ke buah yang gaya nak dia campur. Gaya jadi tak diberi tuci ya ke selop masa barunya kini?
1: Saban aku macam kulit mana lagi campur.
0: Oh, mana lagi nah?
1: Mm-hmm.
0: Aw. Aw, kira tanah lagi mana lagi gamal mah. Ya, aw. Nanti kita merhati ke yang kena jual sebelah pasarnya akan gagak orang ukai gagak kena cari pelaba ku kena injin. Jadi nanti banding kan kau ke gagak kita nya tadi engkau jauh nak bidau enda semaka nah.
1: Aw, jauh.
0: Jauh nah. Aw.
1: Jauh.
0: Mm-hmm. Aw. Jadi dia tu nuan benua ngajar orang bawa rumah Dayak seratu pada aku. Jadi kemaya si datu dah berengkah lama dah.
1: Dua minggu sudah.
0: Dua minggu dah ne.
1: Lepasnya dua kali dah berjalan.
0: Aw pia, aw dalam seminggu berapa kali si datu belajar ne?
1: Dalam seminggu tidak 30-an
0: ya. Aw 30 ikut semua ne.
1: Kemarin
0: datai
1: dua ikut baru
0: datai kemarin. Aw, jadi lepas sidak tu mai wah kata ko aja nuan dia serta sidak tau ke bagi-bagi nuan tau ke
1: bagi
0: bagi nah.
1: Aw. Sidak ya ke besi peluang hari satu
0: Aw.
1: Hari tiga. Hari lima.
0: Aw.
1: Antara di mai wah sidak ya kerja perintah.
0: Aw,
1: banyak cikgu, banyak amici. Tidak dia ngambil peluang hari enam.
0: Aw, hari enam. Aw, banyak orang ada kawak ne.
1: Aw. Hanya saya tiga ikut baru.
0: Aw, nambah baru ga?
1: Aku ambil peluang agak empat. Jadi aku dalam seminggu nak kuliah hari dua hari minggu aja.
0: Aw, artinya dalam seminggu lima hari nua ngajar sidak ya?
1: Aw.
0: Aw, jadi sidak tu ilok ni pengalaman baru tembok lah, baru habis?
1: Tiga bulan
0: kanya? Aw, iya, namat. Jadi, leban tempat tu anda untuk besar. Jadi, pelabah aku sekali raban sidak tu berapa ikut?
1: Sekali raban sidak itu, isi 9 ikut.
0: 9 ikut, nah.
1: Isi okay.
0: 6 ikut.
1: Hari itu nombor 6 ikut.
0: Oh, mayuh nah.
1: Ya.
0: Oh, jadi
1: ia kedatai last kemarin, kedatai 3 ikut.
0: Oh, pihak nah. Oh, jadi semua perengkanya andang udah disedia ke magang, you take it kena bertenunnya nah.
1: Udah sedia dia.
0: Oh,
1: nak pergi udah.
0: Aw, jadi ngagai sudah buka kaki besi hati dekat belajar bertenun, masuk berkelas bertenun nangka sekali itu dia tu bawa rumah Dayak dia seratu. Jadi boleh ngigak nuan bawa rumah telefon atau tadi puan lah.
1: Aw,
0: nganak kusul bawa Facebook.
1: Tahu pun dia cipte.
0: Aw, sebut nol rumah telefon awak aku lah nyamai ngigak nuan. Aw. Sebut nombor rumah telefon dia.
1: Jam ke dia tu nya. Tidak ya kuncak je tik dulu.
0: Aw pihak ne. Aw.
1: Aw
0: dan nya baru
1: tidak ya nanti je tik udah padah ya aku baru tidak ya kuncak tu.
0: Aw pihak ne. Aw. Nanti kalau mau beritahu ngasih lagi tahu meh pedak bawa Facebook tiga puan Connie tu lah. Aw.
1: Tang ke terubah tu. Sigi dah habis kami tim muka baru bulan 10
0: ah. Bulan 10 ah.
1: Tu tidak ke 30 ikut tu sigi dah. Ada yang lain lagi.
0: Ana dari udah penuh berarti nah.
1: Udah penuh. Dua hari je iklan lalu lu penuh.
0: Aw lepas tu jarang pengok tu dia tu jadi orang kenang rindu tau ke besi hati dekat nemu pasal pengok tu nah jam 4 cina lu ngigak nuan aw lau kan masuk dia aw jadi aw dalam kena 2 minggu tu pada nuan ni gaya sidak ke belajar tu gaya tak kira gagak sidak
1: sidak ke belajar tu udah berlambang ikat kami ya dia
0: aw dia tu nah
1: aw
0: Aw, jadi nuan berengkah ngajar sidak yang ngenak nama, ngagak selampai tak ke ngenak nama kini?
1: Ngenak selampai.
0: Selampai dulu neh.
1: Aw.
0: Ni pemesai tak ke pemanjai ya?
1: Pemanjai sampai sandiaknya.
0: Aw, pihak neh.
1: Aw, sudah
0: terbuk. Oh, oleh dia bagi digagak ke duit selampai au. Au, au nak rentu tak rugi ke cik datuk? Sekali nya boleh ngagak dua.
1: Au, nya
0: ngagak dua. Hmm. Au. Jadi baka ukir tak ke buah ya, nuan pu milih ke sidak?
1: Sidak yang pu milih ke diri.
0: Oh, sidak yang pu milih ke diri ne. Oh, artinya.
1: Tapi itu beri aku surat.
0: Hmm. Au, sidak asa. Hmm, sidak pu milih hari ke au lebrek nuanya tadi mah. Hmm. Au, jadi semua perengka kena kena bertenun tu nang disedia ke magang.
1: Au.
0: Oh, nak disedia ke magang ne. Ukai, ukai sidak yang pu menyedia ke?
1: Ukai, ukai.
0: Ukai ne. Au. Au, jadi nya tadi ep ninga ngagai bala peninga kita ke dia di seratu atau ke hari selampur menua ruban seratu sidak ke belajar tu tadi puan rumah dayaknya. Hari selampur menua ukai hari seratu aja bisi hari ruban kini tau ke bisi hari menua bukai
1: hari ruban bisi bala baka hari ruban ya bala ke rumah bisi hari petan ke bisi hari pa bisik mai nak natai tidak ya kuasan teratak tu kau rupan
0: au piak nah au au nya tadi tu ya ke pemaduk mai wah belajar benuan ke rengat ke sekali tu pelebak aku
1: au
0: au
1: sebab dah agak tau baru apa je terimpu 34 ku
0: au tu lebak ke dia tu buat sitik palannya tadi nah
1: Au.
0: Ya. Jadi ke jemaah hila enti nyemak kurang bisik dekat nginjau ngasuh nuan tau ke ngangau ke nuan ngajar orang baru ba nur bukai ketika bisik ati kini tau ke bisik udah perambu kini.
1: Nah, segi bisik perambu
0: nya. Au.
1: Saura bisik ngangau sapo dulu ngangau.
0: Au. Nya me dulu diadu kena.
1: Au. Bisik tidak ya kontak nombor telefon pun bisik kita.
0: Au.
1: Usuang 14.
0: Mm-mm.
1: 37 usuang.
0: Mm-mm.
1: 7656.
0: Mm-mm. Au nya alamat telefon ti sudah ke bertelepon dengan Genwan Nuan Pau tu nah. Au. Au jadi ke kena tua tu 013 tu 549 4846. Au. Au. Au. Jadi kena ujung ke landau tetuk puan yang ke kak beruman ke nuan sudah tu lagi bisik pengawak numpu ngajar orang bak rumah dayak dia. Jadi minta nan ngadai ke perancang ngau lalau ngagai balon biar rebak baru ngau orang ke bisik ati dekat gereja pengawak bertenun ngebat bakal ngin nuan tu.
1: Au. Pengawak. Pengawak bertenun tu sikit susah.
0: Mm-mm.
1: Dia pelajar.
0: Au.
1: Kita nanti kemai aku sabar.
0: Mm-mm.
1: Aku lihat nak mudah Islam.
0: Mm-mm.
1: Oh, bertenuan tu ulah nambah ke penatai pemusik beruang gila.
0: Au.
1: Au. Jadi kita terus ke pengawak tu.
0: Mm. Au. Au.
1: Pesan aku ngajak ni biar apa baru. Au. Kelalo buah hari langgu. Kelalo basuh hari jatuh. Kelalo kita hebat. Hari pengelandia ngajak kutu. Karena leju kita akan banyak belajar terus ke pengawal bantu kita. Nanti okey kita. Siapa ke aci nanti nak dia tu kemanya agak tu. Bantu kita ibarat kayu dengan berdaya kita ada rusam serta pengelandak jari. Tengok je nampung lah tidak kiri kita.
0: Mm-mm. Oh, ya, Siti perasan ke cukup mana hari puan Koni mai kita sama-sama ngemeran ngemasang ke adat ngau utai ke digaga hari adat asal kita bangsa ya. Jadi ngatuk puan prabaku akak pendak nak tu meh ranau tua ba awak program induk ke sekali tu. Jadi harap ke berita tu tadi uli datai ngagai balau peninga uli perhati ke balau peninga kita ke diau di kandang menua seratu ruban serikai kini ga bisi hati dekat belajar ngonuan uli ngigak nampak lumba teleponnya tadi tau ke bedak buat Facebook nuan au. Jadi ke pendidik tu ga bisi cukup bukai rinuan bedau tua ngelekak ke awak tu.
1: Terima kasih ya, bisi pelajar aku berkepat.
0: Belum
1: ada kerentan ah, mayu kuda kau sama menuan.
0: Oh,
1: ke rumah.
0: Oh, pihak, alta sama-sama untuk beri tabik ngan gaya tu, puan.
1: Oh, okay. Yeah,
0: okay. Kerum tabik ngan gaya. Okay, terima kasih. Hilak bertemu baru.
1: Oh. Bye.
0: Okay, sama-sama ya. Ya, nyati peningat randa aku ngapuan Koni Dawud siku ori orang kengajar bertenun ngau gebat di pelilih menoruban kadia tu ibnu ngajar orang bertenun ngau gebat bak rumah Dayak di Seratua ya. Jadi penerang kesili kita tahu bertelepon ngage ya nak lumo 013-549-4846. Jadi tu menakak kita mulai bak temuai bak program induk kita ke minggu tu.

Ya, peningat jam kita dia tu tinggal 13 minit lagi ke pukul 11 pagi ya. Lagi menggam kula dengan kami bawa program Induk YFM. Jadi Siti hari serakup ke balat benda ngemeran ke menasal engkau ada asal kita bangsa. Lagi bawa pengawak ke ngemeran ke pengawak ada asal hanya serakup Induk dia Sarawak. Jadi serakup Induk dia Sarawak mayah benar muka kelas ngajar bala Induk bukan sembilan dungkup ngajar bala kaban aja tamu gak dungkup ngajar bala kaban ke bukai ke kelas ngajar kelas beranyam kerap ngajar utai ngendak pengelak jari anangai itu nyemak ke bisik diatur tau ke dibuka bawa menua kita ya. Ya, tadi setiap jalan kena kita ingatan ke adat ngomen asal bangsa kita. Jadi kelimpah harinya mega adat ngomen asal pupur ban bangsa patut mega dijaga serta ditan ke jeman ke dia tu nyari kumpai orang kena AI atau ke artificial intelligence serta pemansang teknologi digital. Jadi pemansang teknologi digital mega nak patut nyari ke penanggul kena ngetan ke adat ngomen asal ti nyari ke identiti raban bangsa kita. Tajak pihak AI merik mayuah penguntung buat pengawal nyurat tang adat ngomen asal patut majak dijaga ngakai nebiak ke rebak dudi.

Ya, setiap lagu dari Diana sini ke pagi tu siang aku ngenang. Ya, jadi kita berhati ke berita buka yang datuk setiap berita dari Serakup Induk Dayak Sarawak Pampang Sibu. Jadi Serakup Induk Dayak Sarawak Pampang Sibu dekat ngatur siti program kena 11 hari bulan 7 tuilah bawa sebuah hotel ke Tuilang di bandar atau ke di pasar Sibu. Jadi gagai kita ke diau di Sibu atau ke di Menabukai yang kau dan mu kini pasal berita tu. Jadi berita tu di atur Serakup Induk Dayak Sarawak Pampang Sibu ya. Jadi gagai balau peninga ke diau di Sibu atau nanya ke berita tu ngau si lagi hari Cerman Serakup Induk Dayak Sarawak Pampang Sibu Puan Angela Nuci yang kau bisi hati dekat masuk bawa program atu ilak lalu nambah kenyam mega program tu dur balap ninga boleh berhati ke siti pengawak lalu leboh tu ilak mega dia tiga iku penglica di kangau ke datai beri jahku bawa topik ke bisik dipilih bawa pengawak tu ilak ya. Jadi ngonya kita berhati ke berita tu lebih baik kita kediau di Sibu awak ke ketanmu ngau si lagi nama nak kini program ke pesik diatur bawa sebuah hotel ke Tibilan di Sibu kena 11.7 diatur Serakup Induk Dayak Sarawak Pampang Sibu.

Ya, setiap lagu dari Stella Philip nyeri kita lagi kenang program Kadiatu Serakut Induk Dia Sarawak Pampang Sibu kena 11.7 tu ilah enya pejalai pengrindu engkau pejalai pengrindu engkau pengrindu 2026 tau ke kesejahteraan mental dan pemerkasaan kepimpinan wanita. Jadi waktu itu berengkah pukul 8 pagi untuk tengah-tengah pukul 5 lemai lalu lebuh maya tilak tiga ikut orang atau ke speaker diambil ke dekat menang tiga iti topik ketubah kepimpinan wanita di Sarawak atau ke jadi ketua induk di Sarawak ke dekat dibantai ke sapit setiausaha tetap bau upis menteri pemansang orang induk anak mit ngau pengelantang ramban bangsa Sarawak Puan Catherine Lalai anak Edi Saga lalu siti lagi topik hanya leadership and community engagement jadi tu dekat dibantai ke siku Dr. Catherine Anna Ugam dari orang jadi lecturer ba University Malaysia University Pendidikan Sultan Idris di Perak ke lecturer senior lecturer in creative multimedia Faculty of Arts Sustainability and Creative Inductive lalu siti lagi topik ke cukup mana patut diperhati ke kita kindu lebih kita ke bersih ngulu program tu ialah banyak mental wellness and emotional resilience for women leaders hanya itu dimantai ke siku pegawai psikologi counseling dari upis pengerai bagi menosibu inya Puan Nel Dori binti jika yang tadi tiga iku penceramah kereka nganatai ketiga iti topik bawa program pejalai pengering kau pengerindu 2026 tau ke kesejahteraan mental dan pemerkasaan kepimpinan wanita ke diatur Sakup Induk Dia Sarawak Pampang Sibu kena 11 hari bulan 7 2026 tu ila harap ke waktu mujur pemegak ngagai bala kita kindu ke bisik ngang ulu program tu boleh mega ngedatai ke berita tu ngagai bala peningai induk kita ke bukai jadi dalam lagi dekat pukul 11 pagi

0: Itu adalah skim baru, pemerintah bantuan khas sakit buah pinggang. Itu pun bawa kaku negeri bukan dengan aku pula, tapi untuk Sarawak itu antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidak tu, ya tu pun saya berkanya tadi, ada hal umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegai kad mesti status K. Bukan penjawat awam, secara awam ataupun pencarum pekiso lah. Dan ya tu okay untuk sidak pesakit kuda lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidak yang layak untuk mohon lah.
1: Bertuci buah pinggang atau
0: tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan per kapita tak berkata dek lah RM1,020 sebulan, dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan. Tok termasuk bantuan pengangkutan DJ. Laban kadang-kadang
1: tambang
0: sebenarnya pun dibayar. Pun dibayar oleh kerajaan. Laban kadang-kadang bekerja tua dia buat rumah panjang atau dia buat kampung ataupun kadang-kadang kat mungkin pusat dialisis sejauh lah. Kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang. Tak mampu kan nanti seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, namat.
0: Itu bantuan pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah, untuk bantu sidak kebisik sakit buah pinggang tu lah. Jadi bantu tu mesti duit ya. Kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan, bantuan transplant. Tidak ke penyakit buah pinggang, mau baku lah. Bisa bantuan bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF, dengan suntikan menyukur semai tidak EPO lah. Dari salah, tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Dari salah ngagai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak tadi, mohon madah rempu itu baru di nak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak mata.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: Dengarkan program Indo 94.1 101.3 MHz.

0: Ya, setiap lagu dari Paul Erika. Lagu Pengerinduk Tua. Kena kita berpindang bawa program Induk YFM. Jadi pukul 9.30 pagi bakal lama kita bisi segmen pemakai kita. Tahun sebelumnya kita terus berpindang berarti ke sekedar berita.
1: 2 Mei 24 itu lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 2 Mei 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: YFM Segulai Sejala.

Pening hanya tadi setiap lagu dari Johannes Duniaman, setiap lagu kemujur masuk ngegai renggat semifinal SJT ke 9. Jadi datang Mbak Maya, kita berarti ke resipi Mbak segmen pemakai kita ke pagi tu.

Ianya dek pagi tu apninga kumai kita berarti ke jalan kita India ke city I Europe kena kita muai asai ke kelaluangan bawa tubuh kita lepas nari dia tu kita semenemu kelaluangan ya. Ianya dek kita berarti ke jalan kita ngaga I nanas rambutan. Itu kita mega mayuah meda orang jual buah nanas sebelah market sebelah titik jalan itu kebab dinin-dinin dul yang kamu se nanas kini dia tu lelur gai pan ndak mega tentu mar lalu kena kita muai pengangat buat tubuh nyamai di rup kita lebari ke kelaluangan bekejam ke dia tu kita nguji ngaga air nanas rambutan ya jadi utai kerguna kena kita ngaga air nanas rambutan tu kita guna ke buah nanas gula air daun pandan buah rambutan tau ke lungan ke dalam tin ngau igi atau lasih jadi tu dia muka dibeli kita online tau ke bisi nanam ke derimpu ngau tekang ais jadi nyak tadi utai ke guna lalu tu jelai kita ngaga air nanas rambutan jadi buah nanas dipandu begulai ngau gula air ngau daun pandan pandu datai ke buah nanas tu nyau lembut ya. Jadi pemayuh buah nanas tu nitih ke pemayuh air nanas rambutan ketika digagak kita nanti kita dekat ngagak yang mayuh atau juga diberi mayuh kaki ya. Udahnya udah mansau diangkat diingkah ke diri dulu tejuk datai ke nyau celap. Udahnya perlu tenabak ke isi buah rambutan atau ke buah longan nanti nadai rambutan lama dia tu kaimah yang musim buah rambutan jadi kita tak mena buah longan ke dalam tin ngau leka talasiah jadi utai itu tadi dicampur ke kita magang udahnya lalu tuang ke tekang ais girau tak lama spi nanti penumbas siasai penumbas si pemanis ngau utai itu nyudah bercampur dar lalu ulih di irup lalu tau mega disimpan dalam peti ais nanti kalau mayuh ngambil ketan lalu tau di irup tau ke dimpak kita sebarang maya lebih lagi lebuh muak ke ngali hari laban kena kita muai pengangat tubuh ke dia saya ke kita laban hari ke keluangat tau ke kemarau bekejam ke dia tu nya tadi siti jalai kita ngaga ai nanas rambutan siti resipi tip kunci ke aku ngam belum ninga bawa kita ke pagi tu ya. Ngonya kita terus berpindah dulu bila berserah ngau kita bawa program Hidup YFM.

0: Ya, peningat kita nyoda tai ba penghujung bulan 6 ya, jadi mayuah atau kesekeda orang udah terima gaji lalu bisi mega bedau nerima gaji di teh kapalan kendo gawa. Lalu albuh maya ujung minggu maya kita ngambil peluang tu pembeli ke barang le bagi barang dapur bakal lauk ngau sayur. Jadi bedau kita nyata nurun beli ke barang bak dapur, jadi kita patut nyedia ke dulu tulis nama barang ke dekat dibeli, ngambil ke barang ke dibeli kita yang tadi ndak terpesau ngapa nanti ya kelalu mayu dan bagi kita kendak tan disimpan kita lama tejak pandalam peti ais bakal sayur nanti udah kelalu lama laban kakanang sayurnya tadi basah nanti ya disimpan dalam peti ais ndak ada suara kita rangkai dulu ngujung kia mega jampat jahit ya. Jadi nyok tak patut disedia kita tulis dulu barang ke dekat dibeli. Lalu untuk di kenyak perhati ke hari bulan tau ketimpuh barangnya tadi habis. Lebih lagi bawa roti, mie, ngau sekedar pemakai ke bukai, bisi timpuh. Pedak ke bawa kerubung tau ke bawa bungkus utai ke dibeli kita yang tadi. Ngai ke kita rugi ngapa, nanti timpuh ya udah habis tau ke. Ndak lama lagi bedau sempat kita makan ya tau ke ngempok ya. Utainya udah ndak uliah di empok kita lagi, laban udah habis timpuh. Lalu kelimpah harinya mega nanti kita nak ada mayuh tubuh dari sebilik anak beli bungkus kebesai beli ya kemit nanti habis kita tahu beli baru yang moga sekedar rejalai kena kita berkelimat lalu nambah kena moga pilih bangsa barang lebih baik barang ke digagak di mana kita tumpu yang harga ya bisi murah mimit dibanding kena barang ke di udah hari menua luar ya lalu kelimpah hari nya mega kita patut berarti ke nanti nyemo barang tu tadi tan disimpan kita lama kita tak beli ya mayo lagi laban tindak habis di empok kita pergi lak lusa boleh mega ditaruh tau ke disimpan ngagai maya bukai nya tadi sekedar hari tips kita beli ke barang buat dapur tau ke pemakai ke dimpok kita bersari-sari lalu kelimparnya mega lebih bagi ngagai kita kindu dan orang kebalat benda beli ke barang kita nya tadi rangkap mata medak sayur tu mana medak sayurnya mana kita dekat beli ya tang kita patut ingat sekali ke sayurnya tadi tan lama tau kena disimpan lebih bagi sayur daun ti sayur buah bisik atau ketan lagi disimpan kita ya. Nya tadi peningas sekedar tips kita beli ke barang lalu kita ke bisik tanam sayur ke derimpu bisik tanah ke lapang kita ndak balat beli ke sayur kita simak beli barang ke rangkai aja barang dapur ke dikena kita bersari-sari. Jadi ngonyak peningah nyak tips dia kunci aku ngau balap peningah kita kunci ke derimpu ngau balap peningah bega ke pagi tu. Jadi pukul 12:30 hari nampur ke berita hari YFM sebenarnya kita lagi bisa lagu kena berpinang ke pagi tu bawa program induk YFM.
1: Pemujur ke uleh tua sigit daripada orang nyadi ke buah randau tang cerita di belakang bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, diau ke Tegal Sayau. Cerita lagu dari Sylvia Wanyi kena kita berpindang ke pagi tu. Ya, jadi berita ke penudi madah ke Pansiak dalam tahun 2022 mayan ke Menua Sarawak ngembuan pemaduk mayuh nebiak ke berkena ke VEF enya bisi 39,608 ikut nebiak ke bumur antara 13 ngagai 17 tahun ya. Jadi kenya oleh tahun 2023 lima ikut mengga orang undang ditangkap bersembilan titik kes ke bisi kawul ngau aib VEF ke bisi ngundan bangsa utai ke di Tagang. Jadi perkara tu ngayan ke program penagang penyalah gian dadah ngau web patut di kelati kagi dibagi ba sekolah ngau raban dia kenyadi ke reta ke cukup guna ngagi menua tu ke jemahila. Ya tadi Siti Ari Penanggul ke benung nuntung ni biak dia tu enya berkena ke web ya. Web tu insap kita semua nemu tak kita nak nemu nama utai ke bisi di undan web tu nyalengunya harap ke semua merhati kula ngau perangai anak dirimpu.

26-26 Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal ngelawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Ya, nak mudah aku lengkap setiap lagu dari dunia lang ujung kawak program hidup kita ke minggu tu ya. Jadi, nak lagi pukul 12 tengah hari nak ke berita hari UFM.

Dan dia tu kami labur ke berita tengah hari. Sekitar Lunduk terima agih belanja RM600,000 dikenang angkat ke pemanah infrastruktur yang kau mengadu ke jalan lingik sepetanya ke Udah Jai. Kaban Kesan Negeri Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke agih belanjanya di Kemendar ke Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip. Ia masuk ke jakunya lebuah ke nutup pengami gawai komuniti Dayak di Sepital Lunduk. Kelimpah harinya RM20,000 mega udah di Kemendar dikena beli kerban unit fisioterapi bak sepitalnya. Bak pengawak ke sebakar yang madah ke pengawak nguliah ke agen belanja dikena ngagak bergunaan Sepital Lunduk ke baru dekat terus di pejalai udah tabak alai nur diri ke projeknya udah dituku ke ilah. Mayu macam main asal ngau budaya rakyat di Kapit dekat dipandang ke bab pengawak ngatur malam budaya Kapit tinggung puruk ke pupu reban bangsa bak Siti Panggau Pemerindang. Sapi ketuai pembesai eksekutif seni ngau main asal Easter melebih madah ke programnya ukai seminak jadi ke pengerami Pemerindang ajak tamegak jadi ke pelasar dikena negap ke penyerakup serta memberi serta mandang ke penyelai pesaka asal komuniti menuanya ngagai rebak baru ngau temuai ari menua luar. Tujuh raban seni budaya dekat mantai ke main asal tinggari ke mayuh bengkah raban yang kaum Iban, Orang Ulu, Penan, Punan, Melayu, ngau Cina. Program tu diatur bungulai ngau Majlis Seni Sarawak. Ia masuk ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah pengawak ngabas pengawak ti ke penudi dikenanya dia ke pengerami malam budaya ngau konsert rakyat bak Dewan Masyarakat Kapit. Pengawak mandang ke filem khas Dear You kaya diatur Parti Seati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Tanjung Batu nyadi ke pelasa dikena ngerapit ke kaul diri sebilik serta ngau renak ke kaul ngau pangandiri antara raban bangsa di menuanya. Kaban Kawasan Negeri Sita Tanjung Batu, Johnny Pang, Leong Ming, madah ke pengawak mandang ke filem Dear You-nya mai erti ke cukup besai, ngatai ke pesan ngagai diri sebilia. Filem tu mega nyadi ke teladan serta ngangkat ke tangguh pengawak, ngau terima kasih ngagai orang kudah tuai umur. Ya maksud kerja kunya ngagai pengeram berita udah kengulu pengawak mandang ke filem khasnya di Bintulu. Pengawak ngatur program ke Ban Satu di karap kuliah terus negap ke semangat. Penyerakup serta neranak kulah ngau dari sepiliak ngagai rakyat pupu raban bangsa. Sarawak napik pengrugi RM300,000 ketegal 38 kes ngerusak lampu jalai ke bisik di rekod kenyau di bulan 1 tu kemari. Ditih kemterang dari Sarawak Energy madah ke 14 kes ngerusak lampu jalai di report kenyadi dibagi menua Kuching ujung ke Sarawak Energy napik pengrugi ke pemadu besai kira RM164,000. Ulah Kaban Satu selalu nyadi berpuan dari pengawak ngencuri kabel ngau perengkal lampu jalai buat sekedak kandandur kemungkul jalai siul kanan, jalai setia raja, jalai stampin, jalai landih, piamgak ngau kandandur, perindustrian bintawak ngau demak laut. Sarawak Energy madah ke pengawak nganti kabel ke udara rusak tau ke dicuri berguna ke belanja kebesai serta orang gawak dikena ngadu ke mana dikena ngadu ke baru semua kerso ke udah dirusak. Jadi berita ke baru udah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu di Salin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Nyanakah menabur ke berita dari UFM ke tengah hari itu, berita atau dipendiang ke kita baru pukul 7.30 lemah itu lagi. Jadi ingatnya tadi peningan jam kita ada itu 4 minit lepas pukul 12 tengah hari, Turida Malaysia Sarawak UFM.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu bersembai ngau FIFA World Youth Championship 1997 diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidi gagal ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan kesukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggat dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol arima tumpu ngau mega menua luar.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: 6 2026, Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita.
2: Ini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Lagu-lagu.

Selamat tengah hari serta selamat bertemu baru. Ngela tengah hari-hari lima sarito. Nuju kita ia ke belawak ke sup tulang kerigai tengah hari itu. Kakak-kakak ina, madu pemadah-madah lawak. Aku Ken Michael, gulengu kita tengah hari itu. Nuju kita ia ke benung begiga ke palan nur makai jam ke dia tu. Kak ngetu merarau, kak belelak. Seraya kita ke ngetu tengah hari itu. Terima kasih laban ninga kami bak YFM. Kita ke bambik bala budak berjimat bertengah ke jalai bersampi ke pengelikun kita sampal selamat meh datai bak nur ya ke dekat delawak kita sarito. Sarito hari lima panjai agi jam awak nur kita ngetu belelak sarito. Gaya hari di bandaraya Kuching tengah hari itu bisa panas. Labaku gaya hari di selampur menua narendu mayuh bidah. Angat jam ya kedai tu jadi tentu ke kita tadi ngirup air mayuh. Dina dai ke buah tau ke pengawak ke berat. Seliah ke dulu hari terlalu lama bak luar rumah. Anang terlalu lama berjembi nuju kita ke ngerja pengawak batanahnya ngetu dulu lagi nanti nyolindap baru kita nurun nampuan baru pengawak kita nya ya. Bagi selamat dah lepas tu lagi peningang datai ke sekedari pesan ya ke bisik di anjuang kita ngagai kami lalu piang megap kursi sekedar berita bukai mayuh bengkah atur pengawak megak ke diatur bak selampur menua kita bisik Sarawak ku sayang di kapit bisik pengerak.

tutup gawai, ngiliang tikai, ngiliang bidai, ngiliang kelayak. Harap ke semua pengawaknya mujur diatur. Kesekali tu merindang kita dengan lagu baru tu Ari Dayana Shini, Siang Ku Ngenang, bawa ngelah tengah hari YFM.

0: Lim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk, nada berbayar.
1: Yang utai ku aku tadi, pengerami ngilin tikai kediatur RTM Sri Aman ba mini stadium Sri Aman. Malam ilak peningat 27 hari bulan 6, 2026 berengkah 6.30 lemai. Penyanyi kebisik datai merindang ianya Angela Lata Jua, Rem Jana. Kita bisi Anthony Usan. Lalu pian mega kita bisi siko penyanyi ianya Elis Lim ya ketika merindang ba pentas ngiliang tikai, pentas gawai ngiliang tikai RTM Sri Aman. Okey, masuk anda membayar, jadi tentu kita datang tumu mini stadium Sri Aman ba tengah-tengah pasar Sri Aman ya nyemai jangan iga ya. Okey, datang meh bebelah mayu kita ari kelili lobo antu kita ari stumbian dari Tanjung Bijat. Sama meh sampai datai malam ila benda penyanyi ke dikerindu kita datai merindang. Lalu menuju balam adik kita di Kapit Mega ujung minggu tu Sarawak ku sayang diatur di Kapit 26 hingga 28 hari bulan 6 ba Dewan Surah Kapit. Jadi menuju kita di Kapit banyak macam aktiviti ke diatur mayuh bengkah main. Lalu highlight tentu ya counter atau ke booth ya ke bisa dibuka terlebih lagi hari agensi perintah ya ke nyedia ke servis. Nanti kalau matu bisi perkara kedekat ditanya bisi utai kena ditemu berkawal dengan sekedar servis dari UPS atau agensi perintah bisi disediakan lebuh maya program Sarawak ku sayang tu bisi pemerindang mega bisi dibuka mega bansal dua berjual barang lalu maya macam main meh lalu report tau ke berita ya ke berkawal dengan Sarawak ku sayang dikapit dekat dibai balah ngari kami keluar program kami ya ke bisi nurun ngulu pengerami atau ke program program Sarawak ku sayang Kapit. Selamat tengah hari dengan peninggal kita di Kapit. Nyangka kita ikut kekak nurun dengan Dewan Suara. Tengah hari tahu kemua kelemah itu lagi. Tentu ya penuh dedat pasar Kapit Nur kita berami ujung minggu tu. Sama-sama jaga pengelikun diri. Kereta lebuh maya pakiangnya anak ngempang berjalai kereta bukai. Okey. Udah lepas tu lagi peninggal. Macam sekedar ripsan berat ya ke bisik dianjung kita anggai kami. Tang sebenarnya tu lagu joget. Mari kita berjoget dulu. Lagu Ari Kenny Huge Lenyau Siku Seribu Ganti bawa gelat tengah hari YFM.

0: Tua baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: saya kenalah di hari saya itu kelebihan rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan yang kami sedia diterima kami ba email yfmiban@gmail.com serta nombor WhatsApp kami 013-862-8422. Kalai pesan yang ke terubah tu pesan ngupas terbalu ngau gintu 100 hari. Data dari Michael anak Gasan nuju semua kaban belayan kelebih yagi sidak kediau di Macan, kaban belayan di Kenawit, Baliah, Kapit, Ranan, kaban belayan di Pakan, Nunggang, Julau, kaban belayan di Tadak, Lijan, Iran, Mujuk. Piam gabsan tunuju semua kaban belayan di Pasai, Selangau, Nia, Sibu, Miri, Kuching ngau semua kaban belayan bukai jauh tau ke Sema. Kenalah dirintai kemagang. Jadi ya, pesan tu manah ke ngupas antebalu ngau gintu 100 hari. Niang Sergeant Retired Ex-Counselor Gasan anak Uya. Kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Bak Pulau Wok, kilometer 2, Jalai Macan, Kenawit, pukul 7 malam. Penerang ya ke silia atau telefon gagai Michael anak Gasan 013-840-4755. Lalu pesan yang kedua tu pesan kedatai dari Sylvester Alex Njawan nuju semua kaban belayan. Lebih lagi kaban belayan bak sepemanjai Jalai Bukut, kaban belayan bak Bukit Dinding, Danau, Batu 15, Jalai Selangau Mukah, kaban belayan bak Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kebenar, pihak megapesan tunuju kaban belayan bak Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratuk, Lambir, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang kenglala niang nyawen anak ganai. Jadi pesan tu madah ke ngetas sauliat niang nyawen anak ganai kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026 pukul 9 malam barumah nyawen Jalai Bukut Balingian. Penerang yang kesilia, kau ngau pengawak tu ke pembelian atau telefon nuju Sylvester Alex anak nyawun berumur 013-836-1966 tahu ke manggang anak nyawun 011-386-57999. Pesan ni ke datai hari Cecilia anak Matthew nuju semua ke pembelian bak rumah empali yang labang, ke pembelian bak labang atas, labang baruah, Suai, Nia. Kaban belayan bawah Batang Kemena, Batang Sebawah, Jalai Ulu Sebawah, kaban belayan bawah Batang Silas, Penasuk, Igan, Sibu. Pihak megapesan tunuju semua kaban belayan di Bintulu, Miri, Kuching. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang miah anak jana. Tau ke Indai Sisi. Tau ke bini niang Matthew ajak anak dunggau. Kena malam hari 6, 27 hari bulan 6, pukul 8 malam. Di semua kaban belayan yang akan dituju pesan tu tadi, dipinta datai ngagai rumah niang tu maklot 1433, Lurung B3, RPR, Sibiu, Bintulu. Penerang yang ke silia tau telefon ngagai Cecilia Matthew 012-870-9866. Tau ke Christina Matthew 013-836-6447. Tau ke William Sunny 019-865-1414. Pesan ya ke datai hari ex-counselor Sudin anak Gendang ke sekali tu nuju kaban belayan bak Tanjung Penasuk ngau Batu Burak, kaban belayan di Ingkalat, Sungai Awup, Rantau Panjai, Nangadap, Germai, kaban belayan di Miri, Bintulu, Kuching. Ngau semua kaban belayan yang kenglalan yang Matthew Rampiang anak Sudin. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang Matthew Rampiang anak Sudin. Nguan ulit malam hari 6, 27 hari bulan 6. Lalu ngetas ulit pagi hari Minggu pukul 5 pagi, 28 hari bulan 6, 2026 bak rumah Dio, Tanjung Penasuk, Batang, Igan, Sibu. Penerang ia ke siliak kaban belayan tau telefon ngagai Sudin anak Gendang 014-990-6357 tau ke Desmond Sudin 011-314-9253. Pesan ngetas seulit ke sekali tu nuju semua kabar melayan bak melugu skin, kabar melayan bak melugu dur, melugu tembawai. Yang mengkepesan tu nuju kabar melayan di Kelawah, Engkeramut, Selepung, Gayau, Pantuk, kabar melayan di Senglau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekalung, Undup, kabar melayan bak Sepata, Sungai Pingai, Liu, Bayai, Awur Bangat, kabar melayan di Nyelutung, Saka, kemudian Nyemungan Simpang, Telawas, Rumah Lagan, Buluk, ngau semua kabar melayan bukai, kebisi ninggal ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit yang Jeffrey Parang anak Johnson kena hari 6, 27 hari bulan 6, pukul 10 pagi. Ba rumah lumur 27, Taman Gamang Height, Jalai Holis, Suriaman. Lalu pesan ke datang hari Danggat Anabit nuju semua kabar melayan di Sebintia, kabar melayan wak Siung Ilik, Pasai, Lubuk Pelai, Bawan, Tuah, Berjayit ngau semua kabar melayan bukai kebisik ni ngau ke pesan. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Siti Anak Ambau tau ke Inai Satah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026, nguan ulit hari 6 27 hari bulan 6, lalu ngetas ulit pagi 28 hari bulan 6 hari Minggu ba rumah Doris Anak Ampi, Lubuk Pelai, Sibu. Pesan ke datang hari Monica Lambu Anak Barat tau ke Lamuak nuju kabar melayan ba Ulu Balingian, kabar melayan ba Batuniah, Pelugau, Kuala Balingian, Jalai Selangau, kabar melayan ba Bayan Tasik, Jalai Bintulu Tatau, Jalai Setujuk, Kuala Balingian, kabar melayan ba Jalai Setuan Mit, Setuan Besai, ngau semua kabar melayan bukai ke ndalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang ke anak untan tau ke bini niang barat anak Sabang malam 27 hari bulan 6 pukul 9 malam bak rumah Bidah, Kuala Balingian. Jadi semua kamar melayan dia ke dituju pesan tu tadi dipinta datai ngagai rumah Bidah, Kuala Balingian. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan kereta dari Lembah Anak Dana atau ke Idai Mina nuju semua kabar melayan bak Sungai Majau, kabar melayan bak Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantaun Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Entawau, Nanga Sebenar, Nanga Banyau, Sungai Merirai, kabar melayan bak Sungai Mujung, Sungai Balih, kabar melayan bak Pasar Kapit, ngau semua kabar melayan bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Lembah Anak Dana kena 27 hari bulan 6 pukul 9.30 pagi belot 2697 Country Height, Jalai Ulu, Sungai Kapit. Kabar melayan dia ke dekanmu berita untuk kau sila lagi. Kita tahu telefon ngagai Sylvester Kana 013-841-0893 atau ke Wilhelmina Anak Kana 013-823-1773.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam sekadar jika pesan peningat tengah hari itu kalai pesannya ke sekali itu pesan ngetas ulit kedatai hari bintang anak jemari yang tau ke Indai Jimbau tau ke Indai Danai. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan, kelebih lagi kaban belayan buat rumah sangan, rumah lien, rumah cabuk, rumah Anthony, kawan-kawan buat rumah gagat, rumah kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina, kawan-kawan di Sibujaya, rumah Birai, ngau rumah Philip buat Sungai Salim. Pesan tu juga menuju semua kaban belayan buat Batu 16, Jalai Uya, kemudian di Spiring, Pulau Dudung, Kemuyang, Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, Rumah Liba, Nangga Buak Julau. Ngau semua kemudian bukai, kemisik ninga ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang banun anak buyo tau ke ini Jimbau. Nguan ulit lemai 27 hari bulan 6, lalu ngetas ulit pagi 28 hari bulan 6. Rumah membuas ia ke Subak atau ke Rumah Sangan, ke baru tu, ba ulu Sungai Salim Sibu. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai Inai Jimbau 019-5555-2161 atau ke Nanai 013-562-1064. Pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang datai hari benuan anak ayum, nuju semua kaban belayan, kediau bak Sungai Yung, kaban belayan di Nangga Sempili, Nangan Telawan, rumah Joseph Sibujaya, kemudian bak Uyan Mujung, Selangau, Nangga Nyikau, Melekun Kapit, kemudian bak Salim Sibu, Kenawit, ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala niang mayang anak antau tau ke Indai Bundung. Jadi pesan tu madah ke gelumbung ngau ngetas ulit niang mayang anak antau tau ke Indai Bundung kena 27 hari bulan 6 hari 6 bak rumah manuk mancal Sungai Yung Kapit. Berita tau ke penerangi ke siliak tau telefon gagai bingu anak menun 011-608-4943. Pesan ke sekali itu datai Ari Rida anak Edwin Rajau, duju semua kaban belayan di Banting, kaban belayan di Seriaman, Engke Ranji, Mungguk Sawak, Semuluang, kaban belayan di Kuching, Bintulu, Sibu, Miri, Serian, ngau semua kaban belayan bukai, sebarang Nurdiau, pesan tu madah ke Merkat Kergang Niang Jati anak tinggal. Kena 27 hari bulan 6, 2026, pukul 9.30 pagi, Bapak Pendam Christian Anglican Perutan Siburan, lalu ditangkan ke ngau makai lemai pukul 7.30 lemai, baru rumah Ucu Niang tu, Nelly Anak Lanjat, Lumur 016, Taban Samarinda Baru, Lurung 13A2, Jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Semarahan. Penerangi ke sili atau telefon, ngagai Nelly Anak Lanjat, berlumur 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit kedatai dari Muhammad Arman Jahran tau ke Ayoi. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, lebih lagi kaban belayan bak rumah Jabing, Nangga Selabi, Pakoh Uyak, kaban belayan bak rumah Labang Ayum, Skim Skuau, rumah Tadung, ngau rumah Rantai bak Skim Skuau, kaban belayan bak rumah Melilas Brunei, Penaga Brunei, kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, ngau semua kaban belayan bukai. Kami sini ngau ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ngau muai entebalu niang besi anak umpi tau ke apai ayui getas ulit kena hari 6 27 hari bulan 6 pukul 6 pagi lalu muai entebalu muak ke malam hari 6 tangkan ngau pengawak ke Pendam lalu nganjung sungkup kena pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Kabar belayan ia ke dekat nemu berita tuk ngau sili lagi. Kita telefon ngagai Arman Jahran tau ke Ayui 673-716 7577. Lalu ke penudi benar ke surat tu pesan ke sekali tu pesan datang dari Jeraba anak angkiang tau ke inai joven tau ke cepik anak apa hitam. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Babatang Bakung, kaban belayan Babatang Selepin, Malang, Sungai Buloh Bakung, kaban belayan Babukit Kisi, Bekelit Sebuti, Sebang Kuari, kaban belayan Ban Sebang Panabilun, Balai Ringin, kaban belayan Danau Melikin. Pihak Megapesan tu nuju semua kaban belayan di Bintangur, Sungai Kawi, Kelepo, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan, Kapit, Jalai Merurun, Entabai, kaban belayan Bas Pemanjai, Jalai Batang Entabai, Pakan Dengkamup, Batang Sengai, Nanga Sayung, Lasak Pasien, Ngau semua kaban belayan Bukai, Bak Sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Sarjan Jeffrey anak masing tau ke apai joven tau ke menantu angkiang anak canggat nguan ulit malam hari 5 26 hari bulan 6 lalu muai ulit pagi hari 6 27 hari bulan 6 serta gambin terbalu baruma minis Sungai Rau munus jalai pakan engkamuam entabai. Jadi semua kaman belayan dia ke dituju pesan tu tadi dipinta datang ke rumah minis Sungai Rau munus jalai pakan engkamuam entabai. Ini sekadar pesan yang ke bisa diterima kami peninggal. Kita tahu kan pesan dengan email kami yfmiman@gmail.com tahu ke dengan menuju nombor WhatsApp kami 0138628422. Sudah lepas tu lagi peninggal. Kita mendiang ke pemutus carta siapa juara ia ke minggu tu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi Nur Bukai, tentu ya, Pak YFM.
2: Regulasi jalan.

0: Hai, aku Aston Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanda ya hari 6 pukul 10:30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Carta siapa juara.

0: hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, cata siapa juara ninti yang hari 5 pukul 1 ngale hari ya. Nama berita desa itu jabot.
2: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
1: Nama pengawal dia ada sekolah belum?
2: Sarito, aku pedih perut.
1: Oh, pedih perut. Nama terpakai di malam tadi?
2: Ada ketemu, nama terpakai. Pakai, enggak aku baik, aku makain calo.
1: Makain calo? Urang nak ngasuh dia makain calo. Makain calo.
2: Nyawa, enggak. Ada silah bukai beri ini.
1: Oh, ya. Kasih. Ayah di seneram, ada dia apa ya?
2: Ada dia, udah kena colek.
1: Ya, nanti nggak pak. Aila kita namanya ngagai belaka bila ya. Mayo midian den.
2: Nyak nyamainya.
1: Matah diri midian tinggal daun kruta kak.
2: Daun kruta.
1: Ngarap kabala ke bisi mendian ke WFM jam ke dia tu engka bisi menuang matah lengan aja bot.
2: Iya.
1: Ngarap kabala kita tadi dalam kereta mega ke benuang dalam kereta ngigak palandur makai.
2: Iya.
1: Tahu kendur ngintu diri.
2: Iya.
1: Ngarap kabala kita agi ninga ke WFM.
2: Betul.
1: Nanti nyemak ke kita pansu dari kereta tahu nyambung ninga WFM ngena RTM klik. Tentu ya Mayu urang dah masang tahu ke upload RTM klik ba telepon dia tu jebot.
2: Betul. Laban bomba skru ada ke?
1: Skru?
2: Eh skru.
1: Okay. Laban sida kam ramai bul.
2: Oh my, ku mai atai.
1: Di tim siapa? Di undi rek.
2: Aku tim kemenang.
1: Kalau di tim kemenang. Tidak menang taknya?
2: Ada sekuang.
1: Ada sekuang? Main merinsak. Jabut.
2: Iya, kita itu kan tidak mesti. Kita kan menang. Mada orang menang.
1: Oh, jarak. Bukan nama aku. Bukan nama dia nyebut bakanya pelabak aku. Laban ti nyemak ke dia mada di rindu ke tim tu. Sekali ke tim tu nada menalu. Alu malu deh.
2: Oh, malu. Saya terduncur api muang.
1: Ya, nyak ke buah deh. Mada ni tim kemenang. Nyak mendiundi ko. Okey, nak ngawak. Nyak bercerita main bol ni jabut. Di rindu main bol? Mada main bol?
2: Rindu lah.
1: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di dani?
2: Kadang-kadang nanti kue tim ke kerindu ada ke meda.
1: Oh, pia nitih ke tim kerindu.
2: Betul.
1: Malam tadi, dini hari tadi bisa mendanda deh.
2: Nadai, ada sempat.
1: Ada sempat. Beti
2: perawatnya, aku meda kede, beti perawat.
1: Ulih dalam, sambil di sambil de rungu-rungu dalam jamban, aku meda kede. Telepon ulih baik dah.
2: Amai, kena. Nya asen tenet kau kena daya.
1: Oh kasih. Nya pemenah ya ngena tim klik.
2: Iya. Alam jamban.
1: Alam jamban boleh meda. Nanti telepon. Nanti teleponnya bata waterproof. Tahu ke bangsa kuliah telah dalam air. Maya di dalam air pun boleh meda tim klik. Main buang.
2: Mata kata boleh meda alam air peminat.
1: Dah ingin jauh mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita Mebon tadi ne?
2: Iya.
1: Kita ya bergulai baru ke sekali tu buat program Carta Siapa Juara.
2: Iya.
1: Tusun ke
2: 25.
1: Batusun ke 25 ke sekali tu nama ke selama bergulai ngau aku Monica Medi serta Mega Jackson.
2: Jabut.
1: Medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
2: Ya, ninga recap tu dulu.
0: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: aja buat.
1: Ya. Nya gaya pemutus minggu siti yang kemari
0: ya, ini. Pemutus minggu siti yang kemari. Aku lama nak dengar sada nyawa ya tu jabut.
1: Siapa?
0: Ya kebaru dicalon ke minggu yang kemari.
1: Oh, sanonya. Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
1: Nangkap kereta.
0: Nanti
1: dia
0: nada lisian dari Maya main kereta. Tangkap ya lah.
1: Tangaku sih nada si lisian gitu minat.
0: Oh jadi ya tu agi sekolah, agi sekolah, sekolah baru sekolah secondary ku keliak. Ninga ya tu belagu.
1: Oh. Mayanya
0: ya benung tu bilang dia jawab.
1: Ngau nama tanya. Lagu semalam di kaki lima.
0: Ya, semalam di kaki lima.
1: Oh, agi sekolah ketemenya.
0: Agi sekolah aku mainnya.
1: Aku betul.
0: Berada,
1: betul. Akai bula mai.
0: Lama ceritanya. Tang mayanya kira ke tahu disebut kita siku ari penyanyi ketebilang zamannya.
1: Oh iya.
0: Zamannya.
1: Ngau site film bisi film.
0: Bisi ukai film telemovie.
1: Telemovie nama
0: telemovie pengingat tua.
1: Pengerindu tua.
0: Pengerindu tua. Nya siku ari ya ukai bangsa kita. Tang ya ngepun ke pengawa ya badunya pemerindang ngau lagu Iban ngau namanya telemovie.
1: Telemovie. Ngau gandeng ngau ibu ko soba.
0: Siapa ibu dia?
1: Orolia Resley. Betul kan?
0: Ya orang penting ah.
1: Orang penting ya kak.
0: Punya.
1: Apa?
0: Oh jadinya tadi ya kan disebut kemudian jabot tu tu ayak di ini kuyang lama udah nak dengar berita baru pangsut baru ngau single ya ke diberi nama Sayau Ari Intan. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyian kemari.
1: Betul.
0: Ini nak penuduk lagu Sayau ke Intan tu sekali ke uliah ngerebut penuduk satu ngagai lima tau ke bedau uliah nyampai penuduk ke pemeduk tinggi ni aja buat.
1: Ya, gek ke kayau pembelah tas.
0: Oh, ya kan nama tentu ya bala tirindu ke penanyi lama beketo leboh sida ya ninga alu telepon sida ngundi ni aja buat.
1: Betul.
0: Okey jadi minggu nyin ke mareknya lagu ke dicalon ke baca terasa pejuara kita nak nemu di ni penuduk ya lalu pihak mega minggu nyin ke marek Ika agi ngenan ke penuduk sepengelamat dua minggu jadi juara.
1: Ya, nanti minggu tu yang jadi juara bapa minggu peminat.
0: Nanti yang minggu tu agi juara, artinya ia juara ketiga minggu.
1: Oh, laban tu lihat itu agi satu minggu.
0: Oh, pia. Salah mengedinya. Nanti ngawak, lagi mengkitai.
1: Nyebut.
0: Oh, dinga ke program tu ngagai pengujung ya. Laban pia mega tentu ya bisi berita ke pemandu baru berkawal ngawak SSJ semifinal ke sembilan.
1: Okay. Tu Dante orang mbak tengah menua Sarawak tu ibu minat.
0: Dante orang enggak program Sarito enggak Dante orang orang kat nemu.
1: Betul.
0: Nama gerga di tusi ketua Sarito.
1: Iya. Yeah.
0: Okey. Jadi nak masuk jam nami ke kita uliah terus semedak penduduk 10 telagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi berkawan dengan SSJ.
1: Yeah.
0: Nomor 10 ke sekali tu.
1: Nomor 10 minggu tu ibu minat lagu tu semina. 4 minggu udah dalam catat.
0: Sebulan.
1: Jadi minggu tu ya sementum.
0: Nurun
1: segigi anak tangga. Hari
0: umur 9 hari umur 10.
1: Ya. Lekang lagu tu di gagak Jones begulai nge Chen Ning.
0: Jus buat mana Chen?
1: Chen Ning.
0: Hau, Cina Ibarnya gini ya. Tiwan ya,
1: Jonas McCain.
0: Jonas McCain. Penanyi itu diberi nama Olivia C.
1: Ya.
0: Mungkin Olivia Chen.
1: Ya.
0: Atau Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia Cantik. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pengerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penduduk ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu penduduk ke 9.
1: 10.

0: Iya. Nih, di sini enggak ada nyajabuan?
1: Di sini aku ya. Sedih meletak. Ya, mana menyewa nih
0: pemenan. Sigi mana? Nanti di Kang Lengka aku sedia melekat. Ya, tu ya. Retinya tadi kapa akan unduh.
1: Ya. Okay, nadai orang ke ukai ko ya. Ini pemenan.
0: Ya, maksud nerti roti dalam mati dalam nyin atau di pantai. Kena jago silo ya ding lengkap. Aku melekat.
1: Ada yang aku nunduk kete. Nak patut aku tekan nunduk kete ko ya. Roti ini peminat.
0: Oh, bakal anunya namanya bakal bakal kita ke dekat ningkil kutai ke gay digunam.
1: Iya betul. Bikin ningkil labu aku roti.
0: Tadi. Jadinya mat tadi sekedar hari lagu ya ke bisi badunya pemerintah kita Iban.
1: Betul.
0: Lagu ke baru didengar kita lumu 10 nya tadi. Iya. Luan ngelengka aku melengka.
1: Kita malah penengkebang lagu kita Iban pun makin lama makin mayu idea. Makin pandai ini peminat.
0: Iya, mana aja buat. Siti cara kena kita belajar aku Iban punya tadi.
1: Betul.
0: Hari ini dengar lagu Iban. Jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya Veronica Natasha. Leka lagu ya atau orang kapet tu jabut.
1: Orang kapet.
0: Orang kapet itu enggak leka lagunya.
1: Lestri luyuannya. Orang kapetnya kak.
0: Orang kapet ah.
1: Oh.
0: Lalu tiun ya. Atau orang lupa antu.
1: Oh, bantu jambul murdok.
0: Jambul murdok. Oke, jadi

0: Lagu tunurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
0: Hari yang minggunya kemari, hari penduduk 37, 18 18 minggu dalam cota.
1: Pemaduk lama. Pemaduk lama. Buat cota.
0: Lalu kalah jadi juga juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Hanya tadi nak lebu kan ya. Tajak dah bak lumur 9. Okeynya penduduk 9
1: tadi.
0: Kadi temu kita.
1: Tua terus ibu minat.
0: Okey lumur 8.
1: Lumur 8. Okay. Minggu tu nyanyin kemari tu itu kejaku tua tadi. Baru dicalon minggu siti yang kemari.
0: Nomor 8 ya minggu tu.
1: Lalu terus nuduk kadiri bak penuduk ti nomor 8.
0: Siku penanyi ke bebansa Kenyah.
1: Kenyah tak
0: Kenyah.
1: Okey kayan.
0: Okey Kenyah.
1: Oh Kenyah.
0: Bebansa Kenyah. Tang ia nang landiak jaku Iban. Lalu nang belagu lagu Iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu Kenyah tina salah kutang. Lagu Kenyahnya baru ja panzu tahun tu.
1: Betul.
0: Sepenglama ia nyanyi penanyi baru ngagak sitik lagu lagu Kenyah.
1: Kayan nanti nemu ngagak lagu tiun lagu Kenyah.
0: Tiun oleh sebaka leka ja ketukar.
1: Piak ni amai gene.
0: Jadi lagu ke digagak ya ke sekali tu lagu dia yang pau tu benar nak.
1: Oh, amai ko leka pun gagak ya tiun pegagak yang pau. Amai landia orang Kenyah tu.
0: Landia orang Kenyah gagak lagu Iban. Okey, lagu ke diberi nama?
1: Saya Ari Intan.
0: Lumur 8. Sebelum kita terus dengar ke lagu penduduk 37. 8.

0: ko lagu nya tadi jabo.
1: Yeah.
0: Penyayau de ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okey, jadi lagu ke baru didingan tadi. Raban tu lama udah nak mansut ke lagu.
1: Ya, lama. Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama nak masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemandu baru sidak ke diberi nama Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua.
0: Okey, kengaga lagu ngelekanya?
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L.E.
1: L.E.
0: L.E. Oh. Loudness Empire.
1: Oh, my God. Leslie Lee. Yeah.
0: Leslie Loudness Empire.
1: Oh, ya, ya,
0: ya. Ketuai, ketuai.
1: Ketuai,
0: ketuai kumpulan.
1: Kumpulan.
0: Ketuai Raban Loudness Empire, Meto Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Iya, minggu tu ya niki hari nemu. 8 ngagai nomor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okay. Slow. Uni aja ngagai kita ke Rino. Kalau Loudness Empire tu.
0: Loudness Empire tu kalau ngau SSJ 2 kali dah kalau ngau SSJ.
1: Iya, iya, iya. Pian muka pesan ngagai kita terpengunainya. Oh. Ibu Minot.
0: Oh.
1: Pesan ngagai kita ke nguni. Okay, semina. Satu ngakai nomor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam catat 10 atau ya kerindu kita tahu disebut kita ngakai dini-dini nomor bak topai nya ngambil ke lagunya tahu nomor 1
0: amat. Ningal lagunya ada nomor 1 ke 5 lo guys.
1: Oh ni kita ada 1 nomor 5 aja pusing-pusing dia. Dini nyeka boleh peraya.
0: Amai. Uji ngundi ketemu kita. Oh, jangka aku lagu. Lagu tu mana?
1: Betul.
0: Minggu nyenilak lagu tu. Kadang ada nemu 5.
1: Betul.
0: Contoh. Tajak penyatuk yang nemu 8. Contoh.
1: Tahu umat beri ngakai nemu 5. Ni pun minut.
0: Tahu undi.
1: Iya.
0: 8 undinya tadi kemari puin.
1: Betul.
0: Uji dia madah kesedak berapa undi. Nanti nyemak ke telip, ngena telepon berapa.
1: Nanti nadai dunai peraya tu. Ya, bayan ketawa. Gagati.
0: Hanya espayat diri.
1: Espayat diri.
0: Ano namanya cabe ya.
1: Ya. Ya, kau macam tu berminat. Uni buat telefon atau ya, tu kau peraya tu. Uni persen ya.
0: Uni persen.
1: 60% buat uni telefon udah buat pengujung program tu lagi. Ya, uni pebok. Pebok kau berminat.
0: Facebook ya. Facebook cerita
1: siapa juara amai kau ni. 30%. Jadi 10%nya bari peminta peninga bak semua program radio bak RTM bak timpu hari itu sampai ke pukul 12:30 hari hari 4.
0: Kangenang ngundi dirimpu.
1: Kangenang ngundi dirimpu.
0: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi meh aku telepon ke jabut sedua sanuknya bat lipat bar radio ngambil ke mereka ke tinggi nya nantu asia.
1: Tang aku aja ke nyambut ibu minat. Dek teh kalau ngau ku nyambut.
0: Oh, dek dah kerja dek di bayar kah?
1: Oh, mai kene ada ingat aku tu di bayar.
0: Nama tu kena kena dia beli tusuk unti dan dia bekerja.
1: Okay, kena beli dong kerutak aja.
0: Kena dia beli tusuk capi.
1: Tusuk capi.
0: Nanti dengan beli tusuk capi.
1: Tusuk gantung.
0: Ukai.
1: Tusuk nama.
0: Ukai. Sudah lutur sentias mada. Tusuk gerinang paling mana?
1: Bisa kah tusuk gerinang?
0: Bisa ya.
1: Nama aku ada mada gerinang tusuk.
0: Uji dia gigi picit deh. Tusuk gerinangnya.
1: Ya, aku micit tai gerinang.
0: Aku burak nyamnya jabo.
1: Oh ya kah?
0: Bukan aku mada sentias mada.
1: Oh sinta ya. Orang ni sinta.
0: Ya, ura putih. Ura putih mana?
1: Oh. Okay.
0: Terus tua kagai penduduk 36 ke sekali
1: iya,
0: tu.
1: Lagu lah.
0: Baca dia.
1: Lagu ke penduduk nomor 6 tu. Anak ngancenci tajak tu nomor 6. Kalak jadi juara.
0: Oh pia.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu kalak jadi juara.
1: Mm-mm.
0: 16 minggu dalam catat.
1: Betul. Tang minggu tu agi ngentap ke diri bak penduduk tek nemu 6 bedau kang inset.
0: Bedau kang inset. Nah. Okey.
1: Laka ngotian di peminat. Di kakak Lucy M.
0: Lucy M. Okey.
1: Nadi penyanyi tu disambung begulai ngau Raban The Crow.
0: Raban The Crow ngau Lucy M.
1: Lucy M.
0: Bepadu nyawa.
1: Ya.
0: Bepadu nyawa ngenap band The Crow.
1: The Crow.
0: Jadi
1: lagu tu nada lagi layak udah tu.
0: Nada lagi layak. Namu nama kebuah nada.
1: Laban tajuk tu layak ke penudi.
0: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penudi tiga enam layak ke penudi. Sebentar kita dengar ke lagu penudi tiga lima.
1: Batu five minggu tu.
0: Enam.

0: lagu ke baru didengar tadi. Lagu Ti Manggai ke Ati ya bab penduduk Ti Kelima.
1: Lek ada sino nengane pemina.
0: Apa? Ke sino?
1: Nek kate ti ta sino ka urat ta tanggai bate. Nge kita ke age anonya, age anonya muka ko.
0: Ada mah ngasuh sino.
1: Baru nga nek ngake sida ke Manggai ke Ati muka ko.
0: Oh, tamam. Nama nanti Manggai Kati lo ngasih sino, Pia?
1: Sino lah, laban ya Kak Manggai Kati.
0: Kata nyadi?
1: Kata nyadi.
0: Oh, Pia, nyak ngasih sino.
1: Lagu tuh ibu minat, anang deh. Anang, dua minggu tuh kalah nyadi juara.
0: Dua minggu kalah nyadi juara.
1: Ah, tajak tuh nomor lima.
0: Amai, gini. Kati wan ngau leka lagu tuh digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Ah, tajak Pia lagu tuh minggu nyen kemari bab nuduk tika tiga.
1: Dia tuh ya nurun ke nomor dua, nomor lima.
0: Dua gigi anak tangga. 8 minggu dalam carta. Siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak mai tu asal.
1: Oh, hari tengah tu nai.
0: Hari tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kedai kalah meda ya tak?
1: Adai kalah.
0: Adai kalah.
1: Adai.
0: Arab kedai oleh Manggai Kati mai lah oleh diri kau meda.
1: Iya, aku tu ngaya di Manggai Kati. Laban tu aku tu. Agi kalau met.
0: Agi kalau met. Dah kita tinggal di pangan kau sebaya dah.
1: Nyak. Cepren bekenya aja.
0: Oh, cepren. Iya, nanti di ka belajar
1: apa? Okay, nama aku nunduk ke kue kulum, nunduk ke kerupuk, jajan nak kena kurang. Laban naba ya, mayo membeli jajan.
0: Oh, artinya tadi cinta itu buta lah.
1: Iya, cinta itu makan kerupuk.
0: Di uji di belajar ba ayak di use and draw-nya. Bahkan ni cara Manggai Kati.
1: Iya, bahkan ni nih.
0: Bahkan ni cara Manggai
1: Kati. Aku pun agi geng kerabul. Bahkan ni kak Manggai Kati.
0: Beda untuk bisa penelebak ya.
1: Penelebak Manggai Kati.
0: Tajak pendi umur 7 tahun jabut. Tang di suah gak Manggai Kati belah pengajar Indo pada
1: aku. Nyak Manggai kajak tang orang ada yang nemunya utainya terpanggai kena.
0: Apa ya?
1: Nanti kita kak Manggai kan. Nanti urangnya ngeng ngasuh terpanggai ngeng menyedi peminat.
0: Iya.
1: Ngerti lagu tu tadi.
0: Ngerti lagu tu. Dek ku mana kadek? Dek ka Manggai Kati. Dek ka Manggai Kati. Ta ngati dek nak terpanggai.
1: Nak terpanggai. Urang panggai ngasuh kita manggai.
0: Ta ngati dia terlempai.
1: Terlempai.
0: Nama bida terlempai ngot terpanggai.
1: Terlempai tu dengka dia lalu mati.
0: Opia?
1: Baka kita ke sanonya. Mati presiden ke nya melempai bau jalai ke nya.
0: Opia, ganti Manggai lah.
1: Manggai tengka bulu-bulu bah.
0: Opia.
1: Nami baka kita ke Manggai gelah ta. Atarak lupa-lupa kita.
0: Wah, nemu-nemu tu lupa-lupa.
1: Jangka aku menyedari.
0: Dan nemu nama, nama bidang Manggai ngot terpanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngot lempai?
1: Manggai itu perbuatan. Tang terlempai tu, nak sengaja?
0: Tak sengaja. Baru nemu gede na.
1: Jangka, jangka kau jahnya.
0: Baka junto lah, baka apa pengerindu. Kita minta lagu tu, Manggai Kati.
1: Tapi pengerindu,
0: yang puka, yang puka kak kau orangnya. Artinya tadi ya Manggai Kati ya basiko indo.
1: Pandai mesti pemirsa.
0: Oi pandai. Pandai bab laki aja kepedao. Aku mana gede ya, ya Manggai Kati basiko indo. Yang puka atang nanti utai kita temu ngenyet ya kak kau orangnya nyak kata panggai.
1: Dek kalah terpanggai kah ibu mina.
0: Panggai kita lempai.
1: Terlempai ngot. Ya kedulu terpanggai dulu terlama terpanggai pengerindu.
0: Terpanggai terlempai.
1: Terlempai.
0: Terlempai ngot manggai. Umur mai tebula anda kalah.
1: Mananya?
0: Indah dek tujuh tahun ya kalah.
1: Ngai ke bola ngai ke berdosa.
0: Yo, nanti nyu nadai terlempai nadai manggai. Nyu ke mensianya je buat. Ina mayau kan nemu Manggai Kati ba mayau mayau indo nanti mayau laki.
1: Betul amai ke jarak.
0: Nyenyak tadi bidang manggai ngau terlempai. Manggai din puka terlempai din.
1: Nak sengaja temu terlempai pengerindu aku badai.
0: Iya mai. Okey, jadi nyak tadi lagu bab 235 lengkap mimet dia tadi dia buat.
1: Ya, terpanggai.
0: Terpanggai. Okey, jadi kita bisa empat igi penduduk lagu kepada di dinga kita.
1: Betul.
0: Apa bekawal ngau SSJ lagi baru ku nyebut okay. Baru jujung lagi.
1: Ya, ni kau
0: lagi. Ni aku lah. Aku pun problem. jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Benodok T keempat. Yeah. Di nyebut-nyebut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: Nganjong lagu. Oh, nya padahlah terus terang.
0: Terus terang kumadah.
1: Dia tu aku nak betah. Lagu cemerai nya.
0: Lagu cemerai.
1: Dato cemerai. Okay. Jaya utubu nuan nama lagunya.
0: Nemu medena.
1: Nemu.
0: Nama lagu ratu ayat muri mengapa? Apa muar dia
1: biasa lah 7 tahun hari subak ku teman.
0: Aku irau-irau. Aku irau-irau ke muda-mua 7 jadi si sigi kusuk.
1: Anang kenya ibu minat.
0: Oke, okay, kan
1: ibu minat. Ngai ninga.
0: Ngai kura ninga.
1: Tuh ya ibu minat. Ngambil ke batu betelat ke umur tuh. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tuh Ibu Minat. Oh,
0: hitung manah lah
1: 2022 dia tuh
0: 2026 oh, ketika tuh 3 tahun
1: 4 tahun Semua lagu kelulus tapisan PPLTE dekat ditapis khas bak panel khas RTM ngau kua kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka bak CSJ. Nya kumai kita nak ketat tu.
0: Bedau gi nanti ya juara apa bedau temu yang masuk semifinal.
1: Bedau.
0: Laban mayu ah bakat tahun tu tadi 30 lebih ya. Nah. Kita genggam jadi 6 mili ya. Gua ngage 24.
1: Nak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini Bu Minut.
0: Apa melior ah?
1: Akai.
0: Melior lah banyak.
1: Aku ada nemu kau. Aku sino ke sida cida nanti MC-nya resminya.
0: Asar hari semalam malam kita ninga sida belagu milih 24.
1: Jangka kau nanti ibu insian ka dia jangka kau peluh ke tu suara.
0: Pro tu suar? Oke, oke nama datang nanti nanti bisi duni lang kena ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, jadi ya nyat tadi berkawan ngau kita ke dekat nganjong lagu ngake RTM semua lagu yang tadi nang di Pantias Magang, Sarap Magang, udah yang mujur di nama tadi
1: di Sarap
0: dimain ke Bardio RTM sekali lagi ya di Sarap. Lagunya ulih kena masuk dalam carta siapa juara. Tang tu ndak sama ngau carta bukai aja buat. Di RTM tu Sarawak ia bisi carta siapa juara lagu Iban, carta lagu Bidayuh, sidak YFM Bidayuh ka bisi carta lagu Bidayuh, lalu pian maga carta 10 nyak Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak engau lagu namanya tadi Melanau. Sidak bisi maga carta lagu. Bisi tiga carta. Jadi dua itu catanya 8 lagu sidak nade mayuh nak bakal lagu Iban. Sekali ja yang nyarap eh. Jadi tu baru sarap dah kali. Labang kalau manyo lagu Iban nyo
1: nah.
0: Nyo bular mata
1: dia. Tamai bagi mano ukai nama tu sarap kita mayo gila. Laban ka siti tu aja kita ke uliah nama retinya. Uliah ngangkat serta peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni mato ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu.
0: Oh ya, dia tu SSJ jak ke.
1: Betul.
0: Namanya Siti Arinograh. Nakak ke dia tu lah.
1: Ya.
0: Nakak ke dia tu. Okey, jadi kita terus dengan lagu penuh 2 3 4.
1: Oh, 4 ke?
0: 4.
1: Oh, lagu tu ibu minat nama macam dai.
0: Kati kena dah.
1: Kati kena lagu tu.
0: Tahu tunggu orang tu.
1: Betul.
0: Nama nyulah.
1: Betak dek baru 3 minggu terus ngakai nomor 4. Nikai senikai.
0: Ya nang manyulah ni kena tunggu orang.
1: Betul. Lekang ngotion lagu tu digagak Dixon Boss.
0: Dixon Boss. Jadi penanya nama Raban tu maga Siti Ari Raban ya kedeka Nikit ke Panggau SSJ semifinal tu ila.
1: Ya. Sidak baik ke drum, baik ke gitar Nikit kata.
0: Apo? Pala ini dengan kok drum ri baruah.
1: Kate kata.
0: Drum sigi dah atas ka?
1: Oh, sigi udah datang ka?
0: Tinggal mangkuang aja.
1: Tinggal mangkuang. Amai ko bakenya ko sidak mata ka ko.
0: Oke, jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Artinya Nuan mayuh kira
1: mayuh leman.
0: Bisik ngagak
1: ngagak pengawak.
0: Pengawak penyalah, penyalah
1: menya. Penyalah berulah. Nanti dia ngagak pemanah bakening ni pemanah.
0: Ah, tinggal apa mana?
1: Tuk berulah terti pengawal jahit lah.
0: Pengawal jahit lah.
1: Nanti pengawal mana? Bagaimana rasanya
0: buat? Oh, nuan mana lah.
1: Nuan mana?
0: Nuan mana?
1: Oh.
0: Tang tuk salah. Nuan berulah.
1: Ah.
0: Nuan berulah. Silagu ke di sada ke tau ke di dia baik kelemayang band.
1: Ya.
0: Tau ke band kelemayang.
1: Band kelemayang.
0: Lagu tu Niki segigi anak tangga. Hari Minggu nyin kemari. Hari 35.
1: Betul.
0: Lalu nak dia tu menyirik kepada kejabut baru 3 minggu tang tu siti lagu ke bisi atau ke mayu maga di kerindu ke bala kelebih lagi suah maga di pasang ba radio YFM siti Ari Raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke Ari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu ini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kayak kapet kita
0: kaya,
1: oh
0: dia miri sudah tu,
1: orang miri,
0: aku nak nemu orang netang sudah tu dia miri, Raban tu dia miri,
1: Raban tu kelemayang tu orang miri,
0: ya kelemayang di miri,
1: amai,
0: kau sudah panah jimbat dan, kita terus dengan ke lagu penuh dati keempat, nanggan kenyal lagi baru kita dengar ke lagu siapa penyanyi bab penuh dati ke tiga,
1: empat, nuan barulah.

0: saya kenuan si koko ya?
1: Tak, gaya ya jauh. Lagu kena untuk nombor tiga.
0: Aku berarti keleka, tak leka lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua bahasa pengerinduk ke siko Indo. Semua pasal pengerinduk ke siko Indo. Rindu kelalu rindu. Hanya reti lagu ke diberi nama penawar pengubat hati.
1: Nanti nuan pedes hati ya bisi penawar. Nanti nuan pedes pala dimakai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
1: Ukai ada jalai. Tapi bukannya akan ngasuh pedes ubat pedes pala.
0: Ini nemu deh pala bisi. Ini
1: orang kecinta nulialah mesti kangen obat.
0: Nai.
1: Nanti pedih pala, pedih punggung, katina kangen obat.
0: Nai urut gak?
1: Ada jalai.
0: Ada jalai?
1: Ada.
0: Ini nemu pedih pala untuk urut panganannya tadi.
1: Oh, artinya nanti udah pedih pala urut. Oh nyamai?
0: Ah nyamai.
1: Jangka aku mulannya.
0: Nanti pedih punggung, surut punggung. Nyak lah tadi penawar pengubat
1: nanti pedih kaki yang berjalai
0: ini kiri aku nanti pedih kaki urut lah
1: urut baru kah
0: urut baru nyak lah tadi semua utai nanti udah rindu nanya jabu
1: iya
0: kaknya di magang ya
1: kaknya di magang
0: nanti pedih gigi nanya aku nemu
1: nanti iya nanti ke baru-baru nanti baru-baru bagaimana kentut alang kibuang pebawang ya
0: nemu bedena
1: aku ni ngajak.
0: Oh, dia ni ngajak. Majar adik 7 tahunan tu tahun ningau tekenya je buat.
1: Betul.
0: Jadi je tadi kau ngau pengerinduk kita ke siko-siko, penawar pengobat hati. Tanya seminat dalam lagu. Bunyi ku jabo tadi kadang-kadang pengerinduk tu ngepun-pun dari segi mana meh. Nya ujung-ujung lain cerita.
1: Betul. Maya rindu ni. Nanti kaki terpantau bertunggul. Dia akhir rindu. Oh, tunggul danau ni.
0: Udah lama-lama. Nanti
1: udah lama-lama. Mata nanti jual.
0: Ya, penawar pengubah hati. Nanti dah lama kata ke tajuk lagu nyuji di ngubah.
1: Penawar racun hati.
0: Pandai dia buat. Segi patut dia jadi Jackson dia buat. Okey, lagunya tadi kebenarnya 4233 Siko penanyi tahu di Kumbai kita itu kira aku dah
1: veteran
0: 10 tahun lah dalam dunia pemerintang lebih mimet 10 lebih mimet Duni Lang ia kan agak leka ngotong lagu tu nang Iampo lalu lagu tu nanti nitiah ke minggunya kemarin penduduk tiga keempat minggu tu nikik segigi anak tangga
1: betul
0: agak penduduk tiga keenam ya tadi kebaru didinga kita ya berkaul engkau lagu Lumur Tiga tinggal dua itu lagi
1: nah katih tinggal nomor dua tu pasang dua. Terus ke katih
0: saya ku mana tu pasang terus nak pasang terus lagu tu
1: iya ke nomor duanya pasang terus ni
0: berminat atang asa saya kita siapa juara minggu tu sekali ke Ika lagi ngetan ke juara tahu ke ya ke tu tahu di Kumbai kita penyanyi baru tu jabuat.
1: Nih Niki referensi tu kan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai ni nama I belakang.
1: Nik referensi.
0: Nik referensi. Sekali kena referensi tulis ngelampat penuduk
1: Ika
0: Ika atau ke trofi Pak Ika tu tadi sekali Ika agi ngenan ke juara kita ini pun boleh aku panjang
1: betul pasang terus
0: lagi itu komen
1: betul
2: dua

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Ja, wie zit in een gang?
1: Umbaskia.
0: Umbaskia. Retenje, op dat moment, op een dag, nog moet ze toe. Nog moet ze waken, hij niet boem in.
1: Ja. Ya pada kebenar ya pada umba.
0: Pada umba.
1: Salah lagu tadi pada umba.
0: Oh, pada
1: ya.
0: Umba.
1: Ya Agi kan jadi juara. Artinya kita ya Agi mengkang bisi Agi bisi ketika tadi juara kita Agi mengkang juara minggunya kemarin.
0: Iya.
1: Jadi lumur dua munyik udah didinga kita tadi jabut.
0: Iya.
1: Lagu kedibai Nick Raffinsi.
0: Raffinsi. Leka Versifier.
1: Versifier. Lagu tu diberi nama Pengerindu
0: nak datai baadan.
1: Agi ngenan ke penduduk lumur dua sebakan ngeminggu nyin kemarin.
0: Erti ya nanti tepanggai tu.
1: Pengerindu nak datai baadan. Artinya pengerindu nak tepanggai.
0: Nak tepanggai.
1: Terlempai ke seberang dor macam ni.
0: Bebelah utainya mah.
1: Terlempai bebelah utai nak datai baadan. 14 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Lalu ke jadi juara minggu tu Agi ngenan ke penduduk ya. Sepenggelamak 3 minggu jadi juara. Nya. Tiga minggu jadi juara. Siku penanyi ia ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah kurang.
0: Betul.
1: Ika.
0: Ika.
1: Saiful.
0: Manuk sabuang ayak gondrong.
1: Laban ia ke
0: ngau metiu mam metiu mambang.
1: Metiu abu ter. Metu Mambang ngau Jisli Jabu.
0: Jabu.
1: Nyadinya tadi lagu ke nyadi juara minggu tu. Lagu ke diberi nama Umbas.
0: Umbas.
1: Umbas ke ya.
0: Sede.
1: Umbas?
0: Sede.
1: Sede. Nomor tu ya.
0: Jaku bedayu.
1: Opi ya? Kati tere?
0: Sede.
1: Bedayu ni ya?
0: Bedayu Serian.
1: Bedayu Serian. Sede. Sede Umbas? Umbas lagi deh.
0: Umbas lagi. Sedek agi lah.
1: Sedek agi. Oh, pian nemu mendi jabat.
0: Banyak.
1: Laban Ika tu maka siko hari kita dai kita ke bebansa bidayuh.
0: Iya. Yeah.
1: Campur ngau iba, campur ngau Melayu. Tang taja pia apa ya tu bisi cecam aki ini apa ya tu bisi iban ke
0: kali. Bisi laban tu hari seribah tau.
1: Ya, orang seribas. Jadi Ika tu indai ya tunga ke Serian.
0: Bau ke Serian.
1: Serian. Sadu. Bidayuh.
0: Adab sama adab.
1: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siko penanyi tau kumbai kita siko penanyi ke nang udah jelai nama dalam dunia pemerindang kita.
0: Betul.
1: Iban,
0: betul.
1: Okeynya penduduk lagu kau dah ditemu kita hari lumur 1 nyentuh ke lumur 10 uji baca di baru jabat.
0: Ya kan lumur 10 ibu minut. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
1: Alu terbeleka.
0: Veronica, Veronica Natasha.
1: Oke.
0: Susayau Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu sitenya kemari. Nomor 7 penyayang tua Loudness Empire. Nomor 6 layak ke penudi dekru bukulai ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu tu Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang band. Hari isiti ya ke Braban tau. Beste Braban tau bisi berapa kau ya? Si kau ya itu.
1: Mau 3 pula dek.
0: Siapa?
1: Launa Sempaya Braban.
0: Amai
1: kene. Dekru Braban.
0: Amai kene jauh.
1: Kelemayang age Braban.
0: Iya. Udah nyata tadi ya ke nomor 3. Penawar pengubat ati.
1: Doni Lang.
0: Nomor 2 pengerindu nak datai baadan Nick
1: Raffinsi. Pedih menanya buat ya batu-batu atau nanya buat Nick Raffinsi
0: yeah.
1: Lalu juara Ika
0: Umas. Ya Umas
1: okay. Hari penduduk lagu tadi kita nada juara nak kita nada pemenang.
0: Betul
1: minggu tu.
0: Selamat kau bayan.
1: Atau jawab ya. Mari terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
0: Ya ya
1: ke sponsor program tu nanti minggu.
0: Betul
1: ngagai ya ke uliah atau kemujur ngundi lumur 1 ngagai lumur 5.
0: Iya
1: minggu.
0: Kina Karato maka siti ya
1: produk
0: kita bangsa bumi putra yang nyaiban ya keterubah bisik ngeluar ke sos sos cili ari ke bisa ngagai kena bisa ari ke mansau ngagai ke gadung.
1: Huh? Okay, ari ke mansau ngagai ke mata.
0: Oh, amai ko ne. Yenya kina kara agrofarm freshness quality innovation.
1: Oh, nemu mana ne? Nya yang putek lain
0: lah. Yes.
1: Oh, rambai jako ya.
0: Rambai jako okay. Ya. Moto kina kara agrofarm.
1: Nah, kepala kita ke dekat nguliah ke produk kina kara agrofarm.
0: Ya. Yeah.
1: Balas sedap sos, cabai.
0: Cabai.
1: Kita tahu ngundi bab ngujung program tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu sebenarnya kita muka harus telefon tentu ya bisik dua itu lagu kerkadi dingas. Siti ya. lagu kapan sok dicerata.
0: Betul.
1: Lalu siti lagu
0: ke masuk cata.
1: Sebab kita dengar lagu baru masuk cata. Kita dengar aku tu dulu jabut.
2: Lagu pansut minggu tu.
1: Ya, lagu pansut minggu tu. Siti lagu ke di digagak leka lagu tu Jonas Ngau Cheney. Tiwan dia Jonas Mikian. Lagu tu tentu ya bab nuduk tiga sepuluh. Lalu semina uliah begulai ngau kita empat minggu jana jabut. Atau ke sebulan. Lagu ke diberi nama Cerita
0: Pengerindu Tua
1: Olivia C. Nangkan ketua lagi kita terus dengar ke lagu ti dipasuak ke dalam cata.
0: Ya. Yeah.

0: tahu disebut kita slow rock.
1: Ya, yeah. Slow rock.
0: Slow rock. Lagu baru te tahu di calon tahu di undi kita Sarito berkat Sarito. Lagu kedua by KCBL. Aku dah nama BL tu nama.
1: Nama tu.
0: KCBL.
1: Nya nya kak memunyi supermarket.
0: Mai kena. Tahu kan nyok kak memunyi benda jimbat bersama. Okay, jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta. Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nyemak Ukai Dipinta. Ya, karena ya. Minta eh.
0: Karena minta nanti nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngau tion lagu tu digagak yang pu begulai ngau Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah. Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah. Ngau KCBL kengagak leka ngau tion.
1: Ngau kurang kemai lagu tu pu.
0: Ya. Jadinya lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat oi? Aku bisi tidak nanya aku.
0: Siapa nanya
1: bila SCSJ ku ya madangi ke aku. Aku nama aku tu. Nama aku tu orang luar kenyak kaku.
0: Okey, nya udah nang nang semaya tadi ni jebot. Okey, bekawal ngau kemaya SSJ nang dekat di Padah ke Sarito.
1: Okey.
0: Tahu kai dia tu.
1: Kai dia tu.
0: Okey dia tu. Kita tahu meda page carta siapa anugerah carta siapa juara. Ya ke carta siapa juaranya Facebook kena ngundi. Jadi ya ke bekawal ngau anugerahnya bisnis tegi anugerah carta siapa juara. Kita mega tahu meda Facebook YFM Iban. Labannya duit page tau ke Facebook rasmi.
1: Okay.
0: Kita kita mendak nol bukanya ukai rasminya. Anak kunti infonya salah.
1: Ya. Yeah, ini sebarang tay pura dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemadu ya sahih muni kurang tau kebetul sahih. Hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook anugerah carta siapa juara. Sari tu dekat di pantai ke Sarito. Tang ya ukai dia tu. Tang Sarito. Artinya sebenarnya pukul 12:30 malam tu lagi lah. Dekat di pantai kah. Okey, nya bekaul ngau SCSJ. Nyala kita terus muka arus telefon tu nya buat. Arus telefon ngage bala ke bisi dekat namanya.
1: Terus buka ke
0: pemana? Terus buka apa nah. Nya udah berengkah ora tau. Di nyawut ketua jabut.
1: Okey.
2: Halo.
3: Halo jabut.
1: Kakai kasar meto.
0: Siapa tu kini?
3: Apa dom tu?
1: Apa dom?
0: Apa
1: dom? Apa dom? Ari Semunjan.
3: Ya betul. Apa yang saya buat?
1: Oh,
0: undi dia apa dom?
3: Undi aku satu ngedua bertukar.
0: Satu ngedua bertukar?
1: Ya, reti. Satu ngedua bertukar nih. Referensi nomor satu Ika, nomor dua. Udahnya orang bukai Donilang nomor tiga, Kemayang Ben nomor empat, Yos Andrew nomor lima. Betul apa dom?
3: Betul.
0: Ya, bagus. Ya, tukarnya. Oke, Badum. Terima kasih ya.
1: Terima kasih, Badum.
0: Ya.
1: Bye-bye.
0: Oke, nya tadi.
1: Badum. Ari Simpang Semunjan.
0: Ari Simpang Semunjan. Oke, kita terus ngau ke sekali tu. Pengundi kedua.
1: Halo.
4: Halo.
1: Apa nama tu tu? Nama tu? Siapa tu?
4: Rahim.
1: Rahim. Oh Rahim.
0: Oh Rahim Ari Semanggang.
1: Ah Rahim.
4: Oh.
0: Okay.
1: Nama munyinya lembau Merahim.
4: Sakit sakit
1: tu. Oh anak telepon ke Rahim.
0: Ya sakit. Sino, uka yang rampet tuang tengah telepon.
1: Uka yang sakit ngai ke bertambah sakit telepon.
0: Oh ada ngawang kaya. Ya kedai ngupa sakit dia telepon megar dia.
1: Oh bila. Oi.
4: Oi. Kegalap mau nikah bini.
0: Tu aku ni boh ni pun nanya apa ya.
1: Iya iya.
4: Oh dia aku.
1: Ada berubah.
0: Enya. Satu kedua aja tukar.
1: Nanti ya kapan tu om tadi.
0: Okey. Terima kasih. Terima kasih Rahim.
1: Terima kasih.
0: Okey. Ya.
1: Halo. Betau ke?
0: Okey. Nyadinya Rahim.
1: Rahim.
0: Ari Semanggang. Siku Ari peminat program seduai deh nyanya aja buat.
1: Iya.
0: Seduai apa namanya? Nomor segenggam semangat. Okey.
1: Kemana dia angkat Sam?
0: 2-8-6-3-4.
1: Halo. Halo. Betau ya? Puan tu. Nyak ya. Udah ngerunuang.
0: Salah tu tekan.
1: Salah ya. Tekan.
0: Ya, nombor satu tu tadi. Itu bisa duit tanya namanya.
1: Duit lain.
0: Okey. Sebut ni baru.
1: Halo.
0: Bedau. Sebaru dari baru nomor.
1: Nomor nama 082-258-634 ngau 082-258-633. Halo.
3: Halo Jabot, apa setahun ada ketemu Jabot? Apa? Nama dengan nama telepon ku Jabot.
1: Di nyetu Steven.
0: Steven? Hari di ini Steven?
1: Hari batu nia.
3: Iya, hujan hari itu.
1: Oh, si no, mai bisi borian kita dia Steven.
3: Nah, dari buah-buah pelabuah ku ini, mayu hari temen lah buah kita udah ngambil.
1: Oh, tegak ngambil buah pelan ini yang kayak betul ni ya. Andai petan.
3: Ini lagu aku.
1: Ah, ini.
0: Ini bagi lagu ini.
3: Lagu temana magang nomor 1 mungkin nomor 5. Nanti tukar.
0: Oh, nanti berubah.
1: Ya, Steven John layuang tu sikit mana?
3: Okay. Lain ngemedi. Lain tu terang lain ya buat.
1: Pusi no my day ne.
0: Okay. Hari hujan, hari hujan.
3: Salam mungkin kita 3 hari.
0: Okay. Oh, nanti kami 3-2 aja.
1: Kami itu ikau aja.
0: Bisa orang kau
3: tahu itu
1: jawab. Madai, tay bablau, tay tau.
3: Okay, bye.
1: Okay, bye.
0: Nya, kati kengau nya.
1: Steven John layuang hari batu nia.
0: Hari batu nia ne. Okay, jadi kita terus ngau pengundi ke sekali tu.
1: Halo. Nya, ya.
0: Hold dulu. 082
1: 258-633 ngau 082-258-634 lai. Jadi kita ke rindu ke lagu-lagu terus ngundi.
0: Oke, okay. Kaya jabut.
1: Halo. Oi.
3: Denis to?
1: Oh, Denis. Ari Miri. Ya, Denis. Nama lagu. Nama berita kita di Miri, Denis.
3: Hujan itu.
1: Pusino mana. Unik kan Denis. Ngai ke lain dia terkelap lagi.
3: 1-2 bertukar
1: 1 enggak nomor 2-2 enggak nomor 1 oke
3: 3-4-5-6 berubah.
0: Kebuka sama makan eh
1: sebakan enggak sana tadi abadu
0: sama enggak abadu
1: enggak rahim.
0: Oke, terima kasih ha.
1: Terima kasih Denis.
0: Oke, terus ngagai kedua terus kali itu
1: ya iya
0: nah itu tadi.
2: Hello, Naughty Boy.
1: Oh, ini darah baju ya, tau.
2: Oh, iya, lucu.
1: Nama kakak Dini.
2: Nadai, dengar kenuan.
1: Darah baju udah beri nusuh?
2: Udah, dia selesai.
1: Oh? Udah selesai, ya?
2: Udah sekolah.
1: Oh, udah sekolah. Tau menusuh? Unde ini darah baja.
0: Ya, kena mat leban usau mana ini darah baja. Leban usau bene sangau. Okay, ini bagi unde.
1: Unde deh. Nama tu putus.
0: Namanya putus.
1: Nada sempat unde.
0: Tengok. Kita lagi buka arus telefon ngagi pala ke dekat ngundi serta nguliah ke prize Kinakara Agrofarm produk Kinakara 082-258-634. Hello.
1: Siapa tu?
0: Man. Sebuyau kan? Ari Sebuyau kan?
4: KS.
1: KS. Nama KS tak?
4: Kampung Semarang, Kota Semarahan.
0: Kota Semarahan.
1: Iya.
0: Kumbai ko, Kampung Semuyau tadi. Okey, Man ni bagi undi.
4: Nomor 1 kekal.
0: Okey.
4: 2 pulai ketiga, lepasnya kekal 4 ngol 5.
1: Okey.
0: Tu peminat dunia ulang tu kini.
1: 2 pulai ketiga. 2 pulai ketiga udahnya kekal 4 ngol 5.
0: Okey,
1: nyaja.
4: Nyaja.
1: Terima kasih.
0: Okey.
4: Bot.
0: Okey. Akhirnya tadi pengundi kita ke baru dah di Kota Semarahan.
1: Iya, Bapak Eko dah berminat.
0: Kita bisa 5. Kita ngau peningat ke sekali tak?
1: Iya. Hello.
0: Hello.
1: Halo. Oh, nama bunyi
0: tu. Hello.
1: Nya. Halo, lagi di telepon baru ao. Nya, ada kita tu tinggal tau.
0: Ada yang tu tinggal nih. Okey, kita ya nguji peninga num ke sekali tu lah. Harap ke nada penanggul
1: menang. Iya. Halo.
4: Halo, Bud.
1: Oi.
4: Selamat ngali hari, Bud.
1: Selamat ngali hari. Siapa tu?
4: Pita tu, Bud. Hari itu kan.
0: Pita.
1: Pita hari ini di Pita.
0: Miri kah?
4: Sudan miri.
1: Oh, sudan miri. Ya.
0: Okey.
1: Mana hari kita tu? Hujan tadi.
0: Hujan miri ya.
4: Hujan-hujan
1: Peter. Oh. Sino mai. Anak ngelapa hujan Peter ngai ke demam.
4: Ya hujan lagi.
1: Ya.
4: Lemah jap.
0: Okey, Peter ni bagi undi.
4: Satu ngudua jap tukar.
0: Oh, satu ngudua tukar ke bukai sama nai.
4: Heeh. Bukai sama.
0: Okey, terima kasih Peter.
1: Okey.
4: Okey, bot.
1: Okey, berikut yo Peter.
0: Okey. Kayaknya tadi hari miri. Siko hari peninggal kita ke suah megang undi nih, Peter. Suah undi dia tu. Okey, 08225863 titik gi arus telefon atau ke lain ke tahu dikena kita ngundi terus ngau peninggal ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
4: Hello, Babut.
1: Oi. Siapa tu?
0: Ini nyawa di ini.
4: Elek Babut.
1: Oh, elek. Hari ini betul tujuh ah.
4: Elek betul ya,
1: betul. Betul. Okey, istidi meko. Ya, ya. Nama penguwa Sarito.
4: Nama Ninga non kita buta. Ibu Ninga sudah di kita buta.
1: Oh, pihak. Terima kasih ya.
0: Oh,
4: jadi aku hari tutup ni buat.
1: Nama?
0: Nada berubah.
4: 24 jam 24 hours. Mia Pak Kawan pun ada ni ya.
1: Okay, very good my day. Nih.
4: Lang nada tutup kangsang buat.
1: Nanda anak nutup radio awak ke pecah.
4: Langsung terbukanya.
1: Ya.
4: Anak tindok bot.
1: Ya.
0: Tindok pendengar radio.
1: Mana mana.
0: Okey, ini bagi. Ini bagi Andy Alex.
1: Undi ni tadi lek.
4: Tanya sama makan.
1: Oh, satu ngedua kekal.
0: Satu ngedua bertukar ke ya?
1: Satu ngedua bertukar.
4: Ah, satu ngedua bertukar.
0: Kebukaan sama nih.
1: Bukai sama.
4: Abang sama macam eh?
0: Iya. Okey, terima kasih Alex.
4: Nanti perawasnya kena ilan wan ngampe ini.
1: Okey, ilah kau tua aku. Tua ngepam sus.
0: Okey, okey, okey. Terima kasih.
4: Okey, saya suara minyak anu.
1: Okey. Very good.
0: Okey, nya tadi Alex. Kemudian ke sekali tu.
1: Ya, halo.
5: Halo, selamat ngale hari ya. Selamat lemai semuanya minggu ngade seduai di bawah.
1: Oke, nyemina.
5: Nama berita dua di.
1: Magi dengan nyawa hidup minyak mina.
5: Nya aku nari nak mereka jawab.
1: Bakati kita mat. Kau jumpa, madik dengan di agi bayaku gerai minyak.
5: Lagi kami yang paluang kita kita lupa lagi mana semua diri.
1: Oh,
0: apa udah pada paluang kita jawab? Dapat dan palung kena jawab.
1: Tanya.
5: Ada lah buat nenek dan anak ngambil hati buat.
1: Nah, dai kau ngambil hati di Mina.
0: Rubinarin nih dari Semanggang ke hari Kuciang.
5: Hari Kuciang di Tasikan deh.
0: Tasikan deh. Okey. Ini bagi undi minggu tak?
5: Nomor satu pengerindu nak datai badan.
1: Okay.
5: Nomor dua penawar pengubat hati. Nomor tiga nuan berulah. Nomor 4 umbah. Nomor 5 penyayau tua. Terima kasih kedua dia buat selamat ujung minggu terang kah?
1: Terang.
5: Harap sejabut anak mancal buat.
1: Ada aku si mancal.
5: Mancal lama deh.
1: Ada aku si mancal. Merti me aku.
5: Terima kasih
1: tiap-tiap hari minggu semayang.
0: Ayahnya anda caya aku tuh bukan caya. Dengar deh.
1: Bisa ya Ibu Bina.
0: Bisa. Dengar deh pesan-pesan ibu de Rubina tadi. Anak mancal.
1: Anak mancal. Oh,
0: ya. Kita nguji enggak peninga ke sekali.
1: Teruskan. Halo.
6: Halo.
1: Oi.
6: Aku bisa tiga tuh.
1: Oke, bisa. Ari simpang bakuan.
6: Halo.
0: Hari bakuan eh. Terang bakuan di dengar radio bakuan.
1: Di kenal radio mamai kan ngena RTM klik.
6: Ngena radio
1: nal. Oh, bagus.
0: Radio ke bisi
1: real. Bisi ke real ya.
0: Oke, ini bagi
1: Unai di Aki.
0: Aki punya sigat.
6: Unai aku ni Steven yang lain
1: yang berada. Oh, Steven.
0: Oh. Oh, semangos tiba ora batu nia.
1: Oh, pemam sida bekumpulan sida re miring.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Oke.
0: Nyaki buja siga. Nah, ini darah baja di
1: macam-macam. Buja
0: sekali to.
1: Iya.
0: Hello.
1: Hello. Itu nama tu Bum.
7: Hello.
1: Oi, hello.
7: Selamat lemai.
1: Siapa tu?
0: Philip ya.
7: Tahu Philip.
1: Hari ini di Philip.
7: Hari Serian.
1: Oh, hari baru ngundi ke Philip.
7: Tahu baru.
1: Oh, sino mai.
0: Iban ke dah yo tu?
7: Iban.
1: Oh, Iban. Oke, okay, Philip kion. Di benung berjalan ke kereta kah?
0: Motosikal.
1: Ngenak motosikal ke kereta dek?
0: Nah, patuan sama. Kena kereta.
1: Hey, antus bayar.
0: Kena motosikal tadi. Oke, dia bagi undi.
1: Undi dek, Philip.
7: Nadai berubah.
0: Oh, nadai berubah.
1: Okay. Berapa umur dek, Philip?
7: 40 lah.
1: Oke, sama tua aku, 7 tahun.
0: Baru Philip diterima kan? Bisi orang terima.
7: Bisi orang terima.
1: Amin.
0: Ya, bisi orang terima kan tadi terima.
1: Nama tu munyi nyawa Indo mati tu Philip.
0: Aun. Ya keterimanya siapa keterima sepiaknya pangandep kan?
1: Oh, oke deh. Saya kirim salam. Ibu minut ke kirim salam ke oke deh.
0: Oke, terima kasih
1: Philip. Oke.
0: Okay. Hanya tadi apninga kita ini.
1: Ya, hari Serian, benong. Becalai ke kereta ke ya.
0: Oke, nama dua ini nya cata siapa juara dalam radio.
1: Dalam radio.
0: Terima kasih ya bala kita ke benong bebaik ke kereta.
1: Ya, berjimat
0: nanti kita terima anak bertelepon Gundi.
1: Betul.
0: Maka Philip tadi betul, Ake
1: yang terima.
0: Dia bertelepon Gundi.
1: Ya, udahnya Ibu Minut kirim salam ke Ake ya.
0: Apa diguna ngalau ini di sangaunya?
1: Betul. Oke, bisa lagi Ibu Minut sekali.
0: Cukup.
1: Udah cukup?
0: Ya, udah cukup. Kita sebedau namanya yang lengkap ke peningnya.
1: Oke.
0: Bahwa cata sapa juara tusun ke-25 ke sekali itu.
1: Betul.
0: Kita ingat ke dulu recap cata sapa juara minggu itu.
1: Ya, ngonyak mupo dulu. Kemudian Ibu Minut. Bye-bye.
8: Recap minggu itu. Recap minggu itu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kanang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala Anggau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja Anggau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban Anggau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedeberi nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Owl, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang, nyung kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Owl bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Owl pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Owl udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Sultadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari Munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari Banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu. Megak bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Oke, ini dia lagu Goodbye Elvin Michael. Lawar rentak kali hari YFM kita iba area 5 Sarito 26 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu Sarito pega hari ia ke terubah program Sarawakku Sayang ti di atur ba bagi pelilih menua kapit. Okey, jadi nanti ada penanggul dia ditabur terus hari bagi ban YFM kita di kapgula yang kau pengeluar program kami ya ke penuang berami pampe haba kapit program Sarawak ku sayang muak kerenta ngali hari jadi aku tu tadi lagi kati ya signal hari mini studio kami ba kapit din. Okey, jadi ya sili lagi kawal kau program cok namo tai ke diatur ba pengelama 3 hari tu lagi uliah ditemu kita magang ditabur terus bahwa rentak ngali hari YFM. Jadi hari minyak ini tetap ke pengeriduk kita segulai sejalai ngau kami semina apa rentak ngali hari YFM.
1: Rentak ngali hari YFM.

0: thinking my tongue out.
1: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
2: Nah, ano de nga nyo?
3: Di makaw, jap, linggar. Nyo, asay de, ente bilon to abis minyak malang ito. Kada na hidup ti taban bilon to labuah nyo. Ya labuah kanya katas kebaruah labuah mu de.
4: Oh jap, anang beli-beli de. Ulih na jap, ulih na de enam pelah. Aku tu nyo ket kembali. Keciriet to di taden mu de. Tuh pedah deh nyari ku tuh. Nyau wet sewitiang ke nyau kita kejang repot kuciang tadi. Belat preze aku tuh. Nanti udah sukat. Kadang tinggi gari biciang dalam tubuh haya buas tuh jap.
3: Deto, baka kena kalah nepan bilon. Ya nama tepan tua ke Singapura sebab. Nak bilon tepan tua? Baka tuh mea saya.
4: Amai ini jap. Anak mangeh jap.
1: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
4: Yes, miss, I am. Kopi or peace, give me one.
3: Oh, no. Kisial the kopi, kisial the kopi. No drink, just with them full in them.
4: Jap, nama dingin ngiro kopi, pejap. Bukai salu to leh ngiro kopi dalam biluan to jap. Bebayar belama tuang ngiro kopi bekedai.
3: Eh, nyau, deh, nah macam-macam nyau. Ingat deh tadi, maya tuang ngiro kopi bah, pot tadi. Bayar ya, udah 25 ringgit ke 2 cangkir kopi aja. Tambah ngedua itik roti.

0: Itu marage bayaran mode nyao green tea berapa naam bayar ya salah hari 148 ringgit cangkir kopinya nemu deh badarat udah mar anangi batas pucuk angnya tau
1: amai ini jap kisil I am sorry miss my friend said no drink just wait for landing if I thirsty I go toilet duntuk my pipe
2: today we have special menus like chicken curry beef steak and fried chicken with bichin
1: jap oi nama si datu gila bici yang mau magang jap
0: nyame mimi bici yang dan mu ada bici yang sopala lala
2: okay never mind thank you
0: nyam maya maya mau siapa dunia atau tua tuh me orang kemado ya peruntuang menyau dah ada tua di upa orang kerja apa Australia dien ah nade lebu tua kalau kau uca izin enggak kerjaannya nyau
3: ya mijau
4: setengah bulan sebedaunya
1: sekelem murah
0: mudut Sekelem murah.
1: Sekelem.
0: Ya cige 20 sen 4 ige 2 ringgit.
1: Jap, nama penyadi tua jual sekelem jap. Hari pagi tadi tua jual sekelem barami sekolah SK Kajo tu. Tu berade, tempat itu aja udah beli orang. 20 itiknya masuk nyawa dimpu. Nya. Ning kaum kebenor pajuah dinya. Dah 21 itiknya 4 dari tadi.
0: Gak, sekalian terimpu berkira kayaknya beli, kagak dirinya nyak, medik nyau tuh, kira mana tuh, berdagang ngena cara hati lurus, ngena hati budi bicara yang tulus ke orang putih ndak jerak dek, suba maya tua nyua BCD tunu, kena tangkap orang nyau, tetemu kip, aku nyak nah, ingat nih maya nyak nyapan kamu mut, ente aku ndak maju sekalian tubuh nyau siapa lagi kak maju, saya ente sekalian tuh lala. Nah nih ngak deh, orang bar radio selalu bos pesan, selalu madah kita. Anang nak berkelimat, ngau barang. Nggak kelebih lagi di sini nangkai. Selalu menyebutnya, anang masa utai. Jadi, tau me cara ya, paju aja utai ke bisi. Nggak ketepasau ngapa, mudah.
5: Aku sino nda aku ningap sebanas dua ide ngal. Nyawam bia sempat panas dua bekerja na. Bekeni me hidup bekas dua ide tau na. Nemus dua macam-macam cara dia tau liah dikena ngigak duit. Nemus dua mega mana goreng nyamai ente di sumai ngena bici yang.
0: Bici yang. Ente sino meda kami dua nyawa sekeliam tu. Beli ne, sengit sagi ya. Kira li luang me ngakai dia ngal.
1: Eh mujab, ni tau bunyinya. Mana yang beri penemu ngai tuan mu dek. Aku baru nemu me manuak guriang nyamai digulai ngebiciang.
5: Eh, seduai deh, lengkap dulu cerita biciangnya. Beketok ya ngalau, nemu seduai, bandu nyato, nadai orang uli ngubah nasib kita inti ukaik tempo. Inti seduai deh nak berubah, nyentuak ketuai. Tak nyualas klaim aja. Inti seduai deh dekat berubah, seduai deh mesti nyambut transformasi. Dia kedekat debay aku tuh, nemu seduai deh.
1: Ijab, dia nemu nama teh kuca tuh. Kita ngericau munyi semalau, tinggal aku.
0: Eh, nyau, nanti orang kalau mayo jako ketuk. Nanti bawa bukai. Nya green tea orang MLM multi label marketing pengawati berjual beringkat-ringkat
5: ukai beringkat-ringkat ukai berkeringkat asiknya utai ku aku to dini bisa munyinya utai kedekat pada guys dua itu jadi beketok ya untang kajak cerita aku to ukai orang MLM berita mana kakak ku baik guys dua itu sedua kak nemu bah menua Australia dia to cukup berguna ke orang cukup mandai bekas dua kerja bak sektor profesional bakal technician engineering habis ini muka pengawak nyumai manuk gurian nak bicia bicia baru lah
0: pia nyau nyumai manuak nak biciangnya pengawak kerja profesional ni nyau
1: awak nama berkait ngok kami dua ide Australia nen kita dien lah Australia kami temui kanyo di tu dini nemu politik kita dien
5: agak back to the story to madak dua ide ah sampai ya kamai yang tadi Australia dia tu belum guna kurang hari menua bukai maya pengawak puang dia tu nak uliah di tapi rakyat sedang menuanya empun mus dua ide gaji sehari bak Australia di dien $148 Australia jadi pulang ngagai duit kita dito sama engkau 345,000 nemu sedua ini
0: apu 345,000 apu nanti pihak dalam sehari uliah meli 5 itu pilaknya nanti pihak yang gal
5: lebih makanya bedau teh bukai
0: apu nanti pihak nak lama aku mau gak banglo 5 tingkat
5: nah jadi nanti dua jadi kak mai kerja to sedua ini tau sain bak pun to jadi aku tuh benar ya ngay nama dah sedua ini agent tau muda ah to ya kataku ejen kerenjong perintah hari menua setolian yan. Nikat pengerja pengawa di penua to.
0: Ini raus dua ide. Semua utai ditanggung magang. Ah, ti dua ide makai pen benar makai orang kenanggung dua ide ulih mantah orang. Lapan makai ditanggungnya tadi dari segi break deh dua ide. Seminat dua ide nya tadi dipintaknya dia ke duit deposit kena ngadu ke pasport atau titip duluan kena dua ide.

0: Panse anche nila.
1: Ade ni ni ni ni. Hoi sama gua, sama gua, sama gua. Ni tamai itu. Yang ngasuh kerja, ya minta duit ga. Nama kerja tu beto.
2: Duit tu nyau. Anang mai wong teh tanya, nemu dia punyau sekejap aja atau uleh mayarnya lah. Kira seminit udah tua gawa lah. Mune uleh tu mayar di pusat 3,000 nya. Kira deh 145 dolar Australia. Darap ngau ringgit Malaysia 148 pulang ngage duit teh temoy kanyua. Nah berapa nya? 3 minit gawa aja uleh mayar. Cash and carry 3,000 nya. Mune nyau.
1: Ya aja.
2: Nama kerjanya bos.
0: Pintar deh, cukup pintar deh.
3: Kerjanya muntang aja. Dingah sudah di mana-mana. Jadi dua ide dekatnya di supervisor nyaga anak kuli di dian nyamai pengawal tu ikat duduk aja kerja sedua ide besar lagi ikuan besar lagi upis nus sedua ide mu deh
1: ha ikutnya
0: Jadi tidak setuju sign form tu. Lalu nanti uliah lemai lagi. Ngau nak uliah sedua ada nyawa kaku duit 3,000 ringgit siko.
2: Apa? Nama agreement tu nyau. Nama tu tulis orang bak agreement tu nyau.
1: Aku naik menemu jap semina tas tu jap temu aku agreement. Alah baca tu ah tu jap. Nyau tebal kiri kelapa getah. Dari tu pada aku gak.
2: Nyau nyau. Jauh tebal kiri kelapa getah. Dah gajah kura putih magang.
3: Anang itu dua de. Kapak kamu des palak macau tenan nebalnya. Nak kelas sayan dua de pia. Tahu ni buat baca anjung al. Sayan aja anya. Tanas dua de setuju nerima kerja kepada aku to.
2: Sayan jangan.
1: Sayan dah.
2: Okey.
1: Sayan. Lemah itu kami dua nyuma lada dulu ngau advance hari pengulu satiang.
2: Kena mayar deposit 3,000 sikonya. Dia nanti itu janggal.
0: Mana. Very good. Mana Australia.
2: Australia. We kami yang Australia.
4: Lebuah mayar datai bak airport Australia.
1: Jap, jelap me jap. Tik ketuk kinsil plan aku kam lekon. Pedah dek.
5: Bubura magang indo ra putih adi tu.
1: Ojap, nama gadi tegenuang nah.
2: Okey nama aku tu tegenuang nyau. Aku tu alat ati mo de nyau. Pandai mai anak ora putihnya, jaku ora putih. Hari tadi aku merati kia ke becies wes ajak jaku. Pandai mai pindai ngajar jaku ora putih nah.
1: Nyah. Nah, agi dek dadak. Namanya udah na orang putih ya. Ketika na jago orang putih ya. Aram tu hingga orang kengamat tua munyi koncai jian ya. Lalu maik tua gaya upias tua kebesaing ya. Angin ya angin lah sayang kucah. Pedade nama dek tulis ya jab berkertahnya. Hi, nama aku bisa ya jab.
2: Amai na nyau. Amai nama aku tulis hanya nyau.
1: Nama dek menyak. Ketika dia ada mus piliang na jab. Nama dek menyak.
2: Ya ketika kan mus piliang aku sekolah anak ke pemerintah ya.
1: Nah dengar itu. MUJHAPE Mujab. Nah.
2: Oh, nama aku nama enak.
1: Adik menya. Apa pun berada nyen. Sebiarnya nama aku berada dek. Pengelama aku hidup tu baru ya. Aku minta nama aku tulis orang mesai nyen.
2: Nama kerja sebiar nama dia nyau.
1: BUWNYAEW Bunyau.
2: Oh, Bunyau.
1: Alam kentua.
2: Alam kentua.
6: Good day, Mike. Are you Bunyau and Mujab?
1: Apa? Nama tu aku ya, Jab. Dia nyawa, Jab. Aku pula. Ika kena nemu.
2: Yes, it isn't.
6: Okay, sir. Follow me to my car. I take you two to the site where you can start work immediately.
2: Aye, Jeep. Yes, it isn't.
4: 3 hari, udah gawa.
1: Ya, Jab. Amat nak bula, aki ejen yang ngotuan, Jab. Kerja tua tu. Sigi amai jaga anak kuli. Madu penyamanya amai. Upi ya sega besai. Bisa ikuan gini, Jab.
2: Iya, menyau. Nama kebulanya. Pedak deh. Kerja tua jaga anak capi. Upi ya tua besai. Batengah pada yang dito. Ikun. Apu. Nyau besar-besar. Ribuat tumupuat tua batengah pada yang to.
1: Gak ya, Jab. Udah ketua amai yang dipusiat 3,000. Datai dito. Putuang udah baru ke gajinya. Gaji tua baru ke 5 dolar sehari. Enggak deh, pulang ke duit kita. Baru ke 2,500.
0: Aku kan pulang.
2: Pulang tu aja.
1: Pulang aja.
6: Hey, shut up and go back to work.
7: Bercemat meh, ngau tiap ejen pengerja pengawal sedekah baik kita gawa. Tentu kutai nyaman, lalu anang sayin negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan, kena tipu orang, tip pedagang kemensia.

0: Bentar dari hari YFM
1: 101.3 MHz. Terus dimulai program.
2: Ya, tentu yang rentak ngelari YFM menyi ke dia pada aku bapun program kita tadi. Ya, dia tu kita dekat terus nemuai ngagai menua kapit kalai sarito program ya kebenuang di atur Sarawak ku sayang bak bagi ya pelilih menua kapit edisi ya ke sekali tu lalu asai ku ya kenal nak sabar-sabar ya kak berkongsi ke berita berkawal ngawah pengawal ya ke dekat nyadi tak ke benuang di atur bak hari ya ke terubah sarito kita bisi pengeluar program kita menti sigi ya bak tanya hello menti.
3: Ya, hello Ton.
2: Mm-hmm. Ya, nyom betul salah tekan nak tu nyom tu pansut orang belum main bual dia.
3: Main bual ni, awak nak kita itu mimit masyarakat nak ngambil ke terus ngaji aku di kapit nampak ya.
2: Iya, lalu terus lanjut ke dia menyentuh ke pukul 5.08 kita tentu ya mayuh gi utai ke dia perkunci ke Ba Arya ke terubah jadi terus hari mini studio kita ya. Dian.
3: Oh, terima kasih Tuntun di Kunti YFM di Kuching. Pendengar mayuh megamalai selamat ngali hari. Salam tu baru munyi ku Tuntun. Kami lagi bari ke terubah kalai program Sarawak ku sayang untuk diatur. Bawa Kunti kita ke sekali tu megak kita bisa temui ke di pebasa ke bisik bergulain kita ke sekali tu inya yang berhormat Datuk Jefferson Jamin Anak Unyat Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak kalai megak Menteri Bak Undang-Undang Ngau Adat Bumi Putra biar megak adun in 63 Bukit Kuram. Menjadi yang berhormat, selamat malam hari, selamat datang ngagai kami di mini studio kapit ke sekali tu nah.
4: Ya, terima kasih.
3: Ya, ngamai kena masa awak tau ke jam kita itu ni yang berhormat Datuk awak kenuan berkongsi ngau peningan mayuah nah. Nama kini tuju tau ke objektif utama program Sarawak ku sayang tu dia tu bagi menua kita kapit buat tahun 2026 tu Datuk.
4: Terima kasih menti jadi terbaik kemari terima kasih ngagai perintah Sarawak kau ke kerjaan Sarawak ngagai megang ngagai yang buat premier ngagai seterusnya ngagai RTM jadi hasilnya puan menti boleh meri peluang ngagai aku ke lemah itu untuk program Sarawak ku sayang di bahagian kapit tahun 2026 kedanjo oleh kedanjo lalu kede gagak oleh awak ke perintah Sarawak awak ke nyemak kage ngau ngagai kita rakyat di itu jadi tuju tak objektif utama ianya oleh mai age hari memastikan korang rakyat itu boleh akses oleh namanya nemu berita yang lebih mudah ke lebih dekat ke lebih nemu ke berita ke pelbagai berita atau ke servis perkhidmatan dari perintah seperti bantuan kebajikan seperti peluang penatai pemisi atau ke ekonomi lalu pihak menggak serta maklumat korang mengenai pemansang pemansang yang ke sedang nyadi dia tu ataupun yang ke kat datai kat dilaksanakan ke bahasa oleh perintah Sarawak jadi untuk terus kenyak jadi program tu menggak jadi juga jadi kumai orang pelasal menyemai merik semangat taluk ke menua megau lalu nguat ke dirimpu sebagai membina masyarakat kita ya kita itu bersatu padu korang jadi salas ngau lebih lagi ngau aspirasi Sarawak maju mamur jadi kita yang memastikan jako bahasa kita pemansang di benua Sarawak tu dirancang awak ke diasai oleh seluruh rakyat sebagai saya di bagian kapit itu jadi bagian kapit termasuk di benua Song di benua Bukit Mabung Baleh lalu pihak mereka di daerah Belaga juga kaum Murum jadi sekian jadi ngau tu mereka jadi awak ke program tu ni kata tadi oleh perintah oleh Ninga di sendiri namanya tau ke seruan hari-hari rakyat ngau ngagai ngai perintah awak ke polisi perintah de udah de ditemu ngatai ke ngagai rakyat kita di kapit itu
3: ya tanya aku ke sekali tu mega ni yang berhormat Dato nama kini program tau ke TBT ke bisi Dato sepamanya kanang 3 hari program tu Dato nah.
4: Okey, seperti jadi sepanjang 3 hari itu hari start hari 26, 27, 28 3 hari itu di mayuh program berbagai program menarik kita telah di diatur oleh penganjuran sepenuh ngau Sarawakku SKS tu jadi seperti tentara peka namanya pameran perkhidmatan kurang perintah perintah servis counter agensi lupa yang bakal gaman link komunikasi lebih lagi ngagai bisa mengagai pemeriksaan kesihatan lupa yang mengagai jualan ramah pameran pembangunan atau pameran pemansang serta jualan produk usahawan tempatan kita di tau kita jual utai produk utai gagak orang di usahawan tak kurang bisnes kita di kafe di tau. Jadi alupia mega saya ni mega kita dapat mayo terbuka ya pertandingan setia pertandingan memasak kini mesti pertandingan bakat tempatan persembahan kebudayaan berbagai kaum berbagai kaum konsert rakyat aktiviti orang kebiak beliau kurang jadi sukan rakyat mega dan berbagai namanya aktiviti berkain lah jadi kalau keluarkan maya ngau maya SKS tau
3: dalam kanang 3 hari
4: kanang 3 hari tau
3: jadi tu mega yang berhormat Dato kak nanya nuan mega laban nuan ke jadi temuai ke di Pebasa lebuh maya majlis penangguhan kena 28 dari bulan 6 tu ilak napa ya. Jadi nama kini mesej utama aku kita ini ke dekat di Kenatai ke nuan ngagai bala mensia mayuh ke bisik datai bak pengawak kita ke sekali tu yang berhormat Dato.
4: Ya jadi terima kasih Amti jadi mesej kembali dalam seperti dalam kena 28 bulan tu jadi maya penangguhan tu jadi aku mesej utama ya terubaya jadi aku ngarap ke kita jadi kemuju kejayaan program tu mereka merupa ini hasil namanya hasil kerjasama
3: betul.
4: Kerjasama kita semua di antara perintah
3: atau
4: agensi pelaksanaan cik ngatur ya dari pihak lebih mega pihak swasta juga orang private ngau pertubuhan masyarakat mega serta ngau rakyat lalu pihak mega ngau rakyat ketipu ketipu di menua kapit itu jadi aku harap jadi semangat kerjasama kita itu kerjasamaan ngau semua ke ditunjuk ke maya beberapa hari tu ialah sepanjang program tu sepamanyai program tu ialah jadi terus di aku bahasa dipukuhkan dikuatkan agi demi awak ke jaku sistem memastikan di bagian kapit terus mansang lalu seiring dengan inspirasi Sarawak maju makmur jadi program tu jadi saya mengikuti itu tanda kerjaan Sarawak ngau rakyat supaya ya bersama begini bau ngadukan semua cabaran semuanya di ngonya aku harap aku harap bagaan terima kasih kepada semua yang terlibat untuk kerja bertungkus lumus untuk menjayakan Kukutai program Sarawakku sayang bahagian KP tahun 2000 26.
3: Iya.
4: Terima kasih Amtia.
3: Iya, terima kasih ya Bapak Datuk kebenar ya Mayu Ahmad Utai ke dekat ditanya kami itu tentang awak kita yang sangat serekat bari ke bukain tapi si awak kita yang ngau ke baru tak ke bulai baru ngau yang berhormat Datuk Nabi ya. Yeah. Sekali lagi terima kasih Datuk. Labau udah ngelimpang kawak nuan yang gaya mini studio kita ke sekali itu. Nyak ya peningat Mayu haranau aku bulai ngau yang berhormat Datuk Jepesan Jamin Anak Unyat di malam menteri di Jabatan Premier Sarawak Pihak Mega Adun, Adun in 63 Bukit Guram ke udah berkongsi ngau kita yang peningat berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang bagi menua kita di Kapit 2026. Tonton ngau mengapa peningat Mayu nyajak tay ke uli debaik kita ke sekali itu tuan. Pulai baru ngenuan di konti di YFM di Kuching. Terima kasih tuan.
2: Okay, sama-sama. Terima kasih yang kaya ya. Menti sikit ya kelebih kaya bah. Berita ya kudah dikunci kaya Arya ke terubah program Sarawakku Sayang Pelilia menua kapit ke sekali tu. Kelebih kaya tu ya begulai ngau yang berhormat. Jadi terus segulai ngau kami bawa rentak ngali hari seminar YFM.
5: Rentak
2: ngali
5: hari
2: YFM.
5: Segulai sejalai.

0: Ni program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali tu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di SPIA Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi SPIA-nya subah Tanah Lapang. Udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itu kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke luar ngatur sukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu, kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu, leban kita pukul 6, kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis DD.

Nala lagu tu pejuah. Jadi ya, pengawal kita yang kata pejuah tu tadi ukai retinya kita nak oleh ngetu tak nikal pulai ngagai asal balu. Amat main tadi terpejuah tentang anang kita nyo ngelanjur kia agi kita kama tadi oleh narik handbrake tak nikal ke pulai ngagai jalai tak ke utai ya ke betul ngambil kenya tadi nak pulai ngagai alaya ngagai pangan diri. Okey, jadi 6 minit lagi jam di studio di pukul 4 lemai, kalau 4 lemai bakal selama bahawa hari 5 datuk lagi ya dia kita deka berjoget ngau seleksi lagu-lagu joget itu dah dia tusuan disedia ke kami bahawa rentak ngali hari kita ke sekali tu lalu tu lagi berkenang ke program hari keterubah program Sarawakku sayang di Kapit. Nanti di Ratu Rasar itu lalu penerang ke dikeluar ke setiausaha kerjaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke bah pengawal berjadi ke program tu apabila dekat di berjadi ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu di adang lebih 3,000 nyentuh ke 5,000 ikut mensia manyuah ke dekat datai ngulu pengawal berjadi ke program SKS tau ke Sarawakku sayang bagi pelilia menua Kapit. Jadi ya bahaya tu tadi madah menyinyak ngagai pemberita lebuah maya bak majlis pra pelancaran program tu bak perkarangan Dewan Suara Kapit Saritu tadi lalu bak penyampau tadi sedak ya naga kira bisi datai lebih hari 10,000 ikut datai ngulu program ya kediatur sepemanjai 3 hari tu lagi lalu situ tak ke narik hati aku ianya bak program tu ianya tentu ya ser Kapit Kitchen kita nemu tok meh maya menyiko jaku sira ibu dia dah nambah ke koleksi lemak batu buah di tu lawan menyiko kita lain menua lain mega resepi tak cara utai ke dekat dinah kalau bagi ba perengka pemakai tu jadi kapi atau siti ari menua ba aku mpu nang ya terbilang nar ngau pemakai eksotik kita iban. Okey, jadi kayak kita ya ke ba belah suang belah kenawi atau ke ba belah semak ngau pelilih menua kapi dia nak salah tahu sama ngau kita tadi ngerami kaki seraya ke ba ujung minggu deh tok meh maya kita itu tadi kedi nyebut tadi nyukung tiap program ya kedai tur batia pelilih menua ngambil ke ngericah kaki kelebih lagi ba hasil tetap misi orang ke ngepum menua si berdagang maya pengerami itu. Ok, jadi udah tu lagi dekat berjoget kita ba program lagu-lagu joget tang sebenarnya agi terus mic kita berperindang ngau lagu ke di baik Joshua Josh ke sekali tu. Perjam mata seminak merentang gali hari YFM terang didinga di bandara yang kucing di tebak frekuensi 101.3 FM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Okay, jadi lagu hari akan jelma joget buah pria barentang kali hari YFM 7 lagu-lagu joget kita. Entah sebelum nampung ke apa 7 lagu-lagu joget kita ke sari tu agama dia. Mana dulu kita sekali agi ngagaya mini studio kita di Kapiet Nur ngatur pengawal Sarawakku. Sayang ke sekali tu kita ya bisa ya DJ Mar. Hello Mar.
1: Hello Tun.
0: Aku nak mengar nyawa aku dengar.
1: Tuh, ninggal. Oh. Ngambil ke Selampur menua kita di Kapit itu leh ninggal nyawa tu datai di Kapit.
0: Okey, nama-nama ba di tu nyawa ku ingat tentang kita di tu tak amat temiat dar benar ninggal saya ke ninggal ba dalam lubang gua.
1: Au pian ne tu anu. Au terang nyawa nuan tu terang datai di tu meh datai di Kapit itu.
0: Au pian ne. Okey, jadi Amar. Ya, aku nanti nak salah aku dia tu dia yang berhormat bagi sita muram-muram udah bisi ba studio dia nak lah bisi utai ya ke dekat di Kerandau ke sedua kelebagi berkawal dengan program Sarawak aku sayang di Pelilih Muda Kapit tu nama.
1: Oh, amat tu dekat Kerandau ngai sili age berkawal dengan program ke dia tu ba malam ke kepenudi kita tahu ke kemuncak program Sarawak ku sayang bagi menua kita di Kapit itu.
0: Mhm, jadi ngambil ke nyama lagi dan nak lagi dingap dingap jadi terus nyawa awak tu ngagai seduai yang berhormat bagi sita muron dan nur nampuang Kerandau ngambil ke Selampur Sarawak tu nemu nama teka diatur ba ari penudi di Kapit dia program Sarawak ku sayang tu.
1: Okey, terima kasih Tun. Jadi ngaunya kita terus begulai ngau temuai aku di konti jam kedai tu ianya yang berhormat Encik Kennedy Cupai Ugun. Meri selamat datai tu yang berhormat. Terima kasih udah tumu yang datai tadi ngagai konti kita di tu. Au, nama berita Sarito IB.
2: Sarito mana?
1: Au.
2: Cuaca mana? Au. Terima kasih lah ngau YFM.
1: Oh. Ya.
2: Oh, dah jemput aku ke mini studio di Kapit itu.
1: Ya, terima kasih YB udah meri awak derempu datai kita. Jadi kebenarnya peninga nanti semua kita ninga nih Kerandau tu ya tu lagi kira ke bercampur berjako ngau jako bahasa Malaysia kita itu nih YB. Jadi YB ngau nyat terus nanya nuan tu bab malam konsert raya tu laban tu siti acara kemuncak ko kita nih bab program Sarawak ku sayang bahagian Kapit itu. Jadi boleh YB berkongsi ke ngau bala peninggal kita nama program bak malam kemuncak atau ilah YB.
2: Okey, terima kasih DJ. Di malam konsert rakyat merupakan acara kemuncak program Sarawakku Sayang bahagian Kapit 2026 yang dianjurkan khas sebagai tanda penghargaan kepada seluruh rakyat di bahagian Kapit. Program ini bukan sekadar sebuah konsert hiburan tetapi merupakan platform yang mengeratkan hubungan antara rakyat, pemimpin dan kerajaan dalam suasana yang santai, harmoni dan penuh kemeriahan. Program Sarawakku Sayang mencerminkan komitmen Kerajaan Sarawak yang sentiasa mendahulukan rakyat bukan saja melalui pembangunan fizikal dan ekonomi tetapi juga melalui program-program menyemai perpaduan, memperkukuhkan semangat kekitaan serta menghargai kepelbagaian budaya yang menjadi kekuatan negeri kita. Saya percaya program seperti ini mampu memberi kegembiraan kepada rakyat di samping memperkukuhkan semangat segulai sejalai yang menjadi identiti rakyat ataupun masyarakat Sarawak.
1: Hau ne, hanya tadi ngenang berkawur ngau acara kemuncak kita itu ke hari kepenudi. Jadi siapa artis ke tau ke bala raban orang ke pemerindang tu abi bisa didatai ngau merindang kita ba pentas utama kita malamnya lah.
2: Jadi konsert kali ini akan menampilkan gabungan artis tempatan dan artis terkena tanah air yang pastinya akan menghiburkan para pengunjung. Antara artis yang bakal membuat persembahan ialah Phil Avandi, Yadi dan Max, Ken Eng, Karen Libau, Bob serta penyanyi popular Baby Sima. Majelis juga akan dimulakan dengan persembahan tarian pembukaan daripada karya terindah performing art KPTA di bawah Majelis Seni Sarawak, sebelum diteruskan dengan persembahan artis-artis jemputan dan diakhiri dengan persembahan finale yang menghimpunkan semua artis di satu, di atas satu pentas. Gabungan artis daripada pelbagai latar belakang ini mencerminkan kepelbagaian budaya dan cita rasa masyarakat Sarawak. Saya yakin setiap persembahan ini akan memberikan pengalaman yang menarik dan menghiburkan kepada semua yang hadir.
1: Oh, nanti kita berarti kena panggau pemerindangnya di perindang ngau artis kita Nawabi. Jadi tentu ya kita nemu menua kita di kapit itu nah ya terbilang ngau adat ngemain asal. Nama kini main asal tau ke penyelai main ke dekat debaik ba menua kapit tu ka dipandang ke ba malam panggau tau ke malam kemuncaknya ialah ba persembahannya ialah.
2: Ya, sudah tentu. Salah satu keistimewaan program Sarawak Ku Sayang ialah penekanan terhadap nilai budaya dan identiti masyarakat tempatan. Persembahan tarian, pembukaan serta lagu-lagu tempatan yang dipersembahkan oleh artis-artis Sarawak akan menyerlahkan kekayaan budaya masyarakat di bahagian Kapit. Bahagian Kapit terkena dengan kepelbagaian etnik seperti Iban, Orang Ulu, Cina, Melayu serta kaum-kaum yang

0: seni, musik, dan budaya sepanjang konser berlangsung. Program seperti ini bukan saja menghiburkan, malah menjadi medium untuk memelihara dan memperkenalkan warisan budaya kita kepada generasi muda.
1: Cukup aneh ke program kita malam nyailah ni Wabi. Jadi siapa ya ke dendang ya di kelalu nang ya fokus kita meh sasaran utama ko kita itu ba program tu ialah ulih mai diri sebeli ya meto datai lah ni Wabi.
0: Mestinya. Ini semestinya. Program ini memang terbuka kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira umur, bangsa ataupun agama. Ia sesuai dihadiri oleh seluruh keluarga kerana selain menikmati hiburan, para pengunjung juga dapat meluangkan masa berkualiti bersama keluarga, rakan-rakan dan komuniti. Saya berharap ibu bapa akan membawa anak-anak hadir supaya mereka dapat merasai sendiri semangat perpaduan, menghargai kepelbagaian budaya serta menikmati suasana yang penuh kemeriahan.
1: Awalnya senentang kita ke datai tu, datai bebala mayuah mengau diri sebilik sampal ne Wabi. Jadi tu nyokan hanya penemu nuan pu tu Wabi ne. Bekeni program ya kebakat tu uliah ngerapit kaki kaul mensia mayuah nangira bangsa jalan pengarap pupu raban bangsa kita tu munyi kenuan tadi hidup pupu raban bangsa ne Wabi.
0: Inilah keistimewaan Sarawak. Walaupun kita terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kita sentiasa hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Program seperti Malam Konsert Rakyat menjadi platform terbaik untuk rakyat berkumpul tanpa mengira perbezaan. Apabila kita duduk bersama, menikmati persembahan bersama dan berinteraksi dalam suasana yang harmoni, secara tidak langsung hubungan silaturahim menjadi lebih erat dan semangat perpaduan semakin kukuh. Saya percaya perpaduan merupakan asas kepada kestabilan dan kemajuan Sarawak. Selagi kita terus bersatu hati, kita akan mampu membawa negeri ini ke tahap yang lebih maju dan makmur.
1: Hanya tadi ngenang nama tu penemu nuan tu Wabi ya kecukup ya mana tu dikunci ke ngau bala peninggal kita bawa FM ke lemai tu ente nuan bisik sitik jako tu Wabi satu perkataan eh sitik perkataan nama kini jako ke dekat the break nuan ngambil bala rakyat kita baluadin rakyat mayuah mensia mayuah sampah datai ngagai pengawak kita tu.
0: Satu ayat ya. Marilah kita bersama-sama memeriahkan Malam Konsert Rakyat Sarawakku Sayang 2026. Datang bersama keluarga, raikan perpaduan, nikmati hiburan dan buktikan bahwa Sarawak sentiasa bersatu, harmoni dan saling menyayangi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai ngau bala mayuh kita di kapit itu nyadi YB. Ya ke penudi benda tu barandau tua ke lemai tu tu ba awek tu ya ke bise begulai ngunuan barandau tua ke lemai tu tajak pan ngenang perkara berkaul ngau program kita malam kemuncaknya tadi nama pesan nuan atau ke nama pesan nuan ngagai mesia mayuh lebih gi ngagai rakyat kita di kapit na ngiranya di murum belaga atau ke sung tu tadi ngambil ke ulih sampah datai ba malam konsert rakyat program Sarawak Ku Sayang 2026 ya kedekat dia tu ba hari ke penudi ya WB nah 27 hari bulan 6 tu elak.
0: Dengan penuh rasa hormat dan sukacita lah, saya ingin menjemput seluruh rakyat di bahagian Kapit, khususnya masyarakat di Murum, Belaga, Song, Bukit Mabong serta kawasan-kawasan berhampiran untuk hadir beramai-ramai ke Malam Konsert Rakyat Program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 27 Jun 2026 bermula jam 8 malam.

0: di pekarangan Dewan Suara Kapit. Marilah kita datang bersama keluarga, sahabat dan jiran tetangga untuk menikmati persembahan hebat daripada artis-artis jemputan, menyaksikan keindahan budaya tempatan serta mengeratkan lagi semangat perpaduan yang menjadi kebanggaan kita sebagai rakyat Sarawak. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan bukan saja akan memeriahkan program ini, malah menunjukkan semangat kebersamaan kita dalam menyokong usaha kerajaan memperkukuhkan perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Saya berharap kita semua dapat bertemu di pekarangan Dewan Suara Kapit pada malam 27 Jun nanti. Marilah kita bersama-sama menjayakan program Sarawakku Sayang 2026. Sarawak maju makmur, rakyat bersatu, hidup sejahtera. Sekian.
1: Oh, nyata deh randau tua tu yang berhormat Encik Kennedy Chok Pai Ugun yang nyakaban kunci negeri Sita N 66 murum nah ya kebugulan yang kita ke lemai tu. Terima kasih yang berhormat labang dan mereka awak dirempu datai begulai ngok kami di tu. Terima kasih au
0: anen jerok
1: neh. Terima kasih. Okey, terima kasih au nyatun munyi randau aku ngau yang berhormat kita yang berhormat Encik Kennedy Chok Pai Ugun ini kaban kunci negeri Sita N 66 murum.
2: Jadi ya dengar aku dia mar bisa ga nyawa-nyawa orang ke menuju ke namanya benuang dia tu raptai kini jam kereta.
1: Ya, kebenar ya dia tu benuang dia tu raptai tuan entik tadi ge sida benuang nama tu bisa sukan rakyat dia tadi tuan. Bata sida nama dia tuan. Mana batu bata kaliah kenya ni ke ngisi air dalam butu menya ya gengai na penuang na sudah au.
2: Okay, ya sudo kena sidanya. Sudo suap kita nya tahu kenya tadi kena sudo besinya.
1: Sudah suap plastiknya dia tuan.
2: Oh baik gitu kan jangan pergi ke mana nanti sudah besinya kemayo penuh nanti ke dikitnya.
1: Tang jauh dua sedaya Belanda hari pun sedaya berengkeh nyentuh aku ujungnya jauh.
2: Oh, jadi siapa bagi balai ke ngambil bagi bamayannya tadi deh.
1: Sida hari Sarawak aktif tau tadi bisa ngau sama bela dia bisa mayu agak sida ya begulai dia datun.
2: Aw. Nyam tadi kira rami narba bari ke terubah tu jadi di peda di tadi sambut mesia bari ke terubah tu ketiga ya dimar.
1: Sambut keterubah tau cukup maneh tun di pada hari pagi hari di tau di kapit cukup nyangkung ka di kumai di hujan yang dak tang yang mambam celap ya yang bakal ngelindung kita hari panas deh nada ngasai ke angat nyentuk ke dalam konti to tau di kumai aku bergetak to celap jari kami sebuah di to ane ge betunga ngau bala raban sida ke di kapit di to ni ke bise temuai kita kendai ya rindu datai di to nanti de tuan ye celap jari
2: gaya ngau bala jari kita suah ditambi orang sigi ke celap apa saya.
1: Aunya metun, ngaso dia main ke sita lagu tu tuan.
2: Okey, jadi ya.
1: Kami nampu baru ke lagi.
2: Okey, jadi ya. Laban tu tadi ya program tu tadi cahaya benuang maya program seleksi lagu-lagu joget. Jadi kita ya berperindah dulu ngau sita lagu joget ke di bayi sisi nai ngau Fazira dom bawa kita rendah kali hari. Ianya tadi joget salam kalah.

0: Tuk bisa hari peningga kita siku tuan-tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya ini
1: ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati dan di berundi yang memain ya si tip bicara dengan suhati celap
0: deh udahnya waduh dia puati nih
1: puati melawan dia udah nampak deh
0: Anan.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: kami Lori Bangkita mendiang hari bermacam lagu.

0: Ada di si lagu baru.
1: Aku dilengkan kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okeynya tadi main ya kerja diatur dini hari atau lagi nyentuh ke pagi apa gila Grup I hash ngau Grup G FIFA World Cup 2026 lalu ngelansa pemutus main sari tu tadi Grup E F ngau apa mega di Krakow kalah kusung dua labana Ivory Coast ba group E lalu pia mega upset amai ngai peminat tim Jerman tah bekedi Jerman ba pagi ya tadi tahu alah laban Ecuador dua kusung ke alainya tadi tajapan bedau empai lama wisial di start ke tak di sepu dia Leroy Sané masuk ke gol dalam minit ia kedua asal ati kaban ngumbai Germany tu tadi makai besai pagi tu tadi nemunya minit ke 9 dia Nelson Aguno udah score equal 1-1 okey dia bakal ke ketinggi boto kat nyerang baru sudah Jerman tu ngasak tentang nak mukai Gonzalo Plata minit ia ke 77 skor ia kedua ngagai Ecuador ujungnya kira kapan nak alah meh Germany tang tajak pia Germany tu ya nang udah lah ya ana girau kita empai pansut sidak ya lalu ujung ke ba grup G pemutus ya sarito tadi kalau yang tinitiah ke ba table dalam grup G dia dia Germany nang ya agi tetap aba 22 ia ke nombor 1 udah tap tangan ngegai round 32 lalu ditangkan ke ngau Ivory Coast ke mega udah tap tangan ha udah kiranya tadi mujur meh ngegai round of 32 Ecuador agi empai temu agi mendak ni ia ke pemadu nyulut aba nombor 38 ia ke pemadu mana lalu pihak mega lawan sida ya sekali menang sekali seri ngau sekali kalah kayaknya tadi main ya ke grup G ke pagi tu tadi lalu main ya ke bukai ba grup F Netherlands nada yang tu si masalah ngalah ke Tunisia 3-1 ke alai dari gol dia pasuak ke minit yang ketiga on goal area pemain Tunisia lalu pihak mega minit yang ketujuh Brian Bobby masuk ke gol yang kedua Netherlands lalu tajap pihak udah ke break second half dia Hakim Mastouri masuk ke gol tik terubah Tunisia ngujuang kira 2-1 1-2 tang tajap pihak kira tangkan dalam datai 10 minit asyiku dia John Paul Van Heckel masuk ke gol ketiga Netherlands lalu ngesah ke penuduk sidak ya ngagai semi atau ke round of 32 lalu nangkan ke sidak ya ianya tadi Jepun tiba penuduk ya ke nombor 2 pengudah tadi seri satu sama engkau Sweden enggak pemutus ya sekali menang dua kali seri lalu Sweden tu ya agi ngantih nama nak nasib ya ulih nak kini tamak ngagai round of 32 ya ke dekat diatur ila lalu apa ya ke bukai mega pemutus main ya kemesti diatur sari tu ke alainya tadi dalam jam 10 pagi atau tadi main ba group D Turkey. Haha, siapa nyangka Turkey boleh ngalah ke USA 3-2. Lalu ba dalam group tu tadi dia gol Turki dipasuk ke dalam minit ia ke 10 ada gol lalu tajap ya dulu sila USA tu tadi nyerang Turki lalu masuk ke gol ba minit ia ke 3. Ha, sampai lama. Gudang tu berpeluh hingga isi udah skor sila USA. Lalu tajap ya Baris Alpa masuk ke gol ba first half minit ke 31 ngujung ke Turki leading 2-1 tang tajap ya sampai lama bermasuk second half dia Sebastian Basalta masuk ke gol ngagai USA lalu ngujuang ke penuduk ya 2-2 dah pedak-pedak bakal ke Kak Seri dia dalam injury time minit ke 8 pengudah habis 90 minit dia akan Aryan masuk ke gol Yati ketiga Turki lalu ngujuang ke Sida yang tadi menang ngawa pemutus 3-2 lalu bermain City lagi ianya tadi antara tim menua Paraguay bersatup ngawa New Zealand kalai pemutus ya pukul 10 tu tadi ianya semina semina Seri kusuang-kusuang nadai orang skor lalu ngujuang ke bak dalam grup sida tu ianya tadi grup grup G dia ba penduduk okey grup G salah grup F grup ha solo ni tadi nyo dah kemukai dah PC tu dan tengok lagi gak kita itu tadi ngelansa grup D kama tadi ngujuang ke Australia ngau pihak mega USA nang ya udah layak ngagai run of 32. Australia tu sistem gak wakil ari menua Asia lalu Paraguay agi nganti nasib ya tang tajap ya Turki tajap sida ya menang ngelawan USA sida ya udah tap tangan keluar ari pekiat ia ke diatur sekali tu kira udah nak qualified ya lalu 10 tim nang ya udah layak ngagai semi final ngagai group of 32 kalanya tim yang terubah dari Kanada dekat bersatu ngau South Africa main yang terubah main kedua Netherlands ngau Morocco Germany agi nganti sapan di sapan lagi ka nyatup sida ya USA confirm bersatu ngau Bosnia Herzegovina ngau pia mega Brazil confirm bersatu ngau Jepun lalu kebukai Ivory Coast agi nganti sapan nang lawan sida pia mega Toromasiko lagi nya Mexico ngau Switzerland serta Australia ngau Argentina agi nanti siapa nak kini ti dekat napat sida ya. Okey kita dah penghujung awal program lagu joget kita ke sekali tu lalu kena nutup lagu-lagu joget kita sebelum kita ya mendiang ke berita hari yang kesepuri ya Kuala Lumpur tu meh lagu joget TD by Alun Lupeng joget Asebo Ganan ba awak lagu-lagu joget.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad SAW itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk penjawat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi, namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Sri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ni dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan. Penggunaan mica ni bagus pasal apa? Satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
4: kurang sikit beban. Dan sebetulnya kena banyak panggil lebih. Lepas tu jangan pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia pick up ni lalu jadi barang untuk transport industri. Lepas jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya raja kan. Tapi nak betul dengan event macam ni nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni boleh dapat strategi murah tu kira orang kata apa membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada perata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing. Ia bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisin terima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai dengan FIFA World Youth Championship 1997 diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai hingga beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak terdigaga dengan belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu dengan Belgium serta France bertemu dengan Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggat dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol arimna tumpu ngau megap menua luar.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa Iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar Teresang. Pasar Teresang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh benua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai benua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei sidak tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban tidak tayari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudih ari Apokayan. Dengar Batang Kayan ketegang berebut ke tanah pun buah serta berdikat dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani dari dua bengkah raban bangsa tu belak ngai Allah laban Pangandiri lalu tebing Sungai Rejang suah nyadi saksi sidak ke Bekayau kude ngai Pangandiri. Kena ku cerita dalam ujung tahun 1874 dikena nagang perkara tu hari di majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Baliah. Tidak asai kiau liah dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam. Bas mengkah penusah na jawa ari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Air, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri
ngena ngepan kayau, bebai terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babito, ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah, tiari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayang.

Sak kapal Raja Charles meriam lalu disulur, lalu sedaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Ngawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah. Serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami bah YFM.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Hai, aku Weston Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita girai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan ti ke 85. Jadi sebenarnya aku ngemanyai ke cerita tu kujung lagi. Aku minta kita nak kenyal ati. Kebuah pihak laban tusun ti ke 85 tu nya mea ka penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebut sekali ke cerita girai itu. Lalu nak ditampung lagi tau ke semina deketu kenakak tu dulu. Dan aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita nakak tusun 85 tu, laban dia agi panyai sepi aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah keliang milih pengaruh. Ngambil kebiasaan yang baik ya pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat danyuang pulai ngagai menua ya baru majungan malamnya lagi. Datai ada menua ya baru mah. Ya lalu dia asuh keliang tak tahu nak niri ke pengawal jabuah ruang. Pegam, pihak megak. Ya, lalu dah suah jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenyak girai seruai bini yang sugi. Lalu, bedau kamu puak mulai ke diri. Ngagai menua yang ditinyar dian. Laban ke dah suah keliang. Nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawak dia udah tembok pihak ku ya baru serai tahu pulai. Nama kenya girai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi laban kedetan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya udah tai dien. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita? Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita girai itu. Nantinya mak ya lagi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Bayar ke? Ngami ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita girai itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semina kita kemudian ke cerita tu aja. Tak asa atayat asa hati. Entiknya mak ya tak delengkak kena kak tu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita tu pun berasai mengandak puas hati. Entik ya tak delengkak diketuka nak kak tu aja. Kita melengkap ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita yang kena kau liam eh. Dekat mendiang ke ya, cerita girai itu kujung lagi. Tusun 84. Keliang lalu ngangau ke bunga nuyang. Datai semak ngagai seruai ya. Kenyut. Ya kebenar berdiri. Semak tiang sandung, bak ujung idas, bak tengah tanjuk keliang dia tadi. Bak tiang sandungnya, mayu lah. Utai, macam-macam utai. Ya kerguna kita anak laki. Lebih lagi, maya habisik penyarut, maya habisik penusah. Tahu tersebut. Ngau, ya kok kepandak.
Maya urak ngaya murau mainnya tadi. Kuya aku ya rengka ngau kerbannya di kait kesida bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima igi pala ya kuliah kenyuan maya sida kengalah ke rumah jaban sama mega dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jaman tu tadi benar dah sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabong ya kemati dibunuh kantu lebuah seruai bini yang mulai ke diri hari umai bisi datai ke kiak ke. Nyalai harinya tadi yang kenyuat lalu ngasuh anak rabongnya tadi ngamik pala jabannya. Laban tu dah jabannya nalai kebuah kurang rayanya tanya semina galai ladian-ladian ke gari yang buat tengah ruai dia. Laban orang nyong begau meda api kengangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi udahnya tadi dia deh ya ngau anak rabuangnya tadi. Lalu nya kebenar membunuh malamnya. Nyalah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Laban dah. Depak tahu ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi pala musuh bukai mayuah menyedia dan bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menega puluh igi ya. Dia ada kumpul maka. Tang bungai nu yang nak ngasuh ya mai palanya. Labanya meh. Tau ngiruah ya. Lalu tau maka ngasuh ya nya tadi. Nyau nak ngemeran ke pengawak ya ke ngau sida berjalai. Lalu dia nyak tadi. Nyak mak terubah ya. Mungkin nyuat tu basah jari. Bak pengawak kayau besai kenyak. Nah, udahnya tadi, udah kan kangau kekeliangnya tadi dia deh. Bungai nung yang lalu mansang agak yang kenyut doai keliang. Keliang lalu jaku ngau bukai nung yang bak mua mensia maywa dia. Nyalai tau apa kata kau buat? Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat kenyuat tu ngagen wan laban nuan kang ulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke berjalai misah ke bukai lalu pihak meganuan nemu kene ko bayang kenyuat tu ngerja pengawak pihak ko kelian. Nak munyi bala mayuah. Bak tanya dia. Ini aja kok keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai. Kesama kau sidak mindah lebuahnya. Oh, bala sak renggan. Sak punga. Oh, dua tiga ikut ke bukai. Bisa ya dia. Sama bisa dia magang. Oh, membuat. Nadainya banget mar. Ngagak kenamu. Nama baru ikat kenyuat tu. Ya, kebungan nu yang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya. Digagak aku. Aku ngai nak nyebut mimiat meh. Pasal ulah ngau gaya ya. Lebuah ka begulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperati tau ka depeda aku. Bala kami bukai pan pihak meh. Nyaukan lebih hari kita pangau ya, ngerja pengawak. Pengeri yang pemberani ngau penyikar ya, bisi nyulut hari kami sebuat ya kebukai. Sekali deh, lebuah kami nyau nimpai rumah munsuah, kerka dialah ke kami.
dia kaminya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni kok kami itu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang, kami balanya, kami mayanya ada. Kami kita kari pangau. Engkau makumpu me. Kelama urinya tadi, nyawa gatau ke mansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi ningau tai tersebut ya. Aku umpu pun sigi nare penemu munyi ngaya nyame. Mendah bekenya aku lalu nanya bala kami bukai ya kena sigi tulian hari pangau tau. Nyalai sida ya madah katur tau ke jalai dekena kami nyerang rumahnya sigi mana amat munyi kia ke depadah kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu ikatnya pihak kebuat rengan. Nyan dah? Nyan buat rengan. Sama bisi ditau ngok kita. Ya kemansut kerja kau ya kebukai nuyang. Bala kami bukai. Sama dia jenuh magang. Dengar udahnya lalu nimbal ke punga. Kesama ngau kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya ninga kita hari panggau nadai memunyi lagi dia balas sedak lima ikutnya lalu masuk ke penemu ngasuh ikan kenyuan tu tadi mata kami nyadi tuai lebuah kengalah ke rumah musuh nama ada aku lut kalanya bujaku madah ikan kenyuan nah segi patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah munsuah. Nyalai aku dito berani madah ke kita nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah munsuahnya ngkabisi 20 pintu. Tak ya aja siku iku niki ke rumah. Kami nitiah katur ya ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya benua jengai antu. Tuai sida yampu, tuai rumahnya megap. Kanda munsuah lama kita iban ya kudah mayuah. Munuah kita iban dulu lagi alinya. Pala orang kematinya tadi alu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai kebenama rabuangnya tadi. Laban kau dah dibunuh pala kantuk maya seduai melaki bini ya pulai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah ikan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja ngelaban musuh serumur rumahnya. Rumah lalu angus sesta dempa api tan asin hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya bisi kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sida kau dah babaya ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Dan sida keratainya tadi sigi agi bebara maka api. Laban bala sedaya mayuah udah rarah. Lebuah musuh kayawana sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiup. Sertai duap baru nih. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya. Dah suah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri.
lebuah sidak ya bapantap semua. Tang sidak ya ngelaban hari baru rumah, ngobat nuar ke petang. Ngai ke sidaknya, tak nyau de kelala pala munsua. Mai wah munsua mati, laban sidak ya. Medak rumah tadi udah ngewasas tak. Lalu, dia di aku tadi lalu ngasuh igat ngkenyuan. Nak lagi membunuh aku orang. Lepas nurahnya udah mayu mati. Nyawa tegarim. Sebarang nur. Ya lai. Udahnya tadi balai ban kesama ngawi gan kenyuat membunuhnya pan lalu sama. Ngetu mulai ke diri. Babai kepala kuliah sidak sebelah tanah ngawi sebelah tanjuk. Aku semina ngasuh haigan kenyuatnya mai lima igi aja pala. Nah ibu mayuah dulu, pihak aku. Laban tuknya, keterubah ya. Nuan tuk minah, ngau ngerja pengawak berketau. Pihak aku madah kia. Nyalai. Nyak dah. Denyak tadi. Bungai nu yang talu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sidak ke dirinya. Bisi lima igi palaknya. Pala ya kuliah kenyuat tadi. Ni anda pedak kita. Lima igi palaknya. Ya mai. Utai baik ya. Tek ka baik mai mayo agi rinya. Mayo ah. Dua tiga kali lipat rinya bisa meta aku kena suah ya ngai ke ribat. Ya apa pak ulah ya kami bukai nadai ngau ya ngelapan musuh kami semina ngemata kia hari tisi ya ya lai balamayo aku nusi ke kita amat pak ngenuang aku medak jamah igat ngkenyuan lebuah ya belaban ngau musuh. Kita pangau tu, ya size pe aku, angka kak papedis, bakai kan kini waktu. Ya mat mutus hati cukup berani, tak nak namanya, tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunuh yang nyerita kak pemberani ngau pengeriang kenyuatnya maya kebunuh ngelaban musuh. 4 hari kau dah. Udahnya bengai nu yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai. Bala mayuh pengabang ngau kita serumah. Aku ke jaku tu. Naga. Bisik ke buah hari asuh buat keliang. Igat kenyuat tu. Tip pakai duku kita. Nang udah. Cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuh ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pernah empat ya, empat jamah ya. Namu pemerani ya, ngau penauk ya. Ngerja pengawak. Yalai, kami sedap buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah ada kena yang lama tu. Lalu kami dekat ngagak ke baju baru. Dekena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Nyalai. Tu igat kenyut. Aku agik ngangau kenuan kenyut ke? Laban aku lupadau nyebut nama baru nuan. Tak udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama nuan kelama ya subak. Lalu dia tu nuan bisik nama baru ke degaga ke kami lebih hake akumpu. Nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntian dalam penyembang bukang. Bunan keberani hati. Tak mudah rari ketisi surut ke belakang.
Ayam ya, hari dia tahu nuan, ngena namanya. Pihak kau bungai nuan punya kau. Oh, ramai yang palu begau capu, tempat kejari gaga tininga nama barung kenyut tersebut bungai nuannya tadi. Nyalahnya nama barung kenyut, bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat Indo mengepan mana amat lalu nanggung jalung penuh lapan naik tua serta ya datai babunannya tadi dia dia lup jako tu pihak gak wai bunan aku ukai nuni ukai beduan tang kami tu cukup gagati bedak nuan tu ke udah berganti nama serta nyau nyadi bujang berani kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya bak nuan ngambil ke nuan nyadi orang ke nama berberita datai ke jemaah hilang tapi aku inoknya bujaku sambil nanggung mangkuk jaluang bak mua bundannya tadi. Ya perlalu mantil. Tudah bundan udah nyak ni. Tudah kena bundan wai. Udah nyak. Nana muagi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak biayanya tadi munyi kemasak. Jaga bedil besi. Ada yang kais biayanya tadi, nekis, ingar memunyi. Udahnya baru ya ada nyeradak kai tua pulut buntak, munyi tanjak air pasang bangka kesila awak batang rajang. Ada disiruat ke air beram padi pulut, dengar tak ada, besar unyut munyi tiup ribut ke bepuput sabung petang. Yang pukusak jari induknya tadi kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngena jari ya, baru. Medak mangkuknya tadi, nya bakal kedekat terbelengkak dalam ban kenyu pukusak. Hari jari induknya tadi, dia ada jampat kena jari kenyu wan-wan dan nangkap jari induknya hari baru. Lalu, yang tadi lalu sama megai mangkuknya, jari seduaya sambil megai mangkuknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuknya. Lama kena pergi lihat dah. Tak terkelecut mangkuknya semak jakuk. Talu labuah ke baruah. Udahnya. Laman bundan tu. Lebuahnya. Ianya sikit lagi numpil lah. Ngirup. Tua bermangkuk jaluangnya tadi. Sigi betul betul lengkap kiat. Ia akan insap tuanya tadi. Betul sekejap mata udahnya ni ya. Licin doai. Ait tua bermangkuknya tadi. Danya nak nemu lagi keno. Yang wah mensia ke dia bertempap kejari gagal medak bundarnya tadi. Tanda lama ya nyerot kait tuanya tadi. Ni kemayuang banyak dia. Nak nama lagi. Yang lain kau cerita. Ada. Ngemetar kena nitar wai. Labuh hujan nyala. Amat, amat. Masih banyak. Tidak pihak. Pihak kurang berjakup. Ke sebelah tisinya dia. Berjakuk mempengadiri. Benua sidak kage begau. Pedak pansuat gak induk bukai. Enya. Bini sidak. Ke. Sama ngau minah. Begulai kau kenyuat tadi ngau ngenoyang. Sidaknya dulu ke. Selingar matahari.
dan bini bungai nuyang bu. Lalu sama anak orang tua mega, sidaknya bertangkan-tangkan, lalu menuju laki sidak yang bu, lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama kita ni bungai nuyang, wayu kai kita nak nemu ya. Amat tanya, munyi pangkak benak batang lupar. Ia hanya rada kait tua ke depan dia ke bini hanya tadi ngagai ya. Udahnya, dia kena majuang kena ya hanya kalau kalau nyentuh ke kebuang langit ngeruang. Nya murah nakak ngaga-ngaga mesti dak ya. Bedak uti sidaknya tadi. Bala pengabang dah kebisi datai kia ke. Oh, semua orang panggau serumah. Yang kawam keliang pu lajang sidak ke tuai kebukai bakal sidak pemigul pandak sekatak minyak. Kedekumai orangnya tadi sinau penggergau bala cang. Cang kecanang, ngindang menua. Apa keliang pu minyak? Ika bernama Gila Gundi spit api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama pula ngirup magang budenya ni. Kau? Ah nyalai nyau lengkak ke kita eme. Pengawak sidanya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu. Ngambil setangkal gigi tangga sekali merakap ke lambang singkang. Kita ngenang pemulai bundan. Tahu ke nama lama yang kenyut dah? Ya ke danyung. Bungai nuyang tu. Pulai pakai rumah yang punya rumah jungan. Maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam speak ke rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sidak tadi nyot daning. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyong pansut ke ruai, sidak ke lelaki. Ya kata, tadi, nyepi utai sayanya. Datai di ruai, bedaku ke rumah sidak ya bekenya. Nadai bisi berubah utai. Rumah keberingannya tadi, nak lama. Sidak serumah-rumah, rumah jungannya tadi, nah. Bisiknya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisik gak sidak tadi, nak nemu utai. Tindu, jenak. Nyalai, majak tindu sama sidak ya. Jadi gira itu, nang nemunya sigi penatai pemulai kenyut. Tau kebunannya tadi, hari panggau. Nyalai ya tak, bakal kena ibu wah ya. Tak bini ya suging tadi, sigi alu tani maut bau laki ya. Nama rumah kita itu, tinyo bernyang, asaikat karun tua. Tapi aku suki nanya laki ya. Birai, bakal kena ibu lah. Beda ya bekenya, agi ketudah suki tadi ngerak laki ya. Tani dulu lah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi, ya. Kata ada bisi orang ya, ngerja rumah kita itu, hantu kini. Tapi aku suki ya, woy. Oh, nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia ada girai itu. Lu duduk. Ya mah, girainya duduk tadi. Sepik ya. Nadai ke? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia itu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira bisa menua perlu sikin pihak amin. Nih, namanya lagi dah. Nada yang tak dikirau kena. Nada yang kebuat lagi rumah tu. Biar aku kira yang anu bini ya.
ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah sugi aman dirawat ya. Ya nak lepas kena nemu tanya nya ada. Ya lalu ngai tindu age mata ya. Gira itu. Jenak mia tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku nyo kenang bungai nunggu yang kengayuang bundannya tadi pulai. Ada panggau nyen. Dia lebuah seruai terengkah bertanya. Dia mengenung yang alu ya kau ya. Neh, dah kata aku. Nganyo adik ikat bunan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai ku dah dipelajar kenuan. Serta kau ya ku ajar. Adik sidak buat keliang. Apa ya tanduak kejang nuliang. Buat tutuang mau semua kami serumah kebukai, kebisi ngajar nuan. Nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu harua, 3 hari-hari dia tahu. Bisa kami sak buat keliang datai lah dah. Utai bukai aku nak ibuah, madah ke nuan, laban bisi igat girai. Alai nuan yang bertanya. Jadi pala kena baik dia, nak tahu nak digantung di batas bedilang bak tiang tengah bak ruai dia dia sebenarnya bedilangnya nak tahu nak ditungkuan ke di api dulu ha nak kata aku majuang di igat bunan mempuak aku biar aku bungai noyang biar aku ngau bunannya tadi ya nyalai bala maiwah kawan mayuah, peningah mayuah. Nangkat tu mekitai, munyi ku aku madah repun tadi, okay aku kak baduk ngetu ketu, nyala tu bisi beberik aku panjai mimin, ayo ke udah. Au, ti mak, kita itu lagi dah suah orang, lagi diberi orang awak dalam tahun baru, au ilak mak aku datai baru. Nampuang ya, harap kaku nya, madai nama-nama, uleh datai pegulai ke kita baru, pakai ku udah tu. Yalah itu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kena tu suntik ke 85 nya tadi. Sama bersampi makitai, sama pula gerai nyamai. Oh, betulah berlimpah celap linap, senang lantang, boleh pengaya, boleh pengeraja makitai udah tu ni. Oh, nyaya, mempuak ku. Bye-bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFan segulai sejalai.
1: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerikat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suarah Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, sapit menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tempe nyak deh nyak nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung sapit menteri kita di federal sapit menteri digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi menteri kerja raya kita kelalu jadi ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh lepas kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien nak. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai. Ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
2: resident Lilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: hari. Lenta, Inali hari. Tak ada lemai, pemerindang malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Ya, sekolah sejalan dengan YFM 24 jam 7 hari seminggu. Terima kasih peninggal ke mengkam boleh sejalan dengan kami ke lemai tau. Kalau nampung program hari rentak ngari-hari, kalau kita tarik baru dah bergulai dengan DJ Stonton James tau ke Uncle Stone ya. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tau. Bak awak sedang lemai, kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih sekali lagi ingat peningat ke mengkang boleh sejalan dengan kami. Kenyau itu mu pagi itu tadi. Lalu tetap ke pengerinduk kita. Nak ngira bak dinindur kita dia jam sehari itu peningat. Nak ngira yang tadi bak menua kita di Sarawak itu. Tau ke di semenanjung Malaysia kini. Bak Sabah, bak Kalimantan, bak Indonesia, bak Singapura. Ba menua ribai engkau tadi benung gawak di menua orang seraya ke mendiang ke YFM ke lemai tu ya. Benung lemai kami di Sarawak itu 7 minit sudah lepas pukul 6 lemai. Jadi hari kami pak benar kucing muak ke lemai tu cukup hangat meninga berasa indah hangat kenyari tumu pagi tadi nyentuk ke jam kerja tu. Jadi berduduk hari ke diasai kita yang tadi cukup hangat. Harap kita sama belaknya ke pengerai ya. Nang kurang ngirup air amat kelebih ke sepengudah kita tu tadi ngerja pengawat bak luar rumah ya. Jadi ya, kita terus berhati ke berita hari Malaysia atau peningkat kedungkup ke sehari itu kenyari pukul 4 lemai itu tadi dan melambat 12 jam. Kalau yang muak ke lemai itu hujan lalu diumbak ke ngau ribut kodik. Dia dangnya di Sekedak Nur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri, Pemgat di Limbang. Lalu nada hujan di Serian, Seri Aman, Semarahan, Betung, Seri Kai, Sibu, Pemgat di Mukah. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pekilat kalai hujan di adangnya di Sekedak Nur, di Kapit, Bintulu, Miri, Pemgat di Limbang. Lalu ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Engkau, Mukah. Jadi Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Ribut Puput dari selatan barat daya bak bendera 10 ngagai 20 km sejam. Lalu Tikas Pengat Gayari, enyak 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Jadi berita kesili lagi berkaul ngau gayari tu peninga tau di pedak kita ba website meteorologi Malaysia ianya ba www.met.gov.my. Tajak apa gayari kita berasai hangat ya. Kesemilat dia saya kuba kuci yang dituk tang nyuka selampung di Sarawak ngasai ke gayari ke cukup mangat tu. Kita bersamping ngarap ke pengawak ke tak ke program ke bisik diatur jam ke diatur kelebih lagi di Kapit. Banyak program Sarawak ku sayang biar mereka bisnis Sekedak Nur tadi pilih menua tak ke bagi menua bisnis ngatur banyak pengerami ngilang tikai ya. Jadi ya sama belak bersamping harap ke Tuhan merik kita gari ke mana ngambil ke pengawak tu boleh dikerja ke ngau mujur setelah lancar ya. Jadi berita kesil lagi berkawal ngau Sekedak pengerami ke bisik diatur di menua kita di Sarawak itu tadi pendiang kita Ba Hello Wai Sri Aman pian megak promo ke bisik di keluarga kami hari YFM Iban. Okey, lagu keterubah kita ingin mukal awak sada lemai kita ke lemai tu peningah. Lagu Ari Daniel Petrus bergulai dengan Danny Umping, Engkining.

0: Iya, ngaji kita ke benua baik ke kereta jam ke dia tu puas ke gini-gini yang puas ke engkini yang tak ke nama tu radis pihak kini tak nyadi pak sebelah jalan tadi anang ndak berarti ke berjalan ya, kereta pengangkut kita nah anang nak mendak demuanya bukan nama lebu kita yang kini yang lebu kita gini yang tadi tak benar ngasuk kita yang tu tadi lale lalu ngucuang kita yang tadi kena penusa hanya tadi lagu keterubah engkini yang kena merinap dengan kita ke lemah itu.
1: Pengeraming ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balamanyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilintikai gawai Suriaman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Hello peningat. Nama berita kita jam dia tu bertemu baru dalam program Hello Wai Suriaman. Mangkang ibian tau ke Steven tapa silai ngau kita berkongsi ke berita dalam awak ke sekali tu. Terus ke program berkongsi ke berita. Kali berita ke terubah ke sekali tu berkongsi berkawal ngau ngelansak penemuai. Yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Adun N28 Lingga. Tiudah mujur nguluk program menyambut hari gawai. Tiudah datur J3K Rumah Kimbi, Sungai Pedada meludam apian lama. Bak penami itu mayanya, sidak barumah panjang itu cukup gagati ke penatai yang beroman Puan Dayang Nurazah, binti Haji Awang Sohor, adun N28 Lingga. Ngagai penami itu, dimandang ke penegak penyerakup bala community ngau pengari rakyat. Nyalai ku adun, N28 Lingga, pengerami bangsa itu ndang udah ditemu nyadi platform alai negut ke pemanah kawal antara semua banyak perintah pemesai tuai-tuai raban bangsa serta community seraya ngenegap ke pengawak nan kepesaka adat asal serta budaya etnik Dayak pesaka berga menua Kitai Sarawak. Adun N28 Lingga megak berterima kasih amat ke pengiruah bala community Rumah Kimbi Sungai Pedada Mudam tiudah naka uliah ngatur program to, program tiudah nyadi. Alai semua komuniti bekerjasama ngetan ke penyelakup antara semua ke pemujur penatai agenda-agenda pemansang menua ngagai genturuang pendiau to. Lalu berita kedua, empai lama megak dia dah adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah

0: Lah, binti Haji Awang Sohor udah mujuan megak ngulo program ti kurang lebih sebaka diatur bak rumah Minion Tanjung Baru Maludam. Bak program tu mayanya kelimpah mandang ke penegak nyurakup bala community ngap ngari rakyat dia yang beromat adun Ren 28 Lingga berkongsi ke penerang kalai kuya peminta-peminta community berumah panjang itu diminta pemansang infrastruktur dekat disawat ya, lalu macam perambu pemansang udah disedia ungkup sidak bak gentur ruang pendiau itu. Mayanya, program randau ngau tuai-tuai raban bangsa serta Malaysia Manyuah udah diatur aduan N28 Lingga terus bengkah inisiatif area kena ngenyemak ke diri ngau community beranau ke macam program pemansang dipatut digagak bak gentur ruang pendiau itu. Jadi berita ketiga lagi ngenang penemuai tau ke pejalai adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor kalian pelamak megak dia dah upis pelilih menua Lingga engkau kerjasama Pusat Hikmat Konsel Negeri N28 Lingga udah ngatur pengerami Hari Gawai Dayak Tikas Pelilih Menua Lingga 2026. Program tu mayanya diatur bak Dewan Nangkai Stumbin Lingga mujur dipenyadi yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor adun N28 Lingga. Nyalai lebuh berjakup jadi ke program untuk mayanya di adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor madah perintah menua Sarawak dekat terus komited ngenegap kaki pemansang bak menua Stumbin. Hari program-program pemansang pihak megak projek-projek inisiatif tindang mai pengelantang ngagai semua komuniti di to. Pihak megak kuya peminta-peminta rakyat patut dikenati ke dan meruan dalam genap program perambu pemansang bak dun N28 Lingga. Sekedar perambu pemansang ti menua di perundiang ke ianya bakal projek crossover bak menua Grand Stumbin pihak megak projek ngagak kalbat ti dekat Dip jalai ke kena ngelantang kaget pengawak mindahkan kita kelimpah projek ngemansang kaget perengkat tambah komuniti dito kelebih agak bak genturung Tanjung Bijat. Adun N28 Lingga megak minta semua komuniti meruan bekerjasama nga opis pelilih menua Lingga sama berkongsi ke penerang-penerang ya kemana penemu-penemu ya kemana kelebih agak bak pengawak ngemansang ke menua to. Sebengkah projek, ianya projek ngemesai kage jalai ngage pendam Bukit Munggo hingga Bukit Sekirau dekat jepit jalai ke megak nengah agi belanja SADA agensi pemansang bagi menua Seriaman ke pengantang Mansia Mayuah. Maya program to, ia berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor adun N28 Lingga mujur ngemendar kage belanja RM200,000 Malaysia ungkup projek kemansang kaget sebuah cepel di menua to tidak ada tembok bak tahun terdekat datai tanda yang nyukung serta ngemujur ke peminta komuniti di to komuniti tepupu bangsa meruan bersurakup ke pemujur pemansang menua to. Lalu berita keempat empai lama bak Wisma SADA Wisma agensi pemansang bagi menua Seriaman dia sidak riupis perkara pelajar PPD Seriaman udah mujur ngatur pengawak bertemu ngau Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandek Sarawak terlalu nyadi Kamban Konsel Negeri N32 Semanggang yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Tau kebenar ya pengawak berandau dibai upis PPD Seriaman berandau ngau adun N32 Semanggang kena mantai ke Perambu dekat mindah ke SK Nanga Sekerang Seriaman ngagai alai baru tegal rumah sekolah to SK Nanga Sekerang Seriaman udah nak likun dikena age. Menyato upis PPD Seriaman udah ngenatai ke genap penerang tip kawal ngau peminta dekat mindah kalai sekolah to ngagai alai tip meruan serta likun pihak megang lantang kage bala komuniti sekolah to SK Nanga Sekerang Seriaman. Lalu nitih ke penerang hari PPD Seriaman hari perambu ti dipungsi ka ba alai ya ke baru tu ila ti ndak jauh hari pasar Semanggang 4.92 km hari pasar Semanggang Tok jauh hari Sungai Batang Lupar, pihak megak ndak jauh hari Nyematan Batang Lupar 2. Ertia ala itu liku nage jauh hari sebarang penusah ndak bakal ya ke diato. Yang berhormat Dato' Francis Hadin Holis adun N32 Semanggang bersetuju ke Perambu Uto lalu madah kedirik dekat Meruan nyukung peminta to. Adun N32 Semanggang megak madah pengawak randau enggau penguasa upis tanah enggau penyukat bagi Menos Riaman dekat di Pejalai ke 6/7/2026 di dekat data itu kena nentu ke status tanah tabak alain luar mindah ke sekolah SK Nanga Sekerang Sri Aman nitiah ke Perambu hari PPD Sri Aman tiudah dipkunsi ke ngagai ia nangkan kenyak sebengkah dialog megak dekat diatur enggau mensi mayuah tinyadi community sekolah to berandau ke Perambu dekat mindah ke rumah sekolah SK Nanga Sekerang Sri Aman tidak adang mai pengelantang ngagai nembiak tiap sekolah dito serta bala pengajar serta sidak tiga wak bersekolah to SK Nanga Sekerang Sri Aman. Nya dulu berita dap kunci ke bawa hello wai ke sekali to selamat lamai temu baru bawa ke buka yang aku ibin ngujung ke program kita ninga ke to
1: RTM Sri Aman bergulang ke pusat khidmat sida konser negeri N32 Semanggang dekat ngatu konsert ngilin tiket gawai Sri Aman kena 27 hari bulan 6 2026 ba mini stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tiket gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Holis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu

0: rumah aku. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, kita naik ke pesan berat ya ke bisik terjemah kami Arif Ningau FM. Kali pesan ke Terubah Tok, ingat pesan mati dari Runi Anak Lipu Tok ke Indai Undil. Kali pesan Tok nuju Kaban Belayan ya ke dia di Bawang Ulu, Bawang Ilik, Sekarak, Tuna, Sungai Kemena, Sungai Tauk, Sungai Arif Ulu, Sungai Arif Ilik, Kemesu, Pelukau, Pian Megak, Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena mari Tok. Pesan Tok madah ke Rendai Anak Rumbang, Rendai Anak Rumbang, tau ke ini Undil Udan Adai kena pagi 26 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Bola Mayu, enyak malam 27 hari bulan 6 hari 6, serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Jadi ya, sekali lagi madah ke Rendai Anak Rumbang, tau ke ini Undil Udan Adai kena pagi 26 hari bulan 6 enyak sehari tu. Lalu niang tu dekat di Sungai Bola Mayu, kena malam hari 6 tu 27 hari bulan 6, serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6 2026 ianya hari Minggu. Jadi pesan ke Siti Tok Peninggal, ianya pesan ke bisik diterima kami hari kalai pesan tu diterima kami hari Sedinang Anak Jawi hari Serikai nuju ke Pembelayan yang kedia di Sungai Kelai, Bekakung, Sungai Las, Rawan, Tuah, Paluh, Naman, yang berkat di Serikai, Bentangur, Miri, Bintulu, Kuching, Sibu, Ngau, Kaban, Belayan Kebukai. Kenalah rintai kena mandi tu. Pesan tu pernah ke Jawi Anak Ujang, Jawi Anak Ujang dan adai kena 25 hari bulan 6 2026. Lalu niang Jawi Anak Ujang tu dekat di Sungai Bola Mayu, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima di Sibu, serta dianjung kena pagi hari 6 ianya 27 hari bulan 6 2026 Bak Pendam SDNU Jalan Cukan Teku. Jadi ia sekali lagi mendah ke Jawi Anak Ujang Udan Adai kena 25 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Bola Mayu, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima Sibu, ianya kena malam tu 26 hari bulan 6, serta dianjung kena pagi hari 6 tu 27 hari bulan 6, Bak Pendam SDNU Jalai Cukan Teku. Pesan ke Siti tu pesan ngetas kulit datari Juliana John, mesan Kaban Belayan yang kediau di Nangalait, Lubuk Mulung, Luang Ajoy, Majang, Tabing, Bukit Lima, Sepemanjai Air Teruk, Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau, Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Dito. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngamuain terbalu, niang John Anak Dayung, inyak kena lemai hari 6 tu 27 hari bulan 6 nguan ulit, lalu kena pagi 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu, pengawak ngetas ulit lalu muai terbalu. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit ngamuain terbalu, niang John Anak Dayung, kalai nguan ulit inyak kena lemai 27 hari bulan 6, serta pengawak ngetas ulit kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu, lalu muai entebalu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah datari Rebai Anak Lingan, tak ke Indai Dumai, pesan tu nuju Kaban Belayan yang kediau di Saka, Nyelutung, Tansang, Tembawai Lubuk, Buyung, Petikal Baru, Isu Bangat, Durik Bangat, Bukung Asal, Bukung Pelasuk, Tekalung, Kubal, Lidung, Enteban, Entalun, Remabung, Penurin, Lempawung, Buluh Hantu, Luban, Sungai, Sibau, Pian Megak di Serian, Betung, Tanjung, Berangan, Kawung, Rembai, Lipat, Pian Megak di Tabut, Kejemut, Tembung, di Terusan, Sekerap Putat, Ngau, Kaban, Belayan Kebukai. Kenaklah rintai kenama hari itu. Kalau pesan tu madah ke Jack Anak Manggat, Jack Anak Manggat Udan Adai kena 26 hari bulan 6 2026. Lalu nian Jack Anak Manggat tu dekat di Sungai Bola Mayu, ianya kena hari Minggu tu 28 hari bulan 6, serta dikubur kena 29 hari bulan 6 ianya hari 1. Jadi minta kabar pelayan kerbesan datang ke rumah Alexander Billy Morgan Baur Bangat Betung. Jadi ya, sekali lagi medah ke Jack anak manggat Udan Adai kena 26 hari bulan 6. Lalu Niang tu dekat dia sekait bulan Mayu. Ia nyak kena hari Minggu tu 28 hari bulan 6. Ba rumah Alexander Billy Morgan awur bangat betung. Serta di kubur kena 29 hari bulan 6 hari 1. Jadi ia berita kesil lagi top tanya ngagai runggas tak kedumai ba umur 019-817-3557. Pesan ke Siti tu peninga pesan ngetas ulir datari dula atau ke indai inda atau ke indai ida. Pesan nudunju kawan bayan ya ke dia di Limbang, Kubal, Lidung, Taput, Tekalung, Isu Bangat, Durit Bangat, Penurin, Entana, Begumbang, biar megak di Semumu, Enteban, Bunu, Tanjung, kawan bayan di Kuching, Miri, ngau kawan bayan kebukai, kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang tawan anak rimbau tak kapai idak. Kena 27 hari bulan 6. Hari 6 tu pukul 7 setengah lemai. Ngena cara sembiang. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang tawan anak rimbau tak ke apa idak. Ianya kena hari 6 tu 27 hari bulan 6. Pukul 7 setengah lemai. Ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Top Ninga inya pesan ngetas ulit di tuju ngagai kaban belayan ya ke dia di Ulu Rimbas Debak budak ulu ngo budak ilik Debak nangapi di Rimbas Rian Batang Layar Matu Paku Serudit Paku do buah rumah kaban belayan di Babang Seratu Kawit Seratu Kampung Patik Insengai Serian piamga kawan belayan kebukai kenalah rintai kenama Rito pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas Cundau anak ngelambai tak ke apai muri kalai pengawak tu dekat diatur kena 27 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 7 setengah lemai bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Samarahan. Jadi ya, sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas Cundau anak ngelambai tak kapai muri dekat diatur kena 27 hari bulan 6 ianya hari 6 tu pukul 7 setengah lemai bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Semerahan. Awaknya tadi peningat pesan berat ia ke bisik di terima kami ke lemai tu hari peningat YFM. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat kebukai kelebihan ia ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com. Kita dulu perindang ngostik lagu hari Raban Loudness Empire penyanyau tuang.

Agi maca pesan berat ari apninga WFM kalai pesan ke selai tu pesan mati datari Daniel anak Ling kalai pesan tu nuju kapan belayan ia ke diau kelebihi ia ke amoi anak arau ia ke diau di nanga tadak kenawit uka atau ke liung di batu 31 sama laju pintulu doni liung anak asing di long pilah baram munau di sungai rusak serikai kapan belayan di seratu di rumah nyulang nanga temalat sung di sungai menuan kapit rumah dik nanga lan kawan belayan di sungai guah ulu ngau ilik di kapit kawan belayan di serampu Sarawak ya ke jauh teka semak ya kenalah disebut di Tomagang kala pesan tu medah ke cemuang anak arau tak ke indai badau udan adai kena 25 hari bulan 6 2026 lalu niang cemuang anak arau tak ke indai badau dekat di Sungai Belamayuh ianya malam 27 hari bulan 6 hari 6 tu berumah Joseph anak tinggi emperan dabai Sungai Guah Tengah serta dikubur kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Jadi sekali lagi medah ke cemuang anak arau tak ke indai badau dan adai kena 25 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya malam hari 6 tu 27 hari bulan 6 Pak Rumah Joseph anak tinggi emperan dabai Sungai Guah Tengah serta dikubur kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Lalu pesan ke Siti Top Ningal ianya pesan ia ke diterima kami hari Elizabeth Sebelster Alex Nyawun nuju kaban belayan kelebih ia ke diau ba rumah panjai semanjai jalai bukut bakar rumah Lydia rumah banyak rumah undum rumah minggu rumah nyawai rumah Shirbeni rumah Rimung rumah Stevenson rumah Subing rumah Bunsin rumah Sudu rumah Lindang rumah Janting rumah Jeli rumah Jemeni rumah Budin yang megak kaban belayan ia ke diau ba bukit dinding danau batu 15 jalai Selangau Mukah Sungai Diji, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tauk, Sungai Arif, Plugau, Seratuk, Lambir, Pian Megak di Amiri, Kucing, Kaban, Belain Kebukai. Kenalah rintai ke nama dia itu. Pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit ni yang nyawun anak ganai. Kalai pengawak tu dekat diatur, kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 2026, buat rumah nyawun Jalai Bukut Balingian. Pukul 9 malam. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang nyawun anak ganai kalai pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 buat rumah nyawun jalai bukut balingian ianya pukul 9 malam. Nyatari peningat pesan ia ke bisik di ceramak kami ke lemai tu hari peninga YFM kita tong natai ke pesan berat pesan ke batang ngagai email yfmiban@gmail.com atau ngagai WhatsApp konti YFM Iban.

0: Gwen baru nak merindangi tangga lagu ya, Sanggup Aku.
1: Jadi bekerja mega hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Pihak mega pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita ibak hari kedudinya. Kita bisiknya dia ke empat itik motosikal loh, empat itik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat tu kena. Laban ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insurans, nyengkawum registration. Nyembunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku lau, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita kedatai jela. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita mengikap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka kepada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit, Sapit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Haleluya. Selamat bertemu baru buat dalam program Turai Penghidup Keminggu Tua buat Bible Study kita. Aku harap kita itu dikunci kita itu tahu nambah ke penemu kita ini tentang kerja Tuhan bakal tibisi ditulis dalam buku kudusnya. Tapi shalom bagi semua peninggal kelemah itu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan serta megok ngau kawal Roh Kudus tetap meruan ngau kita. Amin. Minggu tu tadi menyadi kita ingat tahu bahwa buah Tuhan ti baru dekau nyawut raja selumunnya udah ya ti minta utai dari Tuhan lebuah Tuhan ti bisik datai ngegai selumunnya bok dalam mimpi ya lalu nanya ya nama utai ti dekau dipinta ya hari Tuhan ku raja selumun nyawut ya beri aku penemu dalam kenal aku merintah balon miak nuan ngau lurus serta dikenal aku ngelalau bagi utai ti mana ngau utai ti jai nanti nak bekenyo bekeni ku aku oleh merintah balon miak nuan ke mayuah tu balon menjadi semua raja selumunnya minta penemu dalam hari Tuhan ia minta nundak kurang putihnya a hearing heart ia minta hati tika ningo kesebano balo rakyat ia ngambil kia oleh merintah rakyat ia ngau jujur ngenok cara keadil ndak bercipiang ia minta penemu dalam ngagai Tuhannya ngambil kia oleh merintah ngenok rundi yang tilurus ngau hati titulus. Selumun nemu diri mesti bisi hati tika ningo kejaku ajar dari Tuhan hari riang Roh Kudus ngau hati tika megak diiring dimbing Allah Ta'ala ia berguna ke penemu dalam hari Tuhan menyadi nya alai ia minta utainya kok siti nya aja utai ti dipinta ya hari Tuhan lalu Tuhan gagau hati ningo ia minta penemu dalamnya minta wisdomnya. So ngagai balo kita dia tu pa menyadi. Nanti kita nemu diri nya nadai penemu dalam. Lalu kita minta utainya ari Tuhan. Ya pan gagau hati mega. Kok meri kita penemu dalamnya. Tuhan deka meri kita hati tika ningo ke ya. Hati tika ningo ke jaku ajar ya. Hati tika ningo ke iriang ya. Bos singkang pejalai penghidup kita di dunia tu. Puji Tuhan, ia gagal merik kita penemu dalamnya menjadi. Ngamik ke kita uliah ngerjau semua tainya, ngawat titik jujur, ti tulus, ti adil, ti sak sama. Kok ia merik kita penemu dalamnya. Tuhan dekok ke kita ini, dekok ke kita orang Kristiannya, ngerja utai ti oleh merik mulia ngagai namo yo ti kudusnya ngamik ke kita indok gago ke pengawak ti ngakal orangnya pengawak ti nipu ti berampas kutai orang bukai berampas ke tanah orang Tuhan merik kita penemu dalamnya ngamik ke kita indok gagit ke pengawak ti berpakai ke suapnya ke bambi uliah berorang kenarai daya nan ke dirimpu labanti bisi kuasa labanti kita orang Kristiannya deh agi gagau hati ke pengawak ti bansanya bertinya kita yapin bisi penemu dalam Allah Ta'ala kita yapin nemu reti pengelurus Allah Ta'ala kita yapin nemu reti pengudus apin nemu reti penebus kita agi apin nemu reti pengasih kebenarnya apin ngelalau sapo Jesus Kristusnya kenyadi ke Tuhan penghidup kita Bup Kudus madah ke kita orang Kristian ya Jesus nya meh pengasih ngau pemenar Allah Ta'ala Jesus nya grace and truth so nanti kita nemu grace kita ingin mendak utai kendak benarnya laban Jesus Kristus mega nyadi ke penemu dalam Allah Ta'ala ngagai kita menyadi
Tuhan megak nyadi ke penglurus kita, nyadi ke pengudus kita, nyadi ke penebus kita. Haleluya. Ya Allah, nanti kita nemu dari empu nyadai penemu dalam. Minta ngegaya lah talor ke dia tu udah nyadi apai kita. Laban pada dalam sempekat baru, Roh Kudus bisa madah ke kita. Kuyal bersurat James bagi satu ayat 5-6. Nanti kita nadai penemu dalam minta ngegayalah telur kemri ngau gerah mudah serta nak mansiak penyalah kita. Lalu utainya dekok diberi ia ngegay kita tang pinto ngenok pengarap ngau hati tindak kakak. Amin. Pinto penemu dalam menyedi anang dok kok ia meri kita ada kita anak ya. Sepuluh orang bukai diberi diukai merik ngegai anak ya. Amin. Buat ayat 10 ngegai ayat 15 bersurat satu raja Bob Kudus nulis ke kena kita nyambung cerita raja selumun kita itu ke Bob Kudus. Tuhan gagau hati ningo selumun minta utainya minta penemu dalam meria nyalai ke Tuhan berjakuk ngos selumun. Laban nuan udah minta penemu dalam, kena nuan merintah ngau lurus, lalu nak minta diri gayu guru, tau ke minta pengayau pengeraja, tau ke minta munsuh nuan dibunuh. Aku dekau ngerejau tai tudah dipinta nuannya, ku Tuhan. Nyadi, tak lalu boleh kemaya nyok selumun. Ku Tuhan nyambung, apin puas hati yang beri selumun, penemu dalamnya. Ku Tuhan, aku dekau merik nuan penemu dalam ngau pemerti hati lebih hagi hari inggi orang bukai kedulu hari nuan tau kedudi hari nuan ilo. Haleluya. Aku dekau megok merik ngegai nuan utai tindak di pintok nuan nya nuan dekau boleh pengayo ngau baso seumur hidup nuan lebih hagi hari inggi raja kebukai lalu nanti nuan ngasih ke aku. Lalu nitiah kadat ngau pesan aku bako apai nuan David aku dekau ngasuh nuan panjai umur. Ayat 15 selumuan lalu terdani nya nya baru yang nemu alah kalau nya udah berjakuk ngau ya buat dalam mimpi ya udah nya ya lalu mansang ngagai Jerusalem lalu berdiri di mua peti lempang batu adat Tuhan nya lalu nginjuak piring tunu ngau piring pemayak dia diberi yang ngagai Tuhan. Udahnya ia lalu nyindia ke pengerami makai besai ke semua pemesaya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Lalu keruke sedar. Lalu puco-puco. Malam jadi semua mayuh hendak utai ke mana diberi Tuhan ngagai selumun. Tajak ia seminak minta siti utai aja. Ianya penemu dalam. Ia diberi Tuhan penemu dalam. Itu dah dipintok ya tadi. Di lebih lagi aringi orang bukai. Lalu ditambah ke Tuhan mega. Ngau pemerti hati. Di lebih lagi ari semua raja di dunia tu. Udah nyok nak temu hati ke Tuhan. Kutai itu dah diberi yang ngai selumun. Tak lalu ditambah ke ya ga. Ngau pengayau pengeraja. Ngau baso kebesai. Apu. Amat mana sama Tuhan. God is good. All the time. All the time. God is good. Menyadi. Solomon minta siti aja utai hari Tuhan. Tang yo diberi Tuhan. Utai tindak di pintu yo mega. Laban Tuhan nemu de. Tuhan nemu utai ti diguno yo. Dikena yo hidup di dunia tu. Lalu Allah telah aku. Dekok meri ngagai kita. Semua utai ti diguno kita. Dia tu pun menyadik Allah telah minta hari kita seminak siti aja utai. Kuya berjakuk berinjil Matthew bagi 6 gigok dulu perintah Allah telah ngau penglurus ya lalu semua utai bukainya dekat diberi ngagai kita. Amin. Tadi kita dah berkunci kedai Jesus nyok meh penemu dalam Allah telah
Jesus nyok meh penglurus Allah Ta'ala. Lalu Jesus nyok meh anak domba Allah Ta'ala. Keduduk buat tengah-tengah kerusi diraja. Buat panggau Allah Ta'ala din. Panggau yang jadi pembayarannya, panggau pengasih. Kuribai, the throne of grace-nya. Jesus duduk dia menjadi, menjadi intercessor kita. Menjadi kepengari kita. Berjaku dengan Allah Ta'ala. Nyo utai ti dia suruh orang gigok kita dulu. Gigok Jesus Kristus siku aja. Gigok penglurus Allah Ta'ala. Lalu udah nyo, utai bukai mega, dekok diberi yo ngagai kita. Kita dekok nerimo pengasih ti, ti nambah menambahnya. Grace upon grace. Kita dekok nerimo lima kali lebih mayu hagi menjadi. Hari ini orang bukai. Laban kita ini Benjamin. Buat dalam perintah Allah Ta'ala. Kita ini anak biak ya. Serta anak tidak dikerinduk ke ya. Dikerinduk ke lapai kita. Kita dekat nerima lima kali ini. Lebih mayu lagi utai kemanahnya. Dikenok kita. Utai di dempok. Utai dikenok. Kita dekat nerima utai kemanah. Dikenok kita. Dikenok kita hidup. Kenok di pintu kita hari Allah Ta'ala. Sebab nanti kita minta penemu dalam hari ya. Diberi ya lebih lagi. Hari itu dipinta kita. Hari itu diperagam kata kita. Laban semua tadi itu diberi Allah Ta'ala ngagai kita mensia nyam nyadi. Nyok ketegal pengasih ya aja. Ketegal grace. Laban buat dalam grace. Dia mendur Allah Ta'ala nuang ke semua berkat ya. Hari sergonya. Laban grace. Ia ngampun semua penyalah dosa kita. Lalu nebus kita dari semua sumpah penulah. Buat dalam grace, ia merik semua tai kedikenok kita hidup di dunia tu. Merik pengerai ngagai tubuh kita. Merik pengelantang penyenang ngagai penghidup kita. Merik pengelikun ngagai peminah kita. Nyago kita dari utai tijai. Nerabai kita dari penyakit keberampitnya. Bok dalam grace, Tuhan meri pemayak ngagai rundi yang kita, ngau ngagai hati kita. Balau menjadi semua, Tuhan semina ngasuh kita yang ngerejo siti utai aja. Ianya ngigok perintah Allah Ta'ala, ngau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya, semua utai itu diperbuat kurang berdunia tu, pengayau pengerajo, semua utai kemana itu dikenal kita hidup di dunia tu, utai di dempok, utai dikenok, dekok diberi ia ngagai kita. Dekok diberi ia ngagai kita. Lalu ditambah lagi pemayuahnya. Bukai nitiah ke penyukup tu dikenok kita menjadi. Tak nitiah ke pengayuh ia kemeri kita. Amin. Berarti perintah Allah Ta'ala. Enggak pengurus ia. Nanti disebut ngenak seleka jaku ajak deh. Ianya pengharap kita. Pengharap kita ngagai Jesus Kristus siku aja. Bukan yang kau madat. Laban Jesus nyade timun ke. Lalu ngagok pengharap kita nyade pemadu madat. Pihak kebuk kudus ibad. Ko New King James, Jesus is the author and finisher of our faith. Jesus nyade ti kepatut ya pemadu dulu buat penghidup kita. Ngau ya tika penghabis ya dudi. Ya nyak tipun. Ngau pengujuang ya. Ti di Alpha and Omega nya. The beginning and the end. The first and the last. Lalu pihak mega. Nanti kita minta penemu dalam hari Tuhan. Hari Allah Ta'ala. Ya kais minta merik kita wisdomnya aja. Tang ditambah ya. Ditambah ke engkau pemerti hati. Engkau pengayau pengeraja. Engkau baso kebesai. Engkau umur kepanjai. Haleluya. Nyok reti utai itu disebut buat Matthew 6 nya tadi. Gigok dulu perintah Allah Ta'ala. Engkau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya. Dekok diberi ngagai kita. And all these things shall be added unto you. Praise the Lord.
Lalu ia ke raja, ke semua raja. Ngenok penemu dalam tu dah diberi ia ngegai selumun. Merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Ia ngintu kita likun dari semua penusah. Ia ke Tuhan, ke semua Tuhan. Gaga hati ke kita. Lalu kasih ke kita. Ia ke puan ngau ke pengujung. Ke Alpha and Omega. Rindu ke kita. Lalu merik kita semua pemanyak ia. Lalu ia kebesai lagi dari selumun. Ke penemu dalam Allah Ta'ala. Begulai sejalai ngau kita. 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Kita gayu guru magang. Kita gerai magang-magang. Kita bisi penghidup keberkat. Magang-magang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Jadi yang nak kami mai tam dia ke program Turai Pengeluk Gunai dengan Pastor Edward Langi.
1: Jadi bekerja mega hari Minggu Kapit Kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan au sidak ke berjual pemakai sidak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus biar mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari keperudinya. Kita besi dia ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Oh, sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, nyengkaum insurans. Nyengkaum registration. Oh, yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Oh, laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang tak bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Oh, peti AIS kebesai lalu buka biar buka baru bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit sakit menteri kita Lupia Mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk ke perudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
2: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Lintah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okey, bakal selama peningan ku 7:30 lemai lagi. Kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tang sedonya, setiap lagu retro. Hari Jonathan Jangan, ati tusah tinggal nuan pergi.

Selamat lemai peningat, dia tu kami nak ber ke berita lemai 26 hari bulan 6 tahun 2026. Perintah Sarawak Ngau 1 Division Infantry Malaysia sama bersaup nentu ke garis antara menua seruran Likun. Sabah Ngau Sarawak majak mandang ke pengeransian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke pelilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benar digagak mana lagi kena nyedia kepala ndur ngatur lumbak ngemain bak tikas antara bangsa. Ya tadi batang berita lalu tu isik berita.

Premier Sarawak Datuk Pendidikan Seri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penemuai bahasa dari Panglima 1 Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusof bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Tujuh penemuannya dengan rapid kekaul antara Markas 1 Division Infantry Malaysia dengan Perintah Sarawak kelimpah dari berandau kemahian perkara berkaul penglikun enggau pemansang menua. Serta perkara ti diperhati bakal ngemaru ke status penglikun di Sarawak ngeperhati diberi agak antara menua dikena nentukan menua tu seluruhan likun. Kedua-dua rapannya bakal bisik bersilih penemu bakal cara kenemban lagi ngebukulai bak pengawak nyaga penglikun serta kerjasama pemansang infrastruktur bak kandang antara menua. Sabah ngau Sarawak majak mandang ke pengeransi yang dekat negut kekaul kerjasama strategik dikena ngerumban pemansam pilih Menua Borneo dengan pengawak nyeraris mayu bengkas sektor besai. Sapit Kepala Menteri 2 Sabah, Datuk Iwan Benedict pada kerjasamanya kemungkur infrastruktur, utiliti, penyangkai kapal, logistik dengan pemansam pengawak industri tidak pun dari pengawak nyeraris bak renggat pegawai kanan upis Menteri kedua-dua bengkah menuanya. Ia madah kaurat antara Sabah dengan Sarawak berguna benar laban dua bengkah menuanya belak berguna kepangan diri dari sukut pemansut, perengkah guna infrastruktur serta pengulih pemansa ekonomi keulih merik pemaik ngagai selampur menua Borneo. Ia munyinya udah ngatur penuai bahasa ngagai sapit premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Bak penemuannya kedua-dua menuanya berandau ke pasal kerjasama bak sektor industri serta pengawak nyeraris logistik ngak beranjung ke barang bak antara menua. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak Benun digagak mana lagi. Menteri Nembiak Lumbak ngau Pembangsa Radagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka fasilitinya digagak berguna benar dikena nyedia kapalannya mengkang ulih ndur ngatur lumbak ngemain bak tikas antara bangsa. Sekedar ada fasiliti kedekat gagak tu, ianya skrin besar bak palan akuatik Pandalela Rinong, ngemesai kepalan squashy serta padang timbak. Ia madah perintah menua dekat terus kemana ke fasiliti ke diguna nyengkam mengangkat ke pemanah Stadium Nasional dikena nyikap diri napi pekit ASEAN. Ia munyinya baum pengenalan berita Samarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching. Pekit lumbaknya dekat diatur kena hari Minggu tu di Kota Samarahan serta nyedia ke price RM27,750. Pengawak industri diri benar dibuka nyentuk ke pegilak serta bisik nerima orang hari menua luar tidakkah ngongambil bagi bak pekitnya. Bak awam media kesebakar kem berbasikal Sarawak percaya sidak tulis ke ambis nadai Siti Middlemas bak temasya sukan Malaysia Sukma Selangor tajak penbetapik dengan penanggul kurang perengkah guna latih Velodrome. Presiden Gerempuan Berbasikal Sarawak Irawat Datuk Sudarsono menaka tim berbasikal Sarawak diatuk benung barenggat kemudi nyikap diri dengan kem latih berengkah diatur di semenanjung ujung bulan Siti yang kemari. Tajak penlumbak basikal napi penanggul kurang awak berlatih baklir Velodrome dinilai dan perengkah gunanya agi diguna dari tim nasional serta kontijen Arim Nobukai. Bak pengawak kesama dua ikut pemain basikal pemandu nyulut Sarawak dia tu menang di Uzbekistan ngambil bagi bak lumbaknya dikena ngumpul poin ranking gerempung basikal antara bangsa. Kita dah tu menang diangka berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Rakyat Kedia Basita Serembu dia tu bisik akses jalai ti meruan lagi pengudah projek nyeruri. Ngau ngadu ke baru jalai kopit ke Segubang di Bau. Projek keberga 1.7 juta ringgit dari baru agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA ngembuan 1.5 kilometer pemanjai. Kawan Konsel Negeri Sitak Serembu, Datuk Miro Simoh, madah projek jalannya tembuk pengudah urun setahun digagak. Jalai barunya ngasuh pejalai lancar, kelimpah hari ngemuntang ke akses pejalai ke Kuching, Enggau Siniawan. Ia madah perintah dekat majak pejalai ke projek pemansang, ngocara berenggat dikena negap ke perengkah guna pemun, ngambil ke ulian nyungkak penatih misi bak menuap sisir. Ia bunyinya sepengudah ngemata ke pengawak nyerah ke jalannya bak kampung kopit. Atur pengawak ti mulai ke panah ulah ngemansang ke pengelandiak bak rumah jil endang berguna benar dikena nyedia ke orang ke kena jil ulih meruan bak penghidup urah bekau pansut elak. Sapit Menteri Biak Lumbak ngau pemansang urah dagang Datuk Dr. Ripin Lamat mada ketuk megak meri awak sidak hidup sebakar ngau orang bukai ke sama belak tau ngemansang ke ekonomi menua. Nyak lai suka mensyam ayu berguna benar ngambil ke sidak ti udah pansut ari jil ulih nerus ke penghidup bakal selama. Ia munyinya bak program Pesta My Pride Fair Renggat Zon Sarawak 2026 di Miri. Ia megat dekat ke sektor luar ngepalan rumah jil bergempung ngambil ke bekerjasama ngelakukan produk hasil tinggi gagak ke ulian beri penatih misik ngagi sidampu Engkau Rumah Jil. Tu dikenak ngerembai ke market produk serta muka mayagi peluang ngagai prospek mujur dalam pengawak dagang. Program Sarawak Ku Sayang SKS dibagi melalui kapit yang dikeplasa tip guna benar dikenak mantai ke penau orang dagang ti biak umur serta pengelandiak sidang agai orang mayuh bak menua tu. Program SKS kediatur dikapit serak tu mandang ke orang dagang ti biak umur ngemansang kediri ngepungak dagang ti mantai ke macam produk hasil dari penemu serta kreativiti sidang. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki pada ke program itu dipasuk balan biar Arim Nua Kapit nyampu ngayan ke pengerinduk dan pengulia sidak bak penguat dagang ti majak ngerembai. Ia munyinyak ngagai pengurang berita bak mantar berjadi kapit kitchen bak tabak program SKS di kapit. 21 ikut pelatih dipadu nyari pemesai UPIS Bomba Bantu Malaysia JBPM pengudah nembuk kelatih dengan pengiktirafan Siri 5 tahun 2026 bak Akademi UPIS Bomba Malaysia pilih Menua Sarawak di Bau. Sapir Direktur JBPM Sarawak Tiong Ling Hee pada ke pengawak merik pengiktirafannya sebagai hari tangguh pengawak dikenak nambah keraban serta negap ke pengerian raban sidak kelebih haki bak menuap sisir. Pengawak milih rabannya ukai semilak berpanggai bak tikas pengerian tubuh hajak dan megak pengelandik dengan penemu dikenak berjalan ke operasi nyelamat. Nakak kedia tu bisi 330 hari 363 pangkuk pengawak pemesai bomba bantu di Sarawak udah diisi. Orang ti benung ngigak pengawak di lalau berjimat dengan penerang ke bisi dibantai ke bak media celak tak ke media ramah. Perkara tu berguna benar dikenak jeliah ke diri hari kena tipu bak penyalah berdagang ke pensia. Ketua UPIS Pengerja Penguat Kuching Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke pensia endang ngenak cara nipu madah ke merik gaji besar ngenak mata duit menua tasik lalu bekerja bak menua luar. Nyalai sidak tipu nengigak kerja di lalau patut berarti keduluk company tak ke pengawak ke bisi dibantai ke bak website UPIS Tenaga Kerja. Ia munyinyak lebu di randau Sarawak FM bak RTM Kuching. Di kena ngujung ke berita kita ke lemai tu tupatang berita dibaca baru. Perintah Sarawak No. 1 Division Infantry Malaysia sama bersaup nentu ke garis antara menua seruran likun. Sabah dan Sarawak majak mandang ke pengeransian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke pilih Munua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benuh digagak mana lagi, kenyak nilai kepala ndur ngatur lumbak ngemain bak tikas antarabangsa.
Yang rakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu dari YPM Iban RDM Kuching kali berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RDM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama Adnan Satim bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA Leonard Johansson baupisya Wisma Bapa Malaysia. Permai itu bersembai ngau FIFA World Youth Championship 1997 tidiatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidak gagal kena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu gamega menua luar.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama, Senegal ngelawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta Ulih Mega bertemu Ngau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berani kau kami.

Okey, penanyi Maxwell Franklin Saran Siko hari penanyi kat Merindang Balap Peningah kita Mensemayu berserimai dengan pengerami ngilentikai kediatur bak rumah Kennedy bak Langkang Ulu di Inkliri kena 28 hari bulan 6 tu ilak na. Okay, terima kasih yang peningat kita ke game kau boleh sejalan dengan kami ke lemai tu apa aku ke benung kawak ianya Rally Giman Rally semalam DJ kau hujan bak batu tujuh hari tu sejam ku dah kadangnya udah kini nah Rally Giman Rally terima kasih ya Rally Giman yang berkat je sikaitan si nyapa madah ke hujan berberis berguntur berangin di bawah di tu ya minta putar ke lagu Sayau Selama ya hari May Franklin kena merindang semua kita bak kelemai tu ku ya. Lalu bisiknya apa mega? Ianya sindon idi sama jalai ke pengawal hari miri tu ku ya. Minta putar ke lagu hari Jonas McKean terlebak ke diri. Kena merindang rimpu. Biar mega semua pinggang WFM yang kawam DJ ke benung kawat. Terima kasih ya. Kalian tuan MJ hari landi ya. So, lemai DJ RG sama tugas ke lemai tu. Terima kasih. Faridon Tony, bisik nyapa. Selamat lemai. Terima kasih. Lily Anthony Mega, bisik nyapa. Francis Anchis, Petrus Inchan, Merakri pun belum dia ke YFM. Duki Api, selamat DJ. Kau harap kena mujur dalam semua pengawak. Terima kasih Duki Api. Catherine Robin, selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Belum dia ke YFM. Terima kasih. Ini tinggi hari betul. Terima kasih. Bisik nyapa ke lemai tu. Biar muka Margaret Unching. Hari Sibu minta putar ke lagu hari Ricky Report kena merindang semua bala kaban ke bisik mendiang ke radio. Ngarap kau muncul dalam semua pengawal. Terima kasih ya kau ya sesama. Jonathan Rayang, selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal mana hari kami di Pakan lemai tu. Minta lagu hari Anderson Ngalai. Mimpi kau ya. Memka bisik nyapa ke lemai tu. Lina Bugis, selamat berjalan ke pengawal Nujunuan DJ. Bak Konti YFM kau ya. Okey, terima kasih yang peningat kita ke bisik nyapa ke lemai tu. Minta ampun antik kun tadi nak sempat maca pesan biar bekat ngelatih kempinta hari peningat kita nanti bisik awak aku dekat maca pesan kita dah lepas run off mansan tu lagi tau ke kita uliah bergulai baru aku pergilah ya bak Y912 nur kita tak ngelatih ke pesan lelengau pukul 11 pagi nah nangirau. Lama kita mendiang ke Ranau Mansang bergulai dengan Lieutenant Maritime Breswell Brown pukul 8 malam tu lagi peningah. Merindah kita ngasih lagu Ari Jonas McKean lagu ke bisik pintar peningah kita. Terima kasih terlebak ke diri.

0: Gulai Sejalai.
1: Selamat kita bertemu baru peningnya Barandau ke sekali itu Bukulai Ngau aku Rajas Booking. Ya, jadi peningnya Barandau ke sekali itu Bukulai Ngau aku ba studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Barandau ngaku ke sekali itu ba studio YFM Iban. Jadi ngunya ngelalu ke penatian tuan ke studio kami tu tuan.
2: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
1: Oh, selamat datang ke studio kami ne.
2: Ya.
1: Atau ukai keterubahaya ne.
2: Ya, ukai keterubahaya kali kedua.
1: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari upis Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang melimpang ke diri datang ke studio bakal ke Sarito.
2: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Terubah ya, aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi bergiga ngau nyelamat berserimbai ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim bakal ke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besar terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak bekeh sarito. Ngami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udah ngelui dan ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 ngau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
1: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi ngau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat tu tuan.
2: Ya, ngamik ke bala peningan sama bala nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi penerit adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi bergiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A pengawal bergiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigi batang pengawal APMM kebenaria. Pengawal SAR tu megak sigi udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi bergiga serta nyelamat maritim lalu ya tu tadi dibaca sama engkau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan nakma nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi cari lamat maritim lalu ngenak National SAR tau ke dikelala ngau nama MSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari puncak kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bergerak serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke ngau mana serta lebih geman.
1: Ya, jadi nyak mebingnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke Sarito ngenang berkawal ngau utai ke padah tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat ni tuan.
2: Ya, betul.
1: Jadi tanya aku kedua tu tuan, ulin tuan berkongsi ngau bala peringat mayuh ngau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal ngau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dalam kunci ke ya.
2: Oh ni nitih ke data rasmi operasi cara lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara lamat ke udah diperjalai ke ba semuanya urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil hari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasia. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah di pedak sepiak belah mata ajak laban nyak tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun di rempu. Setiap penusah kenyadi merek empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau unggau negara nyak kebuah melikun batasi hendak ngambil mudah lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi
1: tau.
2: Penusah maritim uliah dikurangkan entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah daripada ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Ngibuh ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil kebala berat ke pengelikuan batasia. Karena tu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
1: Oh. Okey, nyadinya meh ngarap ke terang didinya bala peninya ke benuninya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
2: Ya.
1: Yeah. Oh, nyadi peninya ha bulan yo aku ba studio nyangka bisnis kedak kita nya baru ninya ke radio jam ke dia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
2: Oh.
1: Okey, berandau aku ke sekali tu dalam berandau kita ke sekali tu ba WFM. Oh, nyadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala peninya tu tau ke mensia mayuh ke benuninya tua jam ke dia tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak nyemak kitanya ke nurun ke tasi atau ke kagak pengawak bak tasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
2: Oh, nuju bala mayuh ke lebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC hati nurun ke tasi tau ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasi ya.
1: Oh.
2: Maka ke sidak ke nyadi nelayan pemerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan kedua merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga sidak mesti berhati ke vessel baka bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon tau ke radio ngambil ke nyamai di gigi kak. Pihak mega, alat navigasi mesti diuji dulu tau ke diperasa sebelum nurun ke laut. Mesti ke nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari nak mana. Pihak mega nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Bini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang atau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
1: Oh. Ya, jadi inya belunya kita baru dan inya ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulis digaga nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasi ya. Punya kenuan tadi enak tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barandau tua tu ne.
2: Ya.
1: Oh, jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimit meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasi atau pengelikuan bak laut tu tuan.
2: Mayu macam cara ke udah dikena bala IPMM ngambil ke bala mayu nemu senentang pengelikuan bak tasi ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasi contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu bak setiap negeri dengan maritim negeri ngawan zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu bak setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media ramah bakal Facebook Twitter ngau Instagram. keempat merek flyers atau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Ia kelima ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasik. Ngau ngau sesi dialog gulai ngau balamai ngau lah. Ia kepenuh dia dengah randau tau ke wawancara bas stesen TV ngau radio. Ia mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM mengau nakak uli ya. Nentuka semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mode. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Begiga ngau nyelamat tau megak mengguna kebantu hari agensi Bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Begiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim Negeri ngon zon maritim megak dipintak berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasiak.
1: Awak cukup mandah penerang dikongsi kenuan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi ngagi wala peninya ngarap ke kita ninga ngumandah meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bawa FM. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan, aku percaya bala beningnya pankat nemu tu tuan. Bahkan ni bala kita tu ke maritim tu nerima kangau tau ke tanda penusah ke bisik nyadi ba tasi atau ke balaut tu tuan.
2: Bakal ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi Begiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka as dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Ia kesatu syarat kecemasan dengan satelit. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress SARSAT atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tujuh ya kena nerima syarat kecemasan ke berfrekuensi 406 MHz dengan homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangkat kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPIRB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia boleh dikena dini-dini nur sagi ia boleh ditemu ngena satelit. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih ngeman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami RPMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Begiga Angan Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 hingga 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Begiga Angau Nyelamat Batasia. Ngau ya kepenudi, kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri atau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
1: Ya, jadi nyamnya kita baru dengar ke penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang deka nemu tanda penusah kenya di batasi atau ke balaut ni tuan. Cukup mana penerang di bainuan ke sekali itu berandau kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi inuan bisa nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim atau ke HKKM tu nah.
2: Ya betul.
1: Jadi nanya nuan tu tuan, nama kebuah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta tuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
2: Nami ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi yang udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkira serta nyelamat tau ke lebih lagi di Kelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM Rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikenak ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikenak nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergigak dengan nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006, tahun tu genap 21 tahun. PMM sudah mangkuk pengawal bergigak dengan nyelamat tu tadi. Dia megak tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergigak ngau nyelamat sekombang APMM megak nas mampai dekat pejalan lain ke pengawal bergigak ngau nyelamat tu di dini ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
1: How?
2: Ia megak dikenak merik pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih agi sidak keberhidup ngau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia ubat semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah maya ngigak rezeki tau ke lebuah memerin bak kuasaan tasiak.
1: Oh.
2: Sidak megak dipintak belajar ke bekani cara bertahan hidup ke contoh ianya pandai melepuk ke diri baik bekeni ke ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak ditentu penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak ditentu penusah ngenyet lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi ke puan kerjasama di antara APMM engau mensia mayu bekawal engau nyadi mata ngau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisi maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayuh program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayuh ulih dipejalai ke ngau lebih mayuh lagi ngamik ke pelikun bak pesisir laut tau ke tasik kita semampai jaga ngau mana
1: tau ya jadi meh kita baru darinya ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim taka HKKM tu ni tuan.
2: Ya betul.
1: Jadi ana berasa itu tuan nyok kedatai bab ujung radau tua ke sekali tu tu ni tuan. Jadi sebelah ujung ke radau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelbagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu bekaul ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
2: Ngambil ke bala hayuan bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiba sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat maya monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya bulan Oktober ngagai November nya dikumbai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut daya mula hari berketuk dekat mai ribut kudek ke selalu ia nyadi maya lemai ribut kenyadi tu megak dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Nya lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuah ngerja pengawak sidak ke nyata dek ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi ya. Kerimpah harinya sidak megak mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah dipadah ke kota dek kayaknya nentu ke gaya hari mana ya ngecek buat mesti ngam dikena ngecek tau ke mersa dulu perengkal navigasi, mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan, nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya, sidak mesti mai perengkal kecemasan baka PLB, nyimpan nomor telefon APMM, ambil ke nyamai di giga lah. Okay, madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa inai ini ke pedungak tuju, sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ngambil ke nyamai di giga. Sidak megak henti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Ngau penudia mesti mai perengka faucet kecemasan. Kelimpe harinya mega APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang baka ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu baka tok tadi berguna amat dikena sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudia rela.
1: Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak rasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tene.
2: Ya.
1: Mayuh penerang info dan dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh apa ni ya randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal engkau tangguh pengawal APMM, pemegang kenang berkawal engkau utai kerukumah kita HK.

0: Nama boleh natai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekolah itu berandang ke kami buat YFM.
1: Okay, sama-sama DJ Rajesh.
0: Terima kasih. Nyadinya bedunya randang aku ke sekolah itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randang gulai ngau kami buat YFM.
2: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai. Tume 24 itu lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: di program tu dekat Datuk kita bau hujung bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi diatu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti. Oh, di pusat kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan buat pentas utama jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5 siang hari 5 udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Agang Sapit Menteri kita lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyak deh nyak nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke diau bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Lilih Kapit Tuan Elvis Didi.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatan kuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Datuk Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatan kuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam masa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi berturut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026 Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara kapusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata, pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Joyn pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekhala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatankuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru pejabat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 26.6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama Adnan Satim bisi nerima penemuai meribasa ari Presiden Federation International Football Association FIFA Leonard Johansson baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidak gagal kena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak paket main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu mengau Belgium serta France bertemu mengau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami paket bertaraf antarabangsa tu serta ngayan kesukung tegap bak pengerambai lumba main bol barenggan dunia mengau menua. Paket di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol arima tumpu gak mega menua luar.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Ko lok menang.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngatai ke perkara tu. Dia mensia mayua dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tau ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia tingai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai tingasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kitai sama sebaka berserakup mai pemujur
5: pesan tu ari YFM.

Penyayau anda Luya, lagu ke dia baik listen lu dan peningah. Nyak tadi lagu dikenak ke tengah pun ke awak berina malam kita ke malam tu. Semua malam peningah ngarap ke kita semua gerai serta lantang magang malam tu. Nuju kita ia ke benung belelak berumah jam ke dia tu. Ngarap ke mega sama bela gerai sama bela likun ya serta seramat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu. Ekip yang mangkat dengan kita nyangkanya benung gawak jam ke dia tu jangkanya baru masuk shift malam kini ngarap ke terus rangsang hati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM tentu ya bergulai dengan aku email Dajoni tak ke mail malam tu awak pemerintah malam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi merendang kita ngau lagu-lagu dikredok ke kita malam tu peningah serta mega debah ke kita program ya kenang ya diungkup malam tu awak pemerintah malam ya. Jadi nuju kita nyangkanya benung berantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita banyak kenyak kita baru pulai mindah kini baru pulai beberi ke barang tau ke kita ya ke baru pulai gawak kini jam ke dia tu ngarap ke sama bala berjimat berbaik ke kereta ngarap ke sangkai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita malam tu ya. Ini jadi tusun program kita tentu yang ada berubah peningah 9.30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke program tanduk program Runner Y pukul 10 malam dia kita dekat mendiang ke berita malam ia ke ditabur terus hari konti YFM Bandi Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan habak program kini kita sarito lalu ke penudi pukul 11 malam tu lagi peningah dia kita dekat berperinang ngau lagu lagu irama etnik pupu bangsa berkenyam eh tusun program kita ungkup ia malam tu peningah nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi jadi anda mindah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami YFM tu lagu ke dibaik Monica Allen Aku Sayang Kenuan YFM

27 hari bulan 6 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal ngelaban Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay berlawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

0: baru ucau bapak ben ranau ruai ke sekali tau. Nah, nama pengawak kita jam tau ucau. Nah, nak kesal kita. Bapak ngasuh kita kesal ucau. Laman semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tau. Bulan nama jak kesal. Laman nampu rana ruai minggu yang kemari ucau. Pasal senam ke lalu nak uliah digiga ngena kelipuan. Ya ilau, ilau kami serumah mayanya ucau katai ke nak kesal ucau pergi lagi tunga ke menua senam nyak kelenyau nyak. Semua nak kini, hidup nak kini selamnya ucau. Alam kita sama nina ke kita ranau ruai ke sekali tau. Lem skam kena belagian ke manusia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salam ganti apa-apa, salam rasa semua. Kasih abangku, nanti kena salam. Gini kena salam. Ilah abang, ibu dah tahu salam. Rasu aku kian-kian kena salam. Kilil berdengar salam. Lagi aku ulu tukuan gaya ni dulu aku rasa salam. Lagi aku nama utai ku memberitanya bagi salam. Salam aku Lili beli seram. Bawa terjadi ada seram.
3: Aku sino lagi ini. Siapa kembali aku mana gue yang ilah. Baru kak nyamai itu aku tu makai bisi lawak. Nada duit. Uliah aku minta ngakai ayah seneram.
4: Macam-macam ke perusahaan kita serumah tu. Kada kena baka kes boy ke ditipu kaban kaban kerja kerja di mana tak siap subaknya kena tipu asuh asuh nyadi skema akai.
5: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain ni.
2: Lalu ada berita pada seram teman-teman. Ya, kena gitu. Salam itu lagu nak makan tu sate. Salam seram. Kini dia seram lalu.
3: Kasih maya seram. Aku din. Kada kebisi makai ngirup diberi orang din. Nya kuyus pen ayah seneram kunya.
4: Udah adu megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa. Mayu alai nur ngeriput kes atau banon. Udah kami ngeriput ngagai polis. Sida lalu ngasuh kami ngeriput mega ngagai empat iti upes lagi. Ayahnya upes sekretariat MAPO. Ianya upis nagang pengawak berdagang ke Mensia. Report ngagai gerempuang MSO. Per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Mensia di mono luar din. Report gak ngagai bilia operasi konsela Wisma Putra Baupis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenuhi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cybertech Angle Scam. Nah, ya, ya. Nyebut boleh beli nyawa atau nyebut tem ketu. Nul sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sida nyatu bepangan diau. Atau ke penyalai sida ya.
5: Apo pihak ne? Lawit namai ke kes tau ke rumah. Kumbai kupis pulia saja kalian tu ngeriputnya.
4: Ingat di cerita boy sebab panun. Kada nak bekenya cerita senderan tu. Semina beda ya boy boy terperuk gawa ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklala ya. Senderan tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti ya.
5: Ente bakal kes boy subaknya. Boy subaknya leh umbuk kaban lama ya. Orang madah kedian besai gaji. Nyo terasa ke yang hingga orang kenyebut munyinya. Ia kebakar tahu sikit mayu lah kes bakar tahu. Orang kedai kelala kesebut kita nyadi orang tengah deh berdakian ke Malaysia. Nyadi ku medak bak kes neram baca ku bak namanya berita internet tau. Majak mayu lah orang kena tipu bangsa tau. Indo tau ke lelaki ia kesesigat, ia ke berbajik nguntik orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media ramah. Anggau ia kebukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gila tanggap, gila tanggap. Lama macam ni ke salam gila tanggap. Lama menangkap salam dengan siapa salam.
3: Misi, aku mau tahu kepada adiknya Ibu Panuan. Tu kumbai orang romance scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual
4: ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak engau menua ke mayuah berdagang ke mensia bak garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke mensia nya bisi ku maca ba internet.
2: Napa hama dengan ni senam jadi anak. Dia kita ino asu orang nyua diri enti lelaki bekenai ne senam kada anak udah jadi kejua orang ulu tungku sengai wasa senam gantian dan senam ada tungku sengai bulu tungku sengai lama berjalan hiling senam senam lama benda bisa pun ya senamnya
3: katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bakal sidak ayah senderamnya.
5: Bisa ga uliah diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke debaca aku mah lakak ke dia tau entali. Bisa 672 ikut sidak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 ikut aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikut sidaknya lagi dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kamboja atau ke bak Laos dia nak sekali punya hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu, nak nak apa tu?
2: Mati? Lama malah kati aku tersilap, maya aku ingat keluar sendram. Lalu mati yang meninggal ke aku sendram.
3: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram makonya nade panama Arab kaya uleh pulai ngau selamat kasih kaku hidup na uleh makainya mai na uleh makai mana kuriang na uleh makai belawa oh petara tolong makoto tolong
5: apo amat balap gak sampai dia jabut.
4: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu berdagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku nyak menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu ditangkan ke menua juhur ngaus langur. Bekenya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya, Manuan? Buka senamnya. Jambu-jambu lelai pelak sama aku buka pintu. Kalau senamnya pulai kini. Senam.
3: Nyak ayah gilap ini ukai senram.
6: Oh terumah, aku ngikak di kebilik kian tadi sidak diruai madah ke diri tu.
4: Nama berita hari sidak upis kiri kumbai Usma Putra atau ke upis polis?
6: Kok bisa terumah, sangau? Sidak hari Wisma Putra telefon aku tadi laban lumut telefon tua-tua rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
2: Hidup senam aku.
5: Ya nama ko sida ya telepon ngagai de jilat ko nyunda sabar ko tekan inga.
6: Sida ari Wisma Putra madah ke bisi 15 iko sida oleh diselamat ke baik pulai. Asil ari rundi yang perintah menua tok ngau gerompong MHO tau ke gerompong Malaysia Mayuh Malaysia de. Sida berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia tok dia de. 15 iko sida ke dilepasnya. Jadi jamin perintah Malaysia senderam si kau hari sidak kau boleh diselamatkan.
2: Hidup senderam aku. Akai lipalam dan aku ngilang senderam Malaysia lemas. Senderam Malaysia senderam senderam.
3: Apo ngasih mai sampai aku tadi ibu banuan.
4: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
6: Oh, pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyimpulang sidak pulai. Hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu, mayuh ketusurundi yang tau ke trauma. Nyak mesti bisik konseling. Ngau kerempuang ke mantau sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
5: Nada yang mu nak tusuk rundiang sidak kena kuruangnya. Mana yang nanti pulai itu wapnya. Bisa sekedar bangkai, kada temu penyungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang. Ataupun tidak kurang, tidak lebih. Satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Kami dua jambut ditinggal kedai semua kita serumah itu irau makan kedai seramnya sekumah yang dek nadai tiga ilau kedek lah seram nyau nama kai nyau nama nek sudah aku seram seram semua utai tiga kak gaya lima kak seram
3: utai buka itu jo aku utai tersebut nanya ini ia kena mandi ajak aku kena setuju ngelamat tu sikit terang gak deh raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi nyus minggu dek ngai mandi pada aja sikit tengai mandi
7: mbas nanya ibu sangau mbas nanya bak udah pulai aku tu deh udah selamat pulai terima kasih ngaji kita semua terbagi ngaji seluai jilap ngau tu air rumah penting laban udah kiroh ngagak ribut. Terima kasih Banuan, terima kasih Ninut. Udah nyaga ibu sangau sudah jabut maya utai itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebur dipadah ke aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau.
8: Apa? Nyeruruai madis neram? Nyata kenyit madah gamal dek. Jauh amai berubah. Bukanya bangga lama. Dek kelenyau. Kati mikita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kada kita bisa diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa mendapat pemakai. Nyapan mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau ngukayu. Mesti kelama lagi dia tidak boleh duit hari nipu orang ngukai di palau aja. Sedap dengan bangku kebisik karannya. Asuran takap karan. Apa kanya baik tingkat kanya?
4: Ya, ketika di tahu kena tangkap sida sendram.
5: Aku ingat di kian harinya. Kau bertemu ngopangan Indo Thailand dinya.
6: Aku alir arti. Maya di datai baik ikut. Di bisik telepon aku madah aku dah datai dia. Pangan Indo nya datai ngambil di kunuang. Nama ke Indo nya ngambil di ngagai padang bilun dia. Ya?
3: Aku bisik pun madah gembal Indo nya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ya Pak Ipot.
7: Beketahu cerita ya. Ama induknya mereka ngambil aku ngagai perambilun. Udahnya yang ada ke apa yang ngawindah ya dekat bertemu dengan aku ke diri. Kami tak pemerannya aku bertemu dengan apa yang ngawindah ya. Asal yang depan cerita sudah sebilik ya. Kedekat mai bertemu dengan apa yang ngawindah ya tadi. Bisa diterima mai aku kian. Kami aku tu tadi. Pertama aku dalam keretanya bisa mendak dribal ngau siku lelaki dia. Nadai gak aku berunia panjai. Udahnya ada baik siwa yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ke garis menua Thailand ngau Myanmar. Dia aku nemu diri aku dah kena tipu.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita sendram.
7: Gak aku lari nyanyadi. Lelaki ke dalam keretanya bagai senapang. Udah nucul ke senapang ngai keniang aku. Nyawa berpuluh tusur di gagap kenyak. Udahnya telepon, pasport semua dirampas sudah ya. Baru sudah mai pansut, ngakai siti nur ke dijaga. Ngau pagar besi berduri.
2: Katut kami dua jabut telepon nakala uli ya.
8: Udahnya kati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama dikurung bian demayanya.
7: Datai dien, lalu nada yang pampunnya. Terus asal sudah nongak komputer, nongak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami asal nipu bala sama hari benua kita Malaysia dengan Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
5: Ya, hari tu mah kes orang ke skema nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk direknya di upis lu ya.
7: Dia magang mesra ya banon. Ba siti biliknya siko nyaga telepon nyari polis, siko nyari lawyer. Sedangnya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung ngagai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyau pe polis, nyau orang kesama dia. Utai udah diatur magang.
6: Ati nda boleh lari-lari nurnya kita sendram.
7: Bisi siku ke baru kena tangkap. Bisi nguji lari. Lalu kena tangkap sedap maya yaka lari. Sedap madah baik sedap ngagi kamp kurung ketiga. Kamp kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama terima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngagi kamp kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari ya. Rengka dijual. Nyawa saya ke nada dia tininya jakuk saya nyebut kem kurung ketiga. Kei kesal.
2: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu bungkus ngayu lah. Rengkar dalam tubuh lalu jual orangnya. Dia senram. Ama menceritanya geringa pendiam.
8: Oh, nyak disebut sila kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
7: Maka sidak kena nemu nipu orang online, sidak kena boleh target duit nipu orang, sidak kena uji lari, ngau sidak kena sakit, naban suah di palu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
6: Bisik ke di baca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu dia. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban taro garis menua tu, nadai polis, nadai urangnya ke, nadai undang-undang, Ya, mai perintah tu sah kang atur teh dien. Balam mafia, orang kejai tempu kuasa dien. Sigi terbilang ngau dor berdagang ke mensia di to deh.
4: Ari cerita de nyak seneram. Artinya tadi induk talent kengau di bepangannya. Kira ke orang gawa bak sedikit nipu bujual ke mensianya meh.
5: Kadang nak dia tu menuang nipu laki bukai ya bak belah Facebook dia deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya berapa untung bayar komisennya sikok palaknya nya.
8: Amai ku di banun. Arab ku tai kenyade itu uliah meri lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke Suahamat bekena ke media sosial ngiga pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu panuan, ibu minut. Agi saya ketungkul sengayu aku tu. Saya keleka mata aku tu. Saya ketungkul jantung aku tu, tungkul hati aku tu. Nanya dia aku kabepengan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

Bisa mula ajari cerita na kita ucau. Utai kamai nadi ba pengidua peskeba kita na ucau anan na berjimat berkelalang. Urari menua luar. Ngai ke nyari. Baka kutai ke nyari bak seneramnya. Nya mana hantai hidup. Pulai ke menua. Nanti put jua orang perengkat tubuh nama penyari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liben. Seneram raja sebuki yang minuat monika miri. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke Monika Mindy yang kesal jauh.

Selamat malam pendengar, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni bar berita malam hari 5/26/2026. Langgu pengawak tika nubuah kepalan penyaga paliatif Petra Jaya. Dia tu benuang di Serenih ala nentu kepalanya ilak boleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benuang di perunding ke sebedar langgu pengawaknya ke dibantai ngambil ke dikemendal ke upis tik berkuasa. Upis menteri tu megak dekat semampai bersawup ngau raban tik berkawa ala tentu kepalanya ilak tak semampai praktika serta merik penguntung ngagi orang tik berguna ke servis penyaga paliatif. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakutuk ngagi pengarang berita di Kuching udah ia kenyadi tuai aum komiti pemansang palan penyaga paliatif Petra Jaya. Datuk Seri Fatimah megak bisik nyerah ke surat padu ngagi 14 ikut pengari hari sekedar agensi tidak ke magi penemu dikena ngalus ke agik langgu pengawak numbuh kepalanya. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merempas dibesai ngagai mensia mayuah dibagi menuanya dengan atur timerik servis perintah ngau manah agi. Residen bagi menua Kapit, Elvis Didit, madah ke pengawak pemandang tiba kawak ngau pemansang megak udah nyawup mensia mayuah mereti ke mayuah macam inisiatif ngau projek ti dipejalai ke perintah. Atur turun padang, Sarawak servis mega udah nyawup rakyat menua pesisir mulih ke servis terus dari agensi perintah. Program SKS Kapit mega udah nyawup mengangkat ke agih ekonomi bak pasar Kapit, ke alai programnya sama diguluk bala temuai Arindo Bukai serta dirincah ke ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di Kapit. Elvis Didit mansut ke Jakutu lebuh ia ke dirandau bak studio mini Sarawak FM di Kapit saritu tadi. Komiti Rukun Tetangga tau ke KRT dia tu sememagai tanggung pengawak nampak komuniti ke penyiruk regas serta bisik penakau. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke KRT, ukai seminak nyaga penglikun genturun pendiau, tamagak sama ngau berjalai ke program komuniti, program pengintu pengelantang pendiau, program nembiak ngau program rampak menua. Yang madah ke pengawak tibangsa Tok Megak, ulah nyawup negap ke agik kawu orang ke diau berimbai serta nampak pengerapit kawu antara orang mayuah kenyadi Siti Ari Pematak bala temuai rawun ke Sarawak. Datuk Sebastian Ting mansut ke Jakutuk bak pengerami segulai sejalai Ari Gawai KRT pelilih menua miri ngau upis penyerakup bangsa bagi menua miri. Penyerakup antara rakyat Ari Pupu Raban Bansa dekat semampai nyadi ke Pun Pengering dikenal Sarawak ngetan ke penglikun ngau pengentap menua. Sapit Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti. Datuk Rosie Yunus madah ke penglebih menua Sarawak dan berduduk Ari Ulah Rakyat di menua tu kesama berbahasa ke pengadiri serta ulih nerima mayuh macam budaya ngau pengarap. Perkara tiban satu patut benda ditanke kena nyaga penglikun ngau pemayak antara rakyat di Sarawak. Nyalah yang minta rakyat nak mudah tekuing ngau jaku asut ti tau mecah ke rakyat. Datuk Rosie mansut ke jaku tu bak pengerami ngiling bidai zon niah ngau zon sayih 2026 ke diatur bak Dewan Sepupuak Niah serta diguluk lebih 1,000 ikut orang dari kandang menuanya. Yang nak berita malam dari YFMI Band di Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 26.6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama Adnan Satim bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA Leonard Johansson baupisya Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidak gagal kena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk berpaket main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu dengan Belgium serta France bertemu dengan Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami paket bertaraf antarabangsa tu serta ngayan kesukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggat dunia dengan menua. Paket di Sarawak tu ukai semutik nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari matumpu gau mega menua luar.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ame, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun ladazan rusun.
2: Aku, orang Iban, nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sino agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Waktu ya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya bukan aja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Induk Kayan, lagu kedibai Maxwell Franklin Saran ngujung ke jam kita dia tu pukul 10.16 minit malam. Mari selamat malam ngagai semua bela peninga. Terima kasih ngagai kita ya kagi milih kami di YFM jadi ke pemerintahan kita ke malam tu, malam hari 5/26/2026 di Seratan Dua, di Seratan Menua. Lebih lagi program kita uliah didingan kita ngena frekuensi FM ia ke semak dua kita diau di Sarawak ditu Serta Megak kita uliah mendeng ke kami ngena RTM klik 24 jam sehari ya. Nuju kita ke baru bugelai ngau kami nyangkanya baru bisi awak kini malam tu mendiang ke YFM. Terima kasih mega laban seruran milih kami jadi ke pemerintahan kita baka ke malam tu peninga ya kaki kita nyangkanya baru tembu makai kini malam tu tau ke baru aja gali kini sampai mendiang ke YFM. Selamat malam nuju kita semua serta selamat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu ya. Jadi udah lepas tu lagi peninga mai kita mendiang ke program Bugul Laingau Sharon Ludan buat program kini kita sarito tang sebenarnya dekat berkongsi ngau kita tu peninga sekedar berita ya ke bisik dibaca aku tu. Jadi berita tu peninga orang ke benuang ngikak pengawak atau ke kita ya ke benuang ngikak pengawak jam kedia tu dilalau berjimat ngau penerang ke bisik dibantai ke bak media rama ya. Jadi perkara tu berguna benar dikena nyeliah ke diri hari kena tipu ba penyalah berdagang ke manusia ya. Jadi ketua upis pengeraja pengawak kucing ianya Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke manusia nang ngena cara nipu ti madah ke dekat merik gaji besar ngena mata duit menua tasik lalu bekerja ba menua luar ya tau ke ba overseas nya alai sidak ti benua ngiga pengawak dilalau patut berarti ke dulu company tau ke pengawak TBC dibantai ke ba website upis tenaga kerja sama-sama berjimat meh lebih lagi ngagai kita ya ke benua ngiga pengawak jam ke dia tu ngarap ke nyiasat dulu tau ke bertanya ngagai orang kai bakawa ngau pengawak ke dekat dipinta kita tu tadi out tentukan dua tau ke pengawak ya ke dipinta kita tu tadi merwalikun serta selamat meh nak nipu kita out iki jadi ke sekali tu peningat terus menenang kita ngau lagu ke dibai Dom Romeo berpadu nyawa ngau urai overtime kedalih YFM pemerintah malam.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita bisik dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita enggak bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamir sapit menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadilan rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Ya peninga, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Nanti yang hari 2, pukul 2 kita pergulai buat program tu. Jadi buat episod ke-25 sehari tu aku mai kita rawun ngagai Pasar Serikin. Pasar Serikin, Siti Ari Palan berbeli kebarang di Tebilang di Sarawak. Jadi pasar tu peninga di kerinduk ke peranak menua tu ngau temuai Tegal ndur ya kenyelai semak ngau garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pasar Serikin Tebilang ngau mayuh macam barang ti murah, maka garik, makai, asir pengelendik jari, rengkal penghias rumah, tikai rutan, kain batik ngau macam produk dari Kalimantan, Indonesia. Nanti yang hujung minggu peningah, kandang undur tu, jadi Richa Ahmad ngau penatai temuai dari mayuh bengkah pelilih di menua Sarawak, lebih lagi dari kucing ngau kandang menua kengelingik, tau ke temuai kedatai dari menua luar. Mayuh macam barang dia, di ngasuh pasal serikin, jadi palan ti tentu ya mana dilawak. Pasar tu kes minatnya di palan dagang tang megak kelaik kaul budaya ngau ekonomi antara komuniti di Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Kebenar ya peningah kandang menua Serikin semina sebuah genturung pendiaumit semak garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Beranak menuanya jalai ke pengawak bertanah bertupik ngau dagang mit. Yang dinyau kelama bala pedagang dari Kalimantan berengkah datai ngagai Serikin lalu berjual ke barang sidak ya ngagai peranak menua Sarawak. Jadi aktiviti dagang tu jampat ngerembai nyentuk ke pasal Serikin bakal ke dikelala dia tu ditumbuh ke. Okey, di pasal tu majak Tebilang urung tahun 1990-an laban mayuh temuai datai bawa beli ke barang ngau rega kemurah. Jadi kemaya itu peningah pasal Serikin jadi siti ari palan dagang temuai berbeli ke barang ti cukup Tebilang di menua Sarawak. Jadi penyelai pasal tu peningah ya tebal gi orang dagang ti datai ari menua Indonesia lebih gi ari kandang menua Kalimantan Barat. Sidak tu tadi mai bermacam produk asal ngau asil pengelandik jari ti tusah ditemu buat ndur ke bukai. Kelimpah harinya di palan berbeli ke barang, pasar tu megak ngayan ke kaul rat antara rakyat buat kedua menua ti berkongsi ke budaya ngau main asal ti nyau ka sebaka. Jadi dini pasar Serikin untuk peningah. Okey. Pasar Serikin berpalan bak kandang menua Serikin pelilih menua bau Sarawak. Nur ya, semak amat ngau garis antara menua Indonesia kelebih lagi Kalimantan Barat. Kira-kira penyawah dalam 60 km dari Kuching, 15 km dari Pasar Bau ngau semak ngau garis antara menua Malaysia Indonesia. Lalu kandang dur tu dikelingik bukit ngau utai gadung asal ti nyedia ke suasana ti nyamai ti gagai bala temuai. Lalu pasal Serikin selalu ya beroperasyen mai ujung minggu yangnya hari 6 ngau hari minggu. Jadi hari bukai ana datai kia kita peningah. Nadai benda orang ke berjual nanti kita datai kia ba hari kelimpah hari hari 6 ngau hari minggu. Jadi cara kena kita ngagai pasal Serikin tentu yang nak kereta cara tik pemaduk muntang serta popular dikena ngelawak. Pasar Serikin hanya deriba kediri. Hari kuci yang berjalan ngambil timpu dalam sejam ngagai sejam setengah berpangai bak gaya trafik. Hari jalan besai kuci yang kita mansak batu kawah, mansak bau. Lalu bak penghujung ya, kita terengkah bak Serikin. Lalu jalan ke Serikin cukup manas serta engkeman di tengah semua bangsa perengkah pengangkut. Tidak tahu megak kita ngelawak kia nganak bas tau ke van. Bisik van ngau bas khas kelebih lagi mai ujung minggu tip mai temuai hari kucing ngagai pasar Serikin. Serbis tu suah gi disedia ke tumbuh pagi laban mayu temuai datai tumbuh pagi dekat berbeli ke barang. Jadi siti hari perkara tip ngasuh pasar Serikin tu nyelai hari nyak lebuah kita ke berbeli ke barang. Bak dia
Di jauh berbeda dari palan berbeli ke barang moden. Kita boleh mendak bangsa berjual digagak sepemanya jalai dia, lalu bala temuai ulip jalai seraya mendak bermacam bangsa barang ke dijual ngaurga kepatut. Gaya pasar terbuka merik penelebak berbeli ke barang tradisional tik narik hati. Jadi mayuah temuai rinduk datai tumbuh pagi laban kat nguliah ke linda pagi serta kelimparinya pengelandik bertawar mega sebagai hari penelebak berbeli ke barang bak dituk. Barang ke popular bak pasar Serikin Peninga. Pekayan ngau kain batik. Lalu pasar Serikin terbilang ngau garik murah serta kain batik hari menua Indonesia. Si mayu macam curak ngau curak tik narit ati. Hasil pengelandik jari hari rutan ngau buluah. Produk hasil pengelandik jari bakal tikai rutan, bakul, kerusi rutan, ngau perengkap penghias rumah balat di kerinduk kemensia mayuh kita. Lalu utai kena nghias rumah bakal pasu ukir kayu, kapet ngau tirai, serta pemakai asal bakal kerupuk ngau kuih tradisional, serta kopi dari menua Indonesia, ngau mayuh macam utai bukainya. Di bak kumpul di kengelawak pasar tu, aku rindu medak ngepan-ngepan ke bisik dijual. Pian megak ngobiak ke dijual bak pasar dia. Lalu kita yang medak di sukut temanah pasar untuk Peninga. Ia berjalan ke tangguh pengawak ti besar dalam mantuk ekonomi peranak menuanya ngau urang dagang mit. Serta pasar atuk megak Peninga narit ati temuai serta nyedia ke peluang dagang. Menegap ke kaul dagang garis antara menua setanya dia pun penatai pemisi mengagai mayuah ruang bilik. Penatai temuai nintia minggu tentu yang mantuk ngidup ke baru ekonomi kandang menua tik ngelingik. Ngepasar Serikin untuk tadi peningah siti hari palan dagang temuai kebeli ke barang tik nyelaik di Sarawak dengan mayu macam bangsa kemurah. Tau kemanyu macam barang kemurah dia pasar tradisional serta endur ke semak ngogaris antara menua Indonesia. Pasar tu tentu ya pasar tik berbeda ngagai bala temuai. Kelimpah hari berbeli ke barang temuai megak oleh ngasai ke budaya bak menua tu makai asal serta pemanah rampak menua kandang menua bau. Lalu pasar Serikin engkeman endur temuai nemuai ngau diri sebilik serta bala bakiah kelebih lagi bak ujung minggu ya ukes minat endur berdajak ajak tang megak endur ngasai ke penyelaik budaya ngau penghidup komuniti garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Ok Peninga, ni tadi berkawal ngau pasar Serikin bak program kita ke Sarito. Kita udah datai bak penghujung program minggu baru. Kita bertemu baru bak topik kebukai. Ngaunya aku Sharon Ludan, pengelola program Kini Kita Sarito. Madah ke diri. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

Ya, nyenaka kita mending ke program kini kita saritu bugulai ngau Sharon Ludan ya. Iki jadi meri selamat malam ngagai bela peninga ya kagi segala secara ngau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu agi bugulai ngaku Imir Dajoni tau ke mail nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi peninga ya. Jadi sebenda kita berperindah ngau program irama etnik pupu bangsa pukul 11 malam tu lagi peninga lagi berkongsi dengan kita berita lebih lagi berkawa dengan skem untuk pendengar ya. Jadi siku orang dagang rugi RM109,750 udah ya ti kena tipu sindiket online berkawa dengan pengawal beli kereta bangsa kemarga ya. Jadi rabang polis nerima report dari lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 48 tahun urungnya pukul 11:30 malam kena rimpat tadi peningah jadi pansik ngayan ke lelaki tu tekuang hati mada iklan ba dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu tadi hati ngelaku ke sebuah kereta bangsa marga tahun 2021 ngau rega RM133,000 ya. Jadi dengan aplikasi WhatsApp dia lelaki itu lalu diasuh suspek meri mayuh macam bayar kena ngadu ke loan kereta ke dekat dia beli ya tu tadi ne. Jadi suspek udahnya lalu ngumbuak lelaki itu ngemasuk ke duit bayar ngagai akaun bank belabu hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6 tok tadi timungku bayar ke buliah RM109,750. Jadi lelaki tu semina sedar ke diri udah kena tipu pengudah keretanya lalu endak datai tang suspek nyak tadi agi nagih maya tambah ya. Jadi kes tu dipansik ngena section 420 penal code peninga ya. Jadi enti semua kita bisi nerima kangau hari orang kena dikelala ti madah ke kita tu tadi udah menang prize tau ke account bank kita tu tadi bisi penangguh tau ke kita diasuh mindah ke duit ngelengkas tau ke kita ya ke bisi mada sebarang utai ke narik hati meh bak media ramah tu tadi peninga ngarap ke anang mudah percaya serta anang panik ambil awak dulu dua kita merasa pengamat penerang tu tadi neh. Jadi anang mega kita berkongsi ke OTP password tak ke penerang bank kita ngau siapa-siapa aja kelebih lagi orang ia kena di kelala kita ya. Jalai seruran berjimat serta anang mudah percaya utai bak media ramah tau ke application tau ke apps yang kebukai au persa dulu peningah sepedau kita dekat beli barang ba media ramah peningah au ngambil ke kita itu tadi nak kena tipu. Okey yang tadi Siti berita ke bisik dibacaku ba surat berita kita peningah terus merenang kita untuk lagu ke Dubai Ricky Anderson Nuan Mungkir Janji merenang kita ba awak pemerintah malam-malam tu pukul 11 satu lagi dia kita dekat berperindang ngau irama etnik pupu bangsa. Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah dikumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: FM. Oh, penganta kami suba, yeah. Sprenya karga suba muda. Rega 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Amin angkap api ku dek ngo. Tok bekas anggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Kena baju ku dek. Baka baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak getuai dek. Kan uangnya kebas anak. Ngai jadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Makanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajia magang. Kurang. Ya geburaya. Ya gebajia. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan nanya. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
2: Radio YFM 101.3
3: YFM. Adik sama. Rindu mendengar ke irama etnik Kubu Bangsa.

Ya, yeah, bertemu kita bak jam ke penudi itu peninga bak program irama etnik pupu bangsa. Nya tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai Halil, Akau Sayang Kaau. Aku sayau kenuan. Nya arti lagu tu. Nya tadi lagu dikena kita ngepun ke program irama etnik pupu bangsa kita bakal ke malam tu peninga bak malam hari lima ngaki kita nyangkanya bedau tindua kini malam tu mending ke kami bak YFM. Ngarap ke terus segulis jalan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peninga ya. Lagu kedua kita, lagu ke Dibai Eddie Kuing, lagu etnik Kenyah tu peninga tu yang tau ke kabar merenang kita bawa YFM malam tu bawa irama etnik pupu bangsa yang di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh dihiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Kita Gatu Menemani Angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Rindu melihat ke irama etnik Pupu Bangsa?

Yes, gulas jeleng yo kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peninga ba malam hari lima kita ba perindang ngau lagu-lagu irama etnik pubansa peninga. Ya tadi lagu ke dibai di velo amu dayong bidayo tau kenuan induk bidayo merenang kita malam tu. Jadi ke sekali tu terus merenang kita ngau lagu etnik kayan lagu ke dibai raban tadan sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3 FM.

0: suba na nan mu na utang na lusian na kau rade to pudan mu jadi kupurnya buige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupur kemen merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buncut tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

0: Sementara hilang hari kita dalamai pemandang malam.
1: Wai FM Segulan Berjalan.
2: Rindu melingkai irama etnik Ubu Bangsa?

Okeynya, tadi lagu Kedibaik Keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu Etnik Sabah Peningau udah merenang kita ke malam tu. Bak program Irama Etnik Pupu Bangsa bak malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selama malam kita ia ke benua mendiang ke YFM kanya benua ngantik mata kelelap malam tu peningau sampai mendiang ke YFM jadi pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi pagilah terus gulas celengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam peningau tu nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngan lagu Kedibaik Rosie Usok Perisa Biru tang sebenarnya tu lagu Kedibaik Spini Lazim Ui Mawah Nimoh ngatuk peninggal ngupuk dulu aku beri selamat malam ngagai semua Tuhan merekat kita semua bye bye.

0: sekulai sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal ngelawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay berlawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Carpet Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita bisik dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Ni kaum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa me bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bagi bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar buka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadilan rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat penjadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan untuk kepeduli ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ia ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: aku pesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang kudah enggak aku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

0: lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedih macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji kederempu jatuh ni.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget lah. Kan mana ada ketak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: lagu-lagu bangsa kita.
1: Ini di Sinur Bukai, tentu ya Bawa FM.
2: Sikap sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
3: Iya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datai ngagai runian ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuh ya de pedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita medak api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansut. Nak diluah ka. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup, 100% ia meletup. Lebuh ia meletup nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat, baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuh nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya uleh meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti uleh merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uleh nyeliah ke pengeringatnya ti uleh ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uleh dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak lemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang penglemik nuannya ngagi orang bukai
4: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pemujul keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

28 dan 29 2026, hari Minggu, main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie.

Sakit muang ai tanaman kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai tau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jangka tampun pesuak tau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai meresi jari lebih hakik maya sebedah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyam ke buah mana hakik dijaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami. Bahagian ku.

0: Pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 dia praktik ke nane mayo kes histerian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sidak batrika yang kesama album maya masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar magang mas. Lebak di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: radio pemberitaan kita didengari 101.3 FM.
1: Entik nitih ke pansia di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut kutai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya.
2: Tau teka baka buah ke peram tu nanti ya udah peram-peram kita nyo mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut
2: ya udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati kati salah menghenti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuah nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korek. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindau. Selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyakul, cool, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pastor.
2: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun, ti bisa.
0: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: 남아 perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: Sepeda Bisi Maguro.
1: Aku dilengkah genuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram, minyak, lagu dandut.

0: The Radio Joker. Segulai, sejalai,
1: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benum Breeze Walk Jaku ya ke dia tahu. Macam Jaku nanti kelihatan adanya berdarat kurang ngau.
2: Oh, sekian mana tuan tahu nyadi tanyo mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lembau mai ke kita ke nurun ne tuan.
1: Oh, lepas na munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ge kebuan.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kasi.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi

pelajar, sekolah atau ke polis. Tiap itu pengawak terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari itu diperiksa atau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Influenza, ku kerna tau ke tabin pi aja, tang tau meruga pengerai, ba orang tidak tuai, nemiak-miak ngau sida kena berpengerai. Anak turun laruna, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Mampul mulut ngau hidung, lubuk maya patuh atau kengkasi, suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Ketengguna aman, anak tak bertujuk vaksin influenza nintang tahun kelantin pengerai diri. Naga influenza nyata diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, bukulai ngau tis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Dimang.
1: Gerbak.
0: Tawas.
2: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan nur kita gawak tu tadi orang kebulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua boleh nyadi saksi dah pastor.
3: Oh, mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
2: Ya.
3: Yeah. Mm-hmm. Nah, amat kita bergulai dengan orang mayuah. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak nama utik kedekarap ke kita. Tang, bak maya nyak mah. Nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai. Tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus. Begulai ngau orang, anang kita mudah diubah orang. Tang, nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagik berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari urang ti bak dunya tu. Nama kebuah nyalai agi laban kita ti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama ti kepada ke kita ari asil penemu kita. Kita ti ngelala sapa Tuhan, ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang, utai ti aman.
4: Lasar jurai 6:35. Lasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami ba bagiga entelah
1: ninga keseluruhan begulai dengan kami ba program bagiga entelah harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah panda munyitu ya dinga mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai kurang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Kau picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Ah, okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku Kak Nina tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatu. Aku Kak Nina lagu, nak mulia. Oh, jabat, kita dulu deh. Nama pemedih radio itu, mbak. Tengah hidup tau.
1: Ini tuh, ngacau mai. Ya buat tak benong main game tu. So ya benong on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nak radio tau. Kumpul-kumpul aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ ke dia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Nah, aku tu sige ulan keninga radio.
1: Karan bisa geto. So ya nadai ge menawa. Ka radio de to jai kini ini. Buai ne sapa guna. Nyekot ke nyemari, nyekot ke rumah ajaknya.
0: Muai ku tai de nya. Ane aku menjabut. Aku tu keninga 2 pagi, buai. Nah, bekeni, bekeni ngadu ku tu.
1: Kena handphone pan ulia dia tau ini. Tekan non RTM klik pun boleh tau kena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nya baru muden oke entu alo de nemu tai
0: tu kau telefon aku, aku tekan klik dia meh. RTM klik kudeknya. Aku kak mendengar radio yang harga.
1: Dia tu, YFM. Uli tu tinggal kita. Ngenak cara mudah nemu di ini. Nemu di cara temudin. Kena kurang. 2.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.

0: sudah sedia. Bersedia kekak belum siapa juara capai kumialah minggu tu. Sama ketika repis rekabar, ketawa engkau kami.
1: Alah
2: dulu.
1: Alah
2: dulu.
1: Alah
0: dulu. Lagu engkau kami.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi isiko ngembia bengal agu nak boleh berjaku tang ya boleh berlagu rep.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Sam.
1: I see.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam pisi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Niklas sejarah apa gitu dia. Jadi ya tiap tahun teacher is rumanang suang aga krimi to give exchange to tukarkan dia sama diri serumah. Jadi ya tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ngira minang matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya.
1: Ya.
0: Dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datai dunia ni tidak beli present.
1: Periuk karan.
0: Periuk karan.
1: Oh, ngede dia tuan.
0: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik.
0: Baik kelima. Tanya maya kita ke gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi kering menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

na nga tali kleda taw ka safety belt maya dalam kereta ka pengadang kulusah babadi bajale alun ketaw nya di ba sumarang maya. Kais mina uling ngadang maya tepangka ba muan nga cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya tepangka ba kambut angin taw ka airbag kita mega na mudah terplasir pansut ari kereta. Nyalai anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah na lama ajak. Pia mega tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: YFM. The 101.3
1: YFM. Sari tu topik ti dekat di pejurai ketua ianya keramat jaman moden. Ha, pelabatku nyebut aja pasal keramat tu. Nyangka udah ayan bak mua tua, mayuh macam bangsa patung ti digaga bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita tingat ke keramat ke bisik digaga kita aba umai kena kita muru atau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti keramat kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
2: Terima kasih ya untuk mengingat ke agi miat sebab Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu ini lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agi miat sebab jadi nama kini keramba zaman moden tu keramba tu boleh jadi nama-nama tayo nama-nama aja ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu jadi sebab kita mendak takut kita mendak keramba lebuah kita nya tadi berjalai lebuah kita nya agi met kini tang dia tu ngkeramba begulai ngau kita begulai ngau penghidup kita lalu kita berarti kanya kangujuang ka kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita
1: ya
2: kutai tu nak disedal kita takut maka kita ke takut kan ngkeramba kita takut kantu tang kutanya kan te ke di kangau ketua garuti tanya maka te ke di kerinduk ketua atau ke cara terkepada atau kenar pada keramat tu ukai semina utai ti uli daripada bunyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tak mega utai tu bisik dalam hati kita
1: ya.
2: Bunyi kaba Rom 8 ayat 6 kue itu terang ya madah itu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ke pemati. Tang enti runi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita ane sekali-kali kita berunding lalu ngembuan ngkerama tu bak penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau ke ngibun kotanya.
0: Lasa Jurai 6:35 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Kena ni agak petai tu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak tu nyau?
0: Capi ngelepuk. Dek nyapi aja. Kenyit ku laban di jap.
1: Iga, ga. Tanya lalu lah teh itu.
0: Tanya di nyanda ngasuh ku lah teh jap. Tan beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai biaku ngaku. Umur aku tu biaku ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
0: Nih tau kok deh.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariahku. Tada!
2: Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manua portable.
1: Kerungan manua portable. Kenapa utai kagak ada nyau. Mudik kari itu. Nadeh kalau mesti adunya ke debab langit tu. Nemu jeluh ketepadan itu. Mere malu iban lo tadi gagal di tahun nemu di nyau.
0: Ketawa kaku di jap.
1: Ya kata jaku ndak ketawa nyau. Kau dengar dia memanah jaku ketau nyau. Tau jaku peran sayang pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau. Tang enang ngapun diau kita sekali. Sekapa tadi gagal bakal di tahu. Ipa gamal limpu kurungan manual tu.
0: You jap ah. You don't forget to remember, you jump. Ilah, dia mudah jump. Itu utai ku tu, udah nyadi.
1: Tadi, repeat. Udah nyadi. Cici lagi. Sampai nyaman, nyaw. Nyaman, jelu table, apa bel, tadi gagal itu. Bisa beli orang, ilah. Ukai bola aku. Ilah, aku nerjuan diri, tunjang, hari puninya. Pemandu tinggi bak menua tu nimpu milih ni bagi puninya gila tiba-tibalah.
3: 6 months later 3:28 AM.
1: Wey tekenyau lawa mai de dia tona sumbang senias udah maju nyau jarang mai de pulai ke rumah kuda aku. Yang pada main kan dia buat batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Cang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manua portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin. Bala Pinoy guda. 48,000 igi. Kerungan manua portable.
1: 48,000 igi? Wow. Amazing.
0: Nyak, baru sidari Filipin. Udah ogen deh ku nyebut sidakari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising udah portable manua ku tu jam.
1: Wow, sampun tebun? Amai manuanya. Nanti anak uliah dikerja di Siko nyau. Akhirnya bakal tu meh. Nanti bakal anak uliah dikerja di Siko nyau. Aku pandai tu nadai gantu bisik ngawak kira tau. Sakun mimit meh ngagih ku. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakadi.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja nanti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi Sakun ngagih ku nyaw.
0: Nah tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, neludah ke langit kena buah dirimpung.
2: Ada sekali-kali mantah tingkah. Laban yandang tebiang. Anda muji sarang burung kanji. Sajak ya tuci kapas bagang. Anda ketawa ke sarang burung puna. Sajak ya sarak semilak rangka. Lumu-lumu sama kita. Understood?

Aku Diana Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: 101.3
1: Lagu kesekali tu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Ninga, arat ke kita inya tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de kuarap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

si aku Lina anak Giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawa 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau kenengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian.

dan kucing. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja, kami megak nyedia kamayuh macam aktiviti baarinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Anak nganti lama, lebat daftar.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Nanti kita berarti ke apa penghidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi dengan Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebuh maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya. Yeah.
1: Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Iya. Yeah.
1: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
2: Bak kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ni ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat dengalam. Oh jam tok tua beranau au jam ni. Kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita. Lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi no Tuhan letinya bersampi. Tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utai ku aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya, maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya, sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan hari kita. Ya, nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jawah sejawah na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadanya kita bersampi di ni nul. Bayak kita bak umai, bayak ke kita menolong deriba, bayak ke kita menolong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datai ngagai Tuhan.
1: Sebarang maya.
2: Sebarang maya. Nanti kita nak boleh nyebut yang ngawingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi ngagai ya.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Niaga bola kita luar, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: So kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mah perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar aku diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mah di diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nanda orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, napa tu nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, tadi ngatu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampua, kuto ne. Nama tu ke bisi itu sih. Salung erok di tau, piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantu ngisap itu Sam.
1: Eh, nanda, nanda awak, nanda orang benda deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main untuk makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nyanya.
1: Eh.
0: Anang ngisap lah.
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upih pis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapanya nih? Kok ada yang mau nyawanya? Dia nyawanya?
2: Aku ada yang temua, tapi aku udah kurang putih yang ketinggalnya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Haram tuh, anak kau kia. Lari.
3: Ups, ukai kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita nak ngelala orangnya, tang kita patut beri tucum nggak gaya?
4: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
5: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
2: Kok.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah tidriba tina itiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: mag telepon, lebok mai kereta kita. Tau menatai kepelusah bagai dirimpu.
1: Hello? Ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Entik bapa penghidup kita ke dia tok tu dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerino tau ke orang dekat agi begulai nge tua. Entik gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasar kita menzia. Entik bermua Tuhan, bahkan ni cara yang medak orang Indo lebih agik.
2: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan apa bab plaza jurai itu ya nyak pak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tiudah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ya nyak cukup rindu ke mensia tiudah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi, cipit bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi, macam-macam kita kegagak Tuhan, tang kita berarti kemayu kita kegagak Tuhan, dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia mendak, tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak kemayu mensia tu, nanti kita tanya tadi kupis kini, orang ambil cap jari tu, jari tu nak sepaka biar enggak kita kindo nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tetu tadi ianya semua kita kindo bekeni pun gaya tubuh kita buat burak kini buat lurus kini nya teng tau kegagak kita tau karya sal kini semua tanya badas magang kelimpah harinya mega laki ngau indo sama berga ba mualah tala laban nama kebuah ya berga ba mualah tala laban dia digagak Tuhan amat mah kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan te merek sepuat Tuhan te merek penghidup ngagai kita
3: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hei, melawak, melawak radio untuk pagi kau akai. Aku Kak Nina tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatu. Aku Kak Nina lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemerintah radio itu, Mbak. Tengah hidup tau.
1: Ini tuh, ngacau mai. Ya buat tak benong main game tuh. Soya betul on kini ya.
0: Dah tu jabut. Berapa lama aku dah nak radio tau. Kumpul-kumpul aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keninga radio.
1: Karan bisa dek tau. Soya nadai. Tidak menawa. Ke radio itu jadi kini-kini. Buat ini apa guna nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
0: Memuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tukar dengar 2 pagi, bai. Bekeni ngadu ketemu.
1: Ngenak handphone. Pan uleh dia tahu ini. Tekan non RTM klik. Pan uleh. Tahu kengena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nyak baru muden okey entu alo dek nemu tay
0: tuk telefon aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudeknya aku kak belinga radio jam parta
1: dia tu YFM uleh tu tinga kita ngena cara muden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang
2: 2 pagi
3: YFM.

Mulut, mayuah bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, entik kita ngambuk dengah orang. Kita dikumai orang jahit mulut, entik kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, entik kita pancar berjakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya rita, rangkai mulut, entik kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya rita, bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedias hati. Nama enggai nak mulut, entik kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Pengerah Pagi, Y FM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh petaraku, petara kepemisi ngga penyinuk. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyak meh siku, ti pemaduk pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, hari timandang ke pengasih ia, nadai megak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemaduk tegap, ti pemaduk berkuasa, ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Bahaulah. Siti Ari Batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaulah ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna benda kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang, enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya naka uliah ngenak sebarang kira engkau daya nyungula ke anak seduai. Matiah sidak dalam penemu arts ngau sains. Indai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sidak nyaga anak dalam uyut lalu nupik sidak ngenak tusu penemu. Genap ikut anak mesti diasuh bersekolah. Tu utai ti mesti dikerja apa indai. Lalu ia endang kerja ansak. Ia patut nakak ia berbendar ngulih ke jalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketega pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penalu gawak ke mensia, pengerindu enggau penglurus. Ia patut pegari nama ketega pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain enggau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalian mensia bajalah itu sigit pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari, enggau penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia. Lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia. Pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja di bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kita minta diri seruran semak ngegep tara. Mulia mehnuan, op taraku, nuan ninga balas sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ketega beselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka oleh nuan bak muas sidak, oh Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak kesidak oleh masuk kia ari pemendar nuan, lalu senutuk engkau penegak nuan. Serta tau berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu oleh ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngenak berbendang penampak mua nuan. Kering menuan ngereja utai tidak kedekat nuan. Nadai siku oleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang oleh nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding, engkau semua adi yang ngenang nuan. Ya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engkau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebiang tasiak penyemak nuan. Enti nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu enti nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keuliah sinuk ke sidak. Sidak nadai Tuhan kelimpah hari nuan. Nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sidak engkau pementas nuan.
nengah pemayuh berkat Nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampuan ti pemaduk penyinuk. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

0: bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung suntung menawal arimbak. Tuk ke bulan satu kena kita gawak. Nayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Mua kita serta di kaban naka. Gai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke udah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okay, hari Idman Edward Nicholas Frederick ngau clearance Rin Manang Pengerindo. Mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Selamat pagi kita ke udah tumu angkat Dani. Udah tumu muka milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Terima kasih peningah milih YFM jadi ke pemerindang kita. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke YFM ke pagi tu ya. Di Serata Menua Sarawak. Angau megah kita hari menua bukai. Angkanya mendiang ke YFM mengena RTM klik. Begulai kita iba awak pengerak pagi hari 6 ke Saritu 27 hari bulan 6 2026. Selamat ujung minggu meka ya. Okay, semua kita ke Saritu. Harap ke sama belelak lantang tang tajak pihak kita ke bisi pengawak ke dekat diatur lebih lagi kita ke dekat ngulo pengerami program ke dekat diatur ujung minggu tu. Harap ke sama-sama nyaga penglikun, nyaga penglantang lebih lagi bak gaya hari kita ke angat berbaik ke bala anak mit ngau muka orang tuai ngulo pengerami ana ndak berbekal ke air tau kanang kurang ngiro apa air ya. Okey, pagi tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi bakal selama peningah jam ke terubah tu lagi kita berhati ke dulu program-program ke basic diatur di menua kita 7 pagi maca pesan berat ke basic diterima hari bala peningah 7.30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi kita mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi lalu pukul 8.30 pagi tu lagi inti nadai penanggul kita ke Kapit ninga ke berita ke Mado Baru berkawal ngau program Sarawakku Sayang ke diatur ungkup ke Sarito Ari kedua ya. Dah kita ngujung ke segmen penggerak pagi pukul 9 pagi tu lagi. Nyak ke tusun tau kerintai awak penggerak pagi di YFM. Jadi kita berperinang dulu. Bedau kita berhati ke meka program-program ke bisa diatur di menua kita. Bacam ke terubah.

0: di program tu dekat Datuk kita bau hujung bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan mayuh pengerami event kerekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak ku sayang gintir bagi menua kapit sekali tu palan kendur ngatur program Sarawak ku sayangnya di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran Bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyak deh hanya nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita namun tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu naman tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km je kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balam manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta Ulia Mega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

26, hari 6, 27 hari bulan 6 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. RTM Sri Aman bergulai dengan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngauti penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mung Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kedurinya. Kita bisiknya dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tak megak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Ni kaum registration. Tau, yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Tau, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa me bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita bagi enggak bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Tau, peti AIS kebesai lalu dekat biar dekat pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit sapit menteri kita Lupiah Mega jadi pengadilan rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke penduduk ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi apa jam kedua tu peningah, maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Pesan ke terubah tu hari dulat tau ke indah-indah, madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya. Inyok niang tawan ane rimbau ke dekat diatur lemai tu lagi ya. Jadi pengawak tu dekat diatur pa rumah sidampu, inyok pa rumah tu masa canggat nyelutung jalai liduang betuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Limbang, Kubal, Liduang, Tabut, di Tekaluang, Isu Bangat, Dori, di Penurin, Tanah Begumbang, Sungai Langit, Jaluh, Merunjau, Padih, Pasak Baruh, di Melaban, Serudit Bi, Tembuang, Semumu, Teban, Buno, Tanjung, Kucing, Miri, Ngau Kaban, Belayan, Kabukai, kena ulih disebut di Tok Makeng. Kalai pesan tu tadi, madah ke pengawak ngeta sulit ni yang tawan, anak rimbau, tau ke apai indah. Ke dekat diatur, lemai tu lagi, ya, bawa rumah sidampu, inyok bawa rumah Thomas Canggat, nyelutung, jalai lidung betuang. Jadi pesan kedua tu, hari rebai anak linggan, madah ke Jack anak mangkat. Jack anak mangkat udah nadai ke mari ya. Lalu niang Jack anak mangkat tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pagila ba rumah sidampu, inya ba rumah Alexander Billy Morgan awar banget betong. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba saka nyelutung, tansang, tembawai lubu, puyung, petikal baru, isu bangat, duri, bukung ngasal, bukung pelasuk, tekaluang, kubal, liduang, enteban, entalun, remabuang, penurin, lempawang, ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelipun ngakai Rungas atau ke Dumai Abak Lumur Kusuang 19-817-3557. Nyak tadi pesan madah ke Jack anak mangkat ya. Jack anak mangkat udah nadai. Lalu ni yang Jack anak mangkat tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pergila ya. Bak rumah sidampu, nyak bak rumah Alexander Billy Morgan awur banget betuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari Julia anak John madah ke pengawal ngetas ulit niang apa ya. Inya niang John anak dayung kali malam tu lagi inya nguan ulit ke niang lalu ngetas ulit tumu pagi pergila. Jadi pengawal tu dekat diatur ke rumah sidampu, ianya pak rumah lumur 21, lurung 8, jalai Kucing Timur 3, Taman Tunku Miri. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelipun ngakai Julia anak John abak lumur 012-871-2088 tau kenuju Kasim anak Jun 011-501-2507. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Nanga Layet Lubu Muluang Pak Luang Acuy Majang Tabing Bukit Limau Aitru Merudi Miri Bintulu Kenawit Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi madah ke pengawak ngeta sulit niang Jun anak dayung ke dekat diatur tumu pagi pergila ba rumah sidampu, ianya ba rumah lumur 21 lorong 8 jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Runi anak Lipu tau ke Inai Undil madah ke Indaya rendai anak rumbang ya, rendai anak rumbang udah nadai lalu niang tu dekat di sengai pala mayu ah. Malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah hati sungai bawang Selangau lalu dekat dukubur ke pagi pa gila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa bawang ulu bawang ilai pa sungai Kemena, sungai Tau, sungai Arif, Temesau, Pelugau, Bayan Ulu, ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke rendai ane rumbang tau ke ini undil udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sungai Palamayu. Malam tu lagi pa rumah sedampu, inya pa rumah hati sungai Bawang Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Jo anak ngindang madah ke ex-konselor Nancy Freda John. Ex-konselor Nancy Freda John udah nadai lalu niang tu dekat di sungai Palamayu malam pergila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika luruang 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 1 tu hilak ya ba pendam Kristian Perutan Anglican Cemetery Jalai Kampung Dap Seburan. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Dinis Tintin Remat, rumah Ribun Tintin Melaban, rumah Nita Balai Badak, rumah Ogus Kawit Sungai Berangan, rumah Malis Tembawai Pu Lengain Kerikap Kerupu, Sungai Anak, Sungai Muding, Sungai Ruan, Barit, Tintiang Gereja, Apai Tua Impili, Cua Sebilik, Bapalu Ruban, Ngau Meka, Kaban Belayan ke Bukaya, kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Silik, berkawal ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai Jo anak ngindang berlumur kusung 19 827 5315 tahu kenuju Sharon JC anak Jo berlumur kusung 113 184 7 001 hanya tadi pesan madah ke ex-konselor Nancy Freda John udah nadai lalu dekat di sungai Pala Mayu malam pagila ba rumah sidampu ianya ba rumah umur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 1 tidak ba pendam Christian Perutan Anglican Jalai Kampung Endap Seburan. Okey, hanya tadi mereka pesan. Jadi pesan ke Siti tu ianya hari Silvista Alex Nyawun madah ke ngetah sulit ni yang Nyawun anak kanai ke dekat diatur lemai malam tok lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Nyawun Jalai Bukut Balingian jadi penerang ke Silik lagi kita tahu ba telepon ngagai Silvista Alex anak Nyawun ba umur kusung 13836 1966 tau kenuju manggang anak Nyawun kusung 13865 7999 jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Lydia rumah Banyang rumah Hundum rumah Minggu rumah Nyawai rumah Shivani rumah Rimuang rumah Stevenson rumah Subing rumah Bunsin rumah Sudu rumah Lindang rumah Cantik rumah jeli, rumah jemeni, rumah budin, rumah miki, rumah kinsing, rumah muda, rumah ciram, rumah nuliza, rumah ambo, rumah petrus sambun, rumah ini, rumah suli, rumah lujis, rumah ini insul, ngau meka kaban belayan ke bukai, ke nda ulih disebut di tumagang, madah ke ngeta sulit niang nyawon anak kanai ke dekat diatur malam tak lagi ya pak rumah sedempu inya ba rumah nyawon jalai bukut balingian. Okey, nya tadi pesan ke bisa diterima ari peninga kita. Sudah tulki nampung maca pesan ke bukai.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Okey, lagi awak pengerap pagi di YFM. Jadi itu lagi macam pesan bukai hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali itu hari Michael Gasan madah ke pengawak ngupas terbalu ngau ngintu 100 hari keniang apa ya. Enyak niang Sarjan ex Konselor Gasan anak Uya ke dekat diatur. Lemai itu lagi pak rumah sidampu, inya pak pulau kilometer 2 jalan Macan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Macan, ke Nawit, Balih, Kapit, Ranan, Pakan, Nunggang, Julau, Tadak, Lijan, pak Iran, Muju, Pasai, Selangau, Niah, Sibu, Miri, Kucing, engau muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Michael Gasan pu, balumur kusung 13840-4755. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngupasan terbalu ngangintu 100 hari ke niang Sarjan ex Konselor Gasan anak Uya ke dekat diatur. Lemai itu lagi ba rumah sidampu ianya ba pulau kilometer 2 jalan Macan ke Nawit. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya area Samson Spencer Tanggi tau ke Agung. Jadi pesan tu madah ke Indaya Florence atau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya rumah lumur 72 Lurung Semarindah Baru 26. Lalu dekat dikubur kari satu tilak bak pendam Kristian Aping. Jadi penerang ke Siliak berkawal dengan pesan Rabato, kita tahu bertelepon ngagai Simpson bak lumur kusung 14919-8759 tau kenuju Lila kusung 13758-4792. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Aping, Abu, Limau, Dadak, Muding, Pantau, Lacau, Undup, Kelili, Sibu, Lubu, Mulung muka ngau Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Florence atau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pagila ba rumah sidampu inya rumah lumur 72 Lurung Semerindah Baru 26. Lalu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ila ba pendam Kristian Aping. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari Jawat anak Anjan madah ke sawah anak pergi, sawah anak pergi tahu ke Pai Jawa udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila ya pa rumah sidampu ianya pa rumah Thomas Nanga Sekedang entabai Julau. Lalu dekat kubur kari satu tu ilah. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai tuan rumah Thomas Pak Lumur kusung 16236-1057. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Entabai, Kenawit, Penebak Layar Betung, Sengai, Merurun, Metah Kapit, Nangalipus, Kakup, Hulu Entabai, Diserikai, Sibu, Kapit. Engau megak Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke sawah nak pergi atau ke Pai Jawa udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila ba rumah sidampu Inya ba rumah Thomas nanga sekedang tabai julau lalu kadu kubur ke hari satu to ila. Okey, lalu pesan ke Siti to peninga ianya hari tuan rumah Margaret anak Tamin madah ke menyadi ya Boniface anak Tamin atau ke Bujang Boom udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pagi lah ba rumah Sidampu ianya ba rumah Margaret Tamin lempak kabo seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari satu tilak bak penam Christian St. Philip lempak. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Isa Tegan lempak, rumah Julie lempak tengah, rumah Richard lubuk kerupuk, rumah Makup nangga lempak, rumah Serudin semambu ulu, rumah Cunggat munggu ubah, kaban belayan bak rumah Sibar lubuk lempak, rumah Panggai Dayat, Wak Pakan, Teluk Mulung, rumah Padang Lepung, rumah Michael, Nanga Risau Awi, Ulu Risau, Lubuk Nibung, rumah Igat Kantan, Sungai Jirah, Sungai Kabang Ruban, Ngau Kaban Belayan Kabukai, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi, berkaul ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Margaret anak Tamin pu abal umur 017-809-7792 tau kenuju Caroline anak Tamin 019-806-9054. Jadi pesan tau tadi madah ke Boniface anak Tamin ya, Boniface anak Tamin tau ke Bujang Boom udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pagi lah pa rumah Sidampu ianya pa rumah Margaret anak Tamin lempak kabo seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tu lah pa pendam Christian Sam Philip lempak. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Daniel anak Liang ngari ke Dibit anak Miang madah ke Cemuang anak Rau, Cemuang anak Rau tau ke Indai Badau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Guh Tengah lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Jadi pesan tu nuju amui anak Rau pa nanga tadak kenawin uka tau ke liwang pa batu 31 Semalaju Bintulu Duni Liwang anak siang pa luang pilah beram pihak mereka munau pa sungai rusak serikai kaban belayan di seratu pa rumah nyulang nanga temalat suang pa sungai menuan kapit pa rumah di nanga lan pa sungai guh hulu ilik ngau kapit ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai debit anak Amiang balumur 013-821-7103 nya tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, jadi pukul 7.30 pagi tu lagi peninga nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperinda ngau Siti agi lagu Ari Juniaman ngau Angela Lata Jua. Bedau kita mendiang ke berita 7.30 pagi tu.

Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.

0: kuyutan bak Piton tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, Piton ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena Piton nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
3: Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Ruji jalai tekuk pasai siung kemuyang udah manggai 25.5% tembok. Sarawak ngau Sabah negap ke kawal kerja sama strategik pemansang Borneo. Ura dagang rugi RM109,750 kena tipu penyual kereta bangsa marah dengan cara online.

Jadi tu isi berita. Pakej 1 projek Jalan Tekuk Pasai Siung Kemuyang dibungkus RM76 juta ditetapkan lancar lalu dah manggai 25.5%. Retinya udah ngelui hari 22.7% bakal tiritagak ke. Sapit Premier Datuk Amar Douglas Sugambas madah ketungayan ke projek jalai ke panjai 6.17 kilometernya berjalai ngau lancar tajak pan betapi ngau penanggul hari tina menuku. Projeknya sama bela mungkur pengawak ti ngaga structure beringkat ke bulih 704 meter pemanjai dikena mutar ke penanggul tanah kerapa ba ndurnya. Ya madah ke jalai tu boleh nyedia ke akses sebaru lalu lihat bersambung ke jalai ngagai Pasai Siung nyadi ke Jalai Bukai nuju ke Bandar Sibu Jemaah Elok. Ia maksud ke jakunya udah ke nemuai ngabas tabak projeknya. Perintah Sarawak sedia berunding ke pengawal tinggal siang ke penetap dalam Undang-Undang Tanah Negeri dikena mutar ke isu pengawal tinggal ambil baru tanah perintah pesai Nur Ngaga Velodrome di Menua tu. Menteri Nembia Luma Ngau Main serta Peman Seorang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah katur undang-undang dekat dipejalai ke kena mutar ke isunya ngau mana kena ngangkat ke pemansang Lumba Ngau Main di Sarawak. Tanahnya sebedau tu dah diungkup ke Nur mindah ke Induk Pis Polis Kontingen Sarawak Ari Jalai Badarudin ke Petrajaya tang lalu nak dipejalai ke Perintah Besai. Tunggu juang ke status tanahnya lalu diperunding ke Perintah Sarawak Baru terdekat kepalanya Nur Ngemansang ke pengawal Lumpak Ngomain. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Projek ngaga velodrome nyak lagi benar dilanggur tang belanja dikena ngaga velodrome-nya disadang mit lagi riungkus ngaga stadium penuh serta berpanggai bertukuh projek ke penudi benar. Sabah ngau Sarawak dekat negap ke agi kawal kerjasama strategik ke formal dikena ngerumban pengawal ngemansang ke wilayah Borneo dimungkur sekedar

sektor besar bakal infrastruktur, utiliti, pengangkut ngau pengawal industri. Sapit Kepala Menteri Kedua Sabah, dilalunya di Menteri Pemansa Industri, Pengawal Dagang ngau pengangkut Sabah, Dato' Iwan Benedik, madah kekawal kerja samanya berengkah di Kemujur ke ngau pengawal pengatur, bak renggat pegawai kanan hari dua bengkah menua tu. Dua bengkah menua temukak dekat Saum ngau pangandiri hari sukut pengeraca ngau potensi ekonomi serta berguna kekawal kerjasama di tegut agi. Perkara TBC dikeranau kenyak yang kaum sektor industri ngau pengawak ngatur logistik ngau pemindah barang yang kaum muna penyangkai kapal sepanggar nyadi ke jalai strategik. Ia maksud ke jakunya udah ia akan muai beri bahasa ngagai sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah aliasan di Kuching. Langgur pengawak tika numbuh ke Palan Penyaka Piliati Petra Jaya, dia tu benuang di Serenih, alain tentu ke Palannya ialah oleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Pembangunan Sang Rindu, Nebiak Miet Ngau Pengelantang Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah, madah ke semua perkara dia tu benuang di perundingan ke, sebedau langgur pengawaknya ke dibantai, ngambil dikmenar ke upis di berkuasa. Upis Menteri Temegak dekat Semampai Besawup Ngau Rapan Ti Bekawal, alai nentu ke Palannya Ilak, tau Semampai Praktikal, serta meri penguntung, ngagi orang tip guna ke servis penyaka paliatif. Dato' Sri Fatimah mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching, udah ya kenyadi tuai awam komiti pemansang Palan Penyaka Paliatif Petra Jaya. Dato' Sri Fatimah muka bisa nyerah ke surat padu ngagai 14 iku pengari hari sekedar agensi terdekat magi penemu dikena ngalus ke agi langgur pengawak numbuh ke Palannya. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi hari YFM. Inisiatif Grid Kuasa ASEAN APG Meruan nyadi tinjau Asia Tenggara dalam tempoh kepanjai dikena negut ke konektiviti kuasa karan dalam genturong menua tu. Pengawak tu dekat diulu ke Sarawak Energy, kalai Grid Borneo dekat dikemansang kenyadi pelasar pengawak dikena berjalai ke Grid Kuasa ASEAN ti lebih komprehensif. Tuai Pemesai Eksekutif Raban Sarawak Energy, Dato' Syarbini Suhaili, madah ke company-nya udah ngerembai ke pengawak nyual kuasa karan ke Kalimantan kenyari tahun 2016 ubah, Sabah dalam bulan 12 tu kemari, kelimpah hari tibenuang perandau ngau Brunei. Sarawak megak bisi merambu konektiviti kuasa ke Merauke antara menua, nyeng kaum langgur penemu nyambung kabel baruh tasik ke Singapura ngau potensi ngerembai ke perkaranya ke semenanjung Malaysia. Projek Sarawak Singapura dia tu dah manggai barenggat ngulih ke pemendar lalu disadang dekat dipejalai ke antara tahun 2033 ngakai tahun 2034. Sarawak dia tu bisik tiga hidro besar, ianya hidro batang air, bakun ngau murum, diulih ngeluar ke kira 3.6 gigawatt kuasa karan, kelimpah ari hidro balih dikapit, ke disadang dekat belabuh dikena dalam tahun 2030 nyinilah. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merimpas di besai ngakai mensia mayuh di bagi menuanya dengan atur timri servis perintah ngau mana haki. Presiden bagi menua Kapit Elvis Didin madah ke pengawak pemandang di bekaul ngau pemansang mega udah nyawab mensia mayuh merti ke mayuh macam inisiatif ngau projek ti dipejalai ke perintah. Atur turun padang Sarawak servis mega udah nyawa perayat menua pesisir ngulih ke servis terus hari agensi perintah. Program SKS Kapit mega udah nyawa mengangkat ke agi ekonomi bak pasar Kapit. Kalai programnya sama digolok bala temuai hari nur ke bukai serta diricah ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di Kapit.
Elvis Didit mansut ke jakunya lebuh ke di randau ba studio mini Sarawak FM di Kapit. RTM Miri benua ngelati ke agik budaya gawak ke berpengerai ngau semangat komuniti sepengudah gelanggang lama ba stesen RTM-nya digagaknya di gelanggang Pickball. Sapit Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke inisiatifnya ngayan kurang tiga wak ba stesennya ulih berkulai gawak lalu ulih merangsang rapan media nitih kegaya penghidup ti berpengerai. Ia madah kemain Pickball udah macak dikerinduk kurang hari semua peringkat umur laban tindak berguna ke belanja ti besai. Ia maksud ke jakunya lebuh kejadi ke gelanggang Pickball ngau pengerami nyuak ke anugerah pemucur pelacar bala anak kaban kelab pengawak rama RTM Miri. Siku orang dagang rugi RM109,750 udah ia kekena tipu sindiket online berkawal ngau pengawak beli kereta bangsa ke marga. Kepala Polis Pilih Menua Mokah DSP Muhammad Rizal Elias madah kesidak nerima report dari lelaki rakyat menua tumpu ke umur 48 tahun urung pukul 11.30 malam hari 4. Pansi ngayan ke lelaki itu kuyang hati meda iklan dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 kemari tinggal aku ke sebuah kereta bangsa marga tahun 2021 ngau reka RM133,000. Nengah aplikasi WhatsApp, lelaki itu ulih diasuh suspek merik mayah macam bayar kena ngadu ke loan. Suspek udahnya lalu ngumbuk lelaki itu masuk ke duit bayar ngagai akaun bank belabuh hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6 timungkur bayar ke bulih RM109,750. Lelaki itu semina sedar ke diri udah kena tipu sepengudah keritanya lalu nak datai tang suspeknya agik nagih bayar tambah lalu kes tu dipansi yang kena Section 420 Penal Code. Dikena ujung ke berita pagi tu batang berita dibaca baru. Peruji Jalai Tekuk Pasai Siong Kemuyang udah mangkai 25.5% tembok. Sarawak Ngau Sabah negap ke kawal kerjasama strategik pemansang Borneo. Orang dagang rugi RM109,750 kena tipu penyual kereta bangsa mar dengan cara online. Berita pagi itu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 28/6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah jadi ke Pampang Baru Mita Cake House Bak King Center Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawat tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia hari pengada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House Jong Ted Hin Madah sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bising dua buah kedai bernur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nintiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuh ke 10 malam. Pampang baru kedebuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majat Deras di Kuching serta dikarap oleh nangkup peminta guna hari Mensia Mayu di Majat Nambah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jaku dalam sarito ianya belayar ngadang pulau. Belayar ngadang pulau. Reti jaku dalam belayar ngadang pulau ianya sesebengkah pengawak di bisik tuju tau ke semua pengawak di kerja ndang bisik tuju. Contoh ayat, baka tudah keliang tidak kebelelang ninggal ke bini akumang di benung bertubuh bisik ndak gatau ditagang. Laban ia belayar ngadang pulau ketegal ngigak buah asam binjai panjai tampuk jadi serah ke kumang. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya belayar ngadang pulau.
3: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Dara Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngautiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngautiun, Frankie Man.

Dayanashini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman laju nuan BC Intan Dikembuan leka ngautiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band lagu Arisa leka ngautiun Matthew

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Okey, lagu ke dibai Diana Shini Singkang ya, ke dipasok ke ba semi final ACSJ ke 9. Okey, jadi peningah jam kita hari itu pukul 8 pagi bakal selama nintiang hari 6 kita mendiang ke program laman berita ke dikeluar ke Edmund lagi.

hai, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penanti aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Aku dah digemporo jadi ke pemerintah kita ke minggu tu. Bahu dah sedia kita, nanti kita sudah sedia ramai kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu. Leman Berita kita ke terubah tu dikirim ke siku kaban aku ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagin wan tuai rumah. Jadi Leman Berita tu beketau cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita tu pelinga. Ngendang orang ke ngigak kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih lagi balan nembiak aku dah baduk sekolah, udah nerima certificate, udah habis pun 5 pun 6 kini ngigak kerja. Bayak kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi nah ya. Hanya kita ngenang nasib sikuk-sikuk ngigak kerja. Lelaki di menua China tu arindo ke dokumen Zijiang di China peningah. Nah aku buat aku kena ketawa. Nah dah nalga aku buat orang ngain rima ya bekerja bak siti-siti company, bak siti-siti kedai. Dengar kita ketegal mua yang nyat peningal 10 kali interview, 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya, ngain rima ya. Di rijik mempunyai kejakut kita baka kayu rijik deh. Hanya amai ya tau lelaki tau. Nama aku buah lelaki tu bernama Zhang ya. Ia hanya tadi belalang hari menua ya di Hinan, di menua China deh. Dia di Zijiang deh. Ngau belakaban mayu apa belakaban ya ungal. Lama naga kita itu dah di menua tau. Uji kita ke negeri kan ngegak kerja. Saya gaji dia pamam bisi kena kita ngagak rumah beli barang ba, rumah ba menua kita di tu tetap pedih mai ke dia di tu ko belakaban ni peningau. Jadi Zhang tu setuju aku ni teh aja nade masalah ke tu on aja ke tu anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang din ngigak kerja. Nah segi bakal drama ke selalu daripada didengar kita tadi turun kerja pindai bersampai ke ngarap kenua mojo mejang boleh kerja ada din anak ingat ke kenua apa ada di tu di menua di tu ngirun duit belanja kena beli kopi gula pama mejang kuinai peningah. Kira kengiring pejalai Zhangnya nuju ngagai kandang negeri ke benar besar nak pengarap pindai ya ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningau interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri ri yang bersebelah jalai dia duit genyudah habis kasih aga tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisai inya ada benua dia senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duitnya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali ke dirijia nama masalah tu jadi nyak mentadi peningau ya ketega gamal nyak tadi jadi bisa isi kes ke dutusi kabane kabane ke sino mai meda ya nyak tadi nyu dia sebelah di si jalan ada rumah sewa makai nantu boleh ke tudah nyak tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah ke tanya bela pemberitanya ya meda. Okey nama aku tu tidak diterima orang bekerja. Datai ku ban dua siti dia ada orang ketawa ke aku medah ke gamal aku tu jahit ku ya. Bekeni penyahit gamal Zhang tu.